0: 8.3 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Jadi hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3 kita dua. Jadi tiba hari 4 tu kita bunyi komen triplet. Mirip ya? Triplet.
0: Triplet ku ya.
1: Ini mulai termunung mulai gajah ku.
2: Tripletnya Tigiko nah.
1: Ya Tigiko punya
0: trio.
1: Tiba ke
0: ya tengeng ya yang tadi triplet.
1: Tiba ke anak mayau tu. Sampai tiga. Nyup sampai tiga punya pagi hari itu. Okey, jadi ke pagi tu kita bisi Mel pukulan kita semua pagi Mel.
2: Selamat pagi tun. Okey.
0: Ya, selamat pagi dan hidup sudah pagi tu.
1: Di tadi soalannya ke sensitif tanya di chat.
0: Sensitif kah?
1: Lebih lagi ngagai orang ya ke berat ya ke lebih hari 80 90 cak. Sensitifnya soalan tanya pagi hari cak.
0: Imo gede pagi itu.
1: Bukan imo cak. Tentang saya tu tadi mudah ke di perut aku nak tu kali ni ngah tadi sebut sama kai tu temu pagi. Pamaya belum disi.
0: Iya.
2: Apa ya? Ngetuan tu pelawak konti ke sebut pasal makai jadi alu berkeriwak perut ya.
1: Aku siapa mana? Aku sebuah kelas kali mulai TV pecah lebanku segalanya aku dah makan. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita gagal aktiviti bukai.
0: Ya betul. Anak yang skip menti bulian ya.
1: Ya mak.
0: Kalau bisa orang tu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
0: Nangiro pagi.
1: Betul.
0: Tengah hari baru makai.
1: Lebanya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
0: Yang diet ekonomi.
1: Lebanya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi jakuk dia tak orang brunch. Kini kau ni macam?
2: Ya brunch.
0: Brunch.
1: Lunch and dinner.
0: Lunch. Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch no. Lunch no. Jakuk baru lahnya.
1: Jakuk baru. Entang nyamit tadi bisik ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna betul buah kita tadi nak ni cih ke sepatut ya quantity ke sepatut dia nyak nan tu mana diet kenyak kamat dia tadi
2: Kati kau ngau meh laban kan nyapai target jum kurus deh. Ni sih ngau kan jum kurus.
0: Ngau.
2: Ngau.
0: Ngau orang pegawai aja tapi tak ada gisi ya.
1: Rajin tu ada neng ngau tibitin.
2: Aku deh, aku pada ke sudah di ngau jum kurus ke aku baru kan jum murahnya dah saya kasih kurus dah. Kan diet.
1: Nganyo pom aja udah saya kasih kurus. Ah, nanti kita semua nak nemu laban kena dua minggunya kemarin eh. Dia kami RTM di Chaosing ngatur program yang tadi dikumpai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat ada break prayers
2: ya betul
1: tahun sebelah tu tadi hari why I am bul ya ini munai
0: ya
1: boleh mudah cak.
0: Boleh nombor dua, nombor tiga kayaknya.
2: Saya boleh antara nombor dua dengan tiga.
1: Boleh boleh podium eh. Jadi tato ya ke mana ke mana ke record. Nah, jadi ya aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari record ini munai. Entah lebih maya aku dah tebak pintu. Ati kemudian ni buah jahat menjengau.
2: Aku ya rau ketimbangnya nak mengisit dah 3 bulan. Tanya meh lawan perancang hari ini munai tadi. Enggak cak, kau ya ni nemu kayak bisik guru tuimit.
0: Ya,
2: inci
0: pak mama. Ya, ya, ya.
1: Lepas ini mulai tu ya duta jum kurus kita ya bagi ban dia.
0: Okey, bagi tu di Bandar Raya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam bagi tu.
1: Ya.
0: Nah, tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah, jago di pagi tu cak.
0: Kena malam cerita kita pagi itu bah SSL
1: ya.
0: Pasal temawai lama.
2: Temawai lama ne.
0: Temawai lama. Ya bisi ngait mimit lah dia.
1: Dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, setiap kali kita tu ngagak relationship ngorang tu bukannya semuanya tu mujur megang. Bisnis kedah tu tadi puntan di setengah jalan. Oh, bunyi lagu ah.
0: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede ni.
1: Okay, aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandak tandian pun tan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan. Kita itu mensia lah. Kita semua boleh merambutang. Ya kenentu kenyataan yang ya petara maga.
0: Jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngo Indo lebih maya kawulnya tadi udah terbunsa udah nama putus korang.
1: Ah, udah putus.
0: Siapa? Ni bagi laki ngau indo tu kejampat ge move on.
1: Ah.
0: Tau ke oleh terus ke penghidup yang bakal biasa. Pengudah patah hati.
1: Oh, istilah ya, move on tu tadi ya lebih yang kayak ya kesempat lagi suman minat mawa.
0: Hanya.
2: Ya kok kita ya.
1: Ha, lawan mesti sekedar urang tu tadi ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi. Tinggal ke mawa. Mawa kita nak kira tadi sarat mati usra dalam tamu orang ada yang mayagi sarat mati si temun ada hari di tiga sarat hidup dalam dunia tu.
0: Ya ya ya.
1: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/yfmiban tinggal ke komen kita dia pagi tu
0: lagu dari Lucy M ke sekali tu ngai tundek dek
1: nak ke ngai move on kita wai
2: SSL
1: semua salah lelaki.

0: Mayari ke Bala Angat. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Lagu hari ini utai orang ujung ke jam kita pagi tu 19 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Yagi ba trio pagi takut tripet kita.
0: Tripet pagi tu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbu.
0: Ya mesti kami si ngambil orang ni biar lah lepas dia tu musim sebun nak ngambil jerbu nak.
1: Okay. Jadi apa kenal ke bar? Ada utai pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisi aku miat. Jadi ya aku ya asa ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Bah, tengah sebuat tau.
2: Amat punya ya kini.
1: Nah, aku terus terang mudah ada. Orang kami mendah-mendah laki-laki itu nyamanya kurang lenyau siko pergi lah boleh ganti kapan yang tadi bapangai bangun saya siko-siko pedih ketika enggak tuduh ya ke berkenyak deh lepas nanti dia nanya bak kumpu orang ke move on tu ianya siapa ke dulu boleh ganti ya mungkin dulu move on nanti dia nanya personal aku meh ya nak ngira laki ini utro kadang-kadang mesti bahas setengah case ni tadi deh berdua sempat putus dia dah move on dulu
2: ya. Pokoknya ke mesti sih ke orang tadi madah ketua kaki aku ya aku nun ke ya aku nun ke ya nak kisah aku orang yang aku putus ke lepas aku dah bayar sepepat ke ya bos ide dek ke mana ke
0: laki ke induknya
2: Indo
0: anak
2: mana parah rupa
1: lepas confident level dia tinggi
0: Indo tu ke mana Amam bunyi kenyata tadi, main pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare pang iwa.
1: Ya, lepas kita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu dah.
0: Bakal. Udah dah dalam schedule nantinya namanya FB ya, apa
1: deh? Oh, udah di iklan kita mana? Sekian hari bulan, siapa kah bikin si bisa?
2: Tiada semesti ya, tak semua indo bukannya. Banyak keton tadi. Lepas dia nitya kasih kasih mensia deh. Abis si kerino tadi ya. Segi kira ramadah tu. Pedis kat move on deh yang ngambil bertahun-tahun nuati ya suman tu tadi tejapan pangan ya kesubahnya nyo dah berganti mayuah deh Indo
0: tang stemas Facebook pagi tu madah ke ura Indo tu ke ya jampat gi move on laban sida ya nan tukah ke diri mesti ka bisi tahu yang ya mesti ka bisi boyfriend pangan laki batisi baru sida ya semangat gereja utai ando sida ya berpanggai ndur sida ya meraya baik belaya
1: lepas nak punya customer tadi cak bisi ga pengamat tadi cak lepas bisi setengah orang tu tadi ia segi nak terbak ke diri ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi
0: dia ada lagi ada nemu kerja tain tu ya ke diri dia mau tak mesti ka bisi orang deh
1: lepasnya ya kerana kau bertungkat ke bawah orang tu cak nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya ya tu bahkan kelos badunya bisa kesana orang punya arti ya ya nanti uliah nak nak penyempat ya meh sehari tu nyawa pergi lah lalu terus ke hingga ganti
2: engkau main ke bisa orang bekanya datang nanti bak dirim pun nadai bekanya tu nadai rindu nadai
1: nak nemu okay, hari ini jauh pagi tu peningkat kita di bagi menua miri kak kerja bimbel abang udah patah hati tu dia to move on aja ni buah nyabak air mata kia ni buah nyong benarnya nyong tu ke mata bangkuang kia move on tu move on aja kia nasalnya bak gara-gara patah hati subak kia masau air mata aja tu nya aku orang yang udah move on tu cak aku kan kala bersituasi kena deh
2: kala mata bangkuang
1: laku untuk saya bangkuang lagi
0: Derek oi Derek
1: ini karena muda cita kasih selamat coba ya kita ngacok matang berpunya nyok ada tayi dia lagi semua kayak aku kita ang menyiku kita itu tadi move on to menyu orang ngumbai move on dia mesti boleh ganti move on dia mesti si tahu yang dah ya move on to ianya siti ari proses nur kita nyuman ati terimpu nyok nak ngira ada orang pan kita lagi boleh hidup lagi boleh makan dan prosesnya bos kena orang yang pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mail dah. Namanya benar bernuang dia. Nang kijab dah mata ya.
2: Apa kita dah nemu tu untuk berkena deh. Ya kena kan siku orang ya ke mamai move on. Tadi efektif nganti ya sehingga daddy.
1: Tahu ya. Tanya me prosesnya ke mana dia? Prosesnya ke bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benon down ni kini kita nyebut turning pointnya nya kebuna medini di kangiga turning point dari mengangkat ke dari pulaban maya orang yana oleh move on apa yana mu turning point ni maya sekedar orang tu yang umbai turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nemu ini mesti point cak ya belakang ni ya dah nggak cuak ya
1: plak karat
0: okay point karat ya okay punya lah okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansa berkawal ngom apa enggak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpuh hanya ya baji lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri mobil benda dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama rindang kita trio pagi semua salah laki.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kitai, ini di Sindur Bukai. Dan

0: sekali ceritanya.
1: Oh, satu sana. Bila boleh ganti. Ya, nyoba ke komen peningan kita yang menipi. Biasa. Laban bunyi ku ya. Nanti bakal ya. Mari putus. Dua hari sepeda. Udah boleh ya?
0: Nah, kemana? Orang induk lah ya. Orang induk lah ya. Kemana stok ya?
1: Entang ya. Dalam sekedar keadaan korang tadi, sekedar situasi itu tadi, ya kami ya kekerah-kerah medah diri move on ya, ya kena move on.
0: Ya siamatnya
2: stoker
1: ya maka medah ya medah ke diri dah deh kuih ni ke sana entah tiap kali aku ya nyindir orang ya ke ngawinya semua
0: bisik jauh yang bersebut ke nya
1: nah. Ya medah diri nak nanti kena lagi tak lalu sebut di belakang ke nya
2: ya lagi kak menyata deh parang-parang kita kempul tak ada.
0: Tang cinta kita tiga sekali tu tadi Mel katanya Orindo ya ke mitos tu ka?
1: Mitos
0: mana? Orindo tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu baji lagi hari sepeda banyak pangannya.
1: Bukan coba nanti makan dulu sekolah aciannya sudah angkat puda aja. Dia tu nyawa kena perfume apa Vans macam misalnya buat sebab nanti sebenarnya sanggup-sanggup leh turun dah cak nyawa
0: perm ya
1: kerana nyawa nyawa ketika kita nyawanya bergelar-gelar uang buat dia tahu
0: ya punya tadi
1: kerana apa tadi perm aku istilah tanya aneh ini mutiak kalian aneh
2: nanti bakal rindu deh bukan namanya dia pernah bajak deh lapan bunyi kurang nanti uktainya ukai mpuk kita nyurang segi mana nanti yang mpuk kita medak ya hari-hari nyau kena ke luyak daripada kita deh nyak ke disemak kurang lagu ya tadi
0: jadi ni mainan perasaan
2: je mainan perasaan kebenaran. Ya lapan kena ke syaitan mau bisik deh nelai pun dia bajak bajak ino nyen ke pajak pen kita itu tadi bisi pangan deh ex kita tadi bajak daripada kita nyawa tadi lapan kita subak kita bugulai ke ya kita medak ya nak bajak lapan kita dah ngempu ya
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu. Bak kami laki tu reti komel tadi cak. Kita tu bila nemu induknya baru single je. Otomatik kita lu merai baju. Yang kan kena reti kulit tadi.
2: Nah, nanti baka tua tu tadi berpangan nak. Tua tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pedak tua nak. Tajak pan tua dah kena kada ngunti ya sebab saban kita gaya baju apa tadi bila tuanya dah bugulai ya.
0: Nyalejo bar hari
2: ini dah. Sebulan dua bulan nanti baka kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan. Nyong gai kita nyong mesti mendak ke buka gigi kemana gigi kemana gigi macam kena
1: manis apapun aja
2: manis apapun tambah bujung kena kita tadi pernah mendak ni urai indok buka bajak gigi yang teka ke orang nyen lengkap ke si kota dahnya udah lejuk ngah ke dah boleh ke nombor dua tu tadi pernah ke kelamak je sebabnya bajak gigi katanya kena ni tadi ya nyong manis manis baru lapan kena ke manisnya tadi nyong dah debok
1: lapan tadi dah lama dah saya baru kan
2: ya kena ni tadi.
1: Tak majoriti ke pada aku deh orang induk ya ke ya ke dah kecewa atau ya ke putus induk pada kerja ke lebih rumah tangga tu. Lepas main sih ya start solo start kiri ya. Sida ya nyok groom lagi pada aku cak.
0: Ya sida ya make over ni.
2: Ya tu cerita rumah tangga tadi ne. Lepas sida itu tadi nyok dah bisi hari ngintu diri.
0: Nanti ya hari anu nyala.
2: Ya, nanti hari bakal orang sudah berumah tangga. Saraya ibu tunggal. Ya tu tadi bisi hari ngintu diri. Okey, nama aku madang bisi hari ngintu diri. Dapat ya buku lain lelaki ya. Yang ronde yang bakal duit deh, yang ronde yang okey duit tu kena aku betul balaki aku tu deh. Nanti ada saraya lelaki ya. Duit ya meh. Nama tu kekak gagak ya. Ya tu tadi nyonak kedekut ngayam po. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Ya yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya. Bisi kesimpan ya. Yang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup kena ke mengobankan yang pun.
0: Yes, rugi lah laki ya. Tinggal ke apinya.
2: Ruginya baru orang selalu.
0: Laki siapa ya?
1: Memang laki punya. Tuyuk main laki.
2: Ya baru orang selalu ada. Kena ke anang muai intan depan mata nuan kak ke utai.
1: Kacau. Entah belum semua sebab dia kena tadi intan atau ke kaca.
2: Ya, lapan nuan pergi serumah enggak ya? Nuan pergi perangai yang berkini.
1: Ya.
2: Itu hari pengelawan di pedak lah. Di pedak.
0: Kan itu kena di, Pak.
2: Ya, itu kena di. Ya, betul.
1: Jadi hari ke istri ya ke pagi tu ya tim orang Induk ya. Dan yang aku jampat lagi move on nanti hati udah rajai. Jadi nanti tiap ana masa lagi hati kan yang mesti toxic relationship ya. Block, healing, makanya nyamai. tindak mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita perlu tang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangan ya baru
0: ke kaki tangan tadi nyok keberunian nilai itu yang
1: benar ya kalau kita stop ukai kita itu sangat amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dalam penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lapan kadang-kadang benar dia ngetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari dia kan kita itu nyawa kini betul kau jago kaknya mereka bertahan dan nyawa makai diri belum mangai menjadi mana nyawa pakainya tadi ya pulai pulai ya
0: tuh mana nyurut ke diri nah
1: banyak diri tajapan prosesnya pedih. Nah, tuh nyamai prosesnya.
0: Ya, kadang-kadang bisa perkara atau ke kaul kita itu ya ke kapan dok diputus ketua.
1: Iya man.
0: Awak kaya pulai ke pemanah dalam penghidup tuh anak.
1: Iya.
0: Nanti diterus kaya tadi nyonga suah kita balat ke.
1: Iya iya.
0: Kaul dah.
1: Iya, semua muka kita ketelihat nemu telihat jari ke kaki nak mesti tulis kita kenging dia. Ada yang ketat je, pedih menenek cak. Jadi dia kan mabak je pun pedih. Tang mana ni mabak je, laban udah yang mabak je semua ni. Ya, dia pedih lagi. Tang ti lagi nginggil dia deh. Bapa lama dia ngetan ke cak.
0: Aku kumai dengan suhatinya, lalang tadi. Tetak sekali tunjua.
1: Dia sempama cak. Dan patut ketengah ke pansut mimiknya tunjua tetak. Ya, ya netanya sekali sengaja ke klaim insuran.
0: Nanti bisa kerja manis. Kapan datang mana?
1: Ya, lagi cerita cak.
0: Okay, lagu dari Masterpiece Intan Gawatu
1: terus merindang kita lalu beri puah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: sejalan.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
3: WAI. Mbak panggil hari ya, Mbak. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
4: Kita bisa Wellington ni, Mai. Hari LA, Los Angeles.
3: Jauh. Tenemu aku cakap dah. England.
4: Ya, madah ke. Aku jujur madah aku ya. Ya, move on. Dah sarak manis sebab. All the memories. Woi. Ya, ya, rekod putih hari tu.
3: Dia berjakunya. Saya kena dengar red FM. All the memory.
4: Semua memory pengerinduk kau ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
3: Oh, wah. Macam
4: tang sedua yang tetap berkaban untuk kesari itu.
3: Ya, Ahmad. Entang ngenang ke tempoh 5 tahun aja. Nya Siti mega tanda ya ke merah ke laki tu kena lubah ke move on aja.
4: Ya.
3: 5 tahunnya lamanya.
4: Ya, sen dah kebenarnya orang laki itu.
1: Ya, apa isian tu nih?
3: Next question please.
4: Eh, tang main nak uliah ke tanya lamanya ex tu ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
1: Nanti aku ngai ya.
4: Ngai jadi.
3: Munyi kaku me orang mana kita ya tua atau berkaban aja. Tengah jadi ya.
4: Ngai jadi ya.
3: Lapan di semua pegul kita yang begulai. Kita begulai gue sebab bukan berkaban tu begulai gue sebab
4: nak. Di kan dia dah nyebut berbe tadi nak. Begulai di nanti dah begugut buak.
3: Ya lain. Tengah jadi tanya tadi dan baka dikumpai dia ada wujud lagi dah. Antara pengandiri antara bula atinan siban kedegal kejakuk kita kebesara.
4: Lihat aja. Dalam cerita di B uliah je pada aku.
3: Belakuan tak pernah uliah. Aku uliah main belakuan je. Okey, sama pagi mga atau pendengar kita yang rindu dengar komen itu cak. Hari kita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sikonya meh ya ke paling yang tak pemadu lama pedias ke move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai meh ngawa dream pu ngambil tanya terlebak agi lepas mau on tu sebab kita lain tengah ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke kita ke sebut
4: kita
3: steli tau
4: nge Lins Wayne tau si muda deh mak Mel
1: Lins
4: Wayne ni muda nya
1: Kak macam aku
3: macam.
1: Move on tu, kau baku kau perumahan ni kau ganti, kau kau reti pada besi ganti. Kita agi tu sehati kapa kau. Dan siti pasal ngasai penyamai hidup kediri, begulai ngane kerja kediri. Lepas dia tu induk pan uliah berbeli ke kereta kediri, bakal kereta ngau teh kebukai meh kau. Reti kau tu tadi, nanti masalah kerutin. Bisa tahu yang kaya apa aku ke 6 tahun dah kediri merasa puan pikir enggak rundi yang okay, tegak gig fras ke nama kaya tiangnya meh pilihan dari empu pilihan
4: dari empu drum roll nah maksudnya dia macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisa eca
3: aku apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda. Mesti tanya tadi kumbai orang move on mesti menggadang kumbai bakal kita setuju ke cak. Ya udah nelebak ke diri ngau situasinya. Ya kemudian diri move on nanti udah tanya menyiku jako Melayu tu deh. Alah bisa tegal biasa. Nanti tanya udah terbak ngau ya. Jadi nama ku bakal sampai move on gi. Apa kan bakal nyame ngerti tadi ku ya udah terbak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Mau ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
1: Banon pu daton. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah. Berapa tahun lama kira ke lama diri
3: mentu. Ya kami mayo di toko buka ini.
1: lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate deh tau. Agi nak
4: udah. Lagi udah nerima. Aku dekan.
1: Kita kan promosi kan.
4: Kayaknya aku dekan bukannya button record tu loh.
3: Jangan boleh.
4: Lagi di nol ya. Aku dekan button record tu loh.
3: Kau nol mana rupiah kau.
1: Nol ya mesti mana itu kan. Kalau kita kan nemu siku-siku pengalaman orangnya bekeni.
3: Nanti tanya baku deh. Aku tu okay mada ngai tanya. Kan satu trauma.
1: Trauma ne.
3: Lepas kita ini dia ngasih hidup dia dah menah dari kesebelah tu. Dia ngai ngulang ya, ngai ngeripet pengalaman pedih ya.
1: Pedih.
3: Lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya bertanduk baru. Jadi baku. Nyama dia betul. Lepas dia nemu dia lah. Sekian apa dia lusan apa dia. Lepas dia ngagak tanya baru. datang ke bekerja baru nyu pedih baru bakal sebalah dan trauma bapa medisnya speku dia kan angkat keringat tenimpanya tu sah pedih speku
1: ya jangan mah komen aku ya tang aku bersampai meh ngaga dek ngambil ke besi tetemu ke Indo ya ke mentas ngode ngawaga EET
4: amin
1: dia bisi bisi sih ko
4: 13.8 dari itu mak
1: punya kurang dek aku kalau ningga kan orang selalu nyebut begitu jodoh di tangan Tuhan dah bunyi ke bisik siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita manusia tu selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Dan kebenarnya jodoh tu pilihan ke tempo kita yang kemilih
4: utainya. Betul.
1: Ada yang mana aku sih ingat dengan orang nyebut jodoh di tangan Tuhan. Lepas orang kemilih pasangan maka tu milih laki maka aku milih laki aku. Aku pun kemilih kan orang bukan kemilih. Ya jahit mana ya Tuhan terima.
4: Betul.
1: Lepas tu aku berkelalang ya. Okay, apa yang naik Tuhan? Tuhan boleh nyalah kurang. Tidak apa penuh waktu lah.
3: Nyebut ternyata nih. Lagi aku kemilih ni. Aku biak main cukup pilih selera. Dina sudah diri kurnya.
1: Okay. Kan pernah jodoh tangan Tuhan.
4: Semua petara keren tuk ya. Okey. Nyanda berasa kita pada tiba pengujuang. Kini kata panda. Dah nama kita mensia atau laki ke Indo ke. Nanti itu sepengar Indo. Siapa anda tu sehati. Mawas.
3: Nyanya normal.
4: Normal.
1: Ya, kita tu kalau sama kena tipung kaku. Pada muka si muka semua lah. Nama tu nak kalah tuan.
3: Aku nak dah.
1: Simkat.
4: Siti simkatnya siku pangan. Lima ikut lah spare ya.
1: Dia buka baru nih.
3: Buka kenapa ya? Awak kena ada di take orang.

0: Nya anak lalu mawa ke diri mah.
1: Ya.
0: Lepas mawa tu, nana yang ujung kini orang keng lengkap ke kita nya gagah.
2: Betul betul betul.
0: Tang kita itu lengkap tu nya munuh dia, nya ngasoi ketawa kita ini.
1: Betul. Anak kaya kaya mata.
2: Okey, kita ujung ke SSL kita tim apa kibian pagi itu.
0: Ya.
2: Sponsor kita setiap lagu kita kemudah kita dari Move On tang agi ke muka TikTok, muka FB.
0: Stoker.
2: Agi stok.
1: Ya, dah tekan ke like, unlike baru.
2: Kantoi. Lagu Ari Clement Joyce. Lagu kebenar nama Nuan Gajar Aku Reti Rindu Ngau Benci.
0: Lalu bertemu baru kita yang ngotip apa cibian minggu baru nyin ilah
1: SSL
0: semua salah.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai.

0: Ya, waktu sekarang menghampiri 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, menemani anda untuk siaran hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah.
1: Betul.
0: Apa khabar LY pagi ni?
1: Alhamdulillah, saya sihat saja.
0: Ui, sarapan apa pagi tok teh?
1: Sarapan pagi tok cukup istimewa. Telur rebus.
0: Oh.
1: Makan dengan ikan bilis.
0: Aduh, nyamannya. Kawan kita tak dijemul sarapan ras malai pagi tu.
1: Hai, awalnya juaknya ras malai. Oh, benar juak makan dessert dulu kan?
0: Oh, betul.
1: Alhamdulillah.
0: GS1 pun sama. Awal pagi dah sarapan nasi. Nasi cecah dengan apa, Tekah?
1: Oh, alhamdulillah, kenyang. Apa, Tekah? Tapi sebenarnya, Fas, bersarapan tu adalah sangat penting bagi kita.
0: Ya, betul. Memberi tenaga untuk kita.
1: Betul.
0: Supaya kita aktif dan juga melancarkan aktiviti kita.
1: Betul. Ini nanya-nanya orangnya. Sarapan apa?
0: Saya hari ini diet.
1: Boleh. Walaupun kita diet, tapi kita puasa kah?
0: Saya dah.
1: Saya dah lah.
0: Makan
1: okay.
0: juga.
1: Yalah, makan juga lah.
0: Nasi impit dengan puasa teh juga.
1: Ya, dietnya si Small. Ya, teknya Eswa. Dietnya tek caranya. Okey? Okey, apa apapun yang kita makan, biarlah makanan yang menyehatkan lah sebenarnya kan, Faso?
0: Betul.
1: Yang mengenyangkan kita juga.
0: Ibulah kita makan pagi-pagi. Apa teh? Oh, pada secubit gula.
1: Janganlah macam ya gila secubit gula kita ya.
0: Untuk
1: secubit
0: energy,
1: gula.
0: Untuk
1: sebenarnya gula yang penting dalam apa kata orang setiap harian kita sebenarnya.
0: Betul. Kalau boleh pun ambil lah sesuduk banyak gila.
1: Tapi sehari okey lah. Kira okey lah, Fas. Mungkin kita rasa dah sakit.
0: Kayum, sarapan apa pagi tu, Kayum?
2: Nasi lemak.
1: Terima kasih, Kayum. Nasi lemak. Tapi kami rasa semua orang di ATM tu suka nasi lemak, Fas.
0: Betul, saya pun suka.
1: Kita seopis senang suka nasi lemak, kan?
0: Makanan favorite saya. Setiap hari sampai ke dom dengan se pun tiap-tiap hari nasi
1: patut
0: lemak.
1: Patutlah marik tak si mau makan nasi. Dia tak mau makan nasi lemak juga.
0: Tapi lepas tu kita nak singgah dulu di Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca kita hari. Tapi apapun, jangan salah menilai sebenarnya.
1: Jangan salah menilai. Makan je kita. Ada berhasiat. Tak, jangan nanggahnya. Si pandai memang makan.
0: Macam memang kek.
1: Tapi sedap, boy. Merugi kita. Untung, amik.
0: Tak lah, kita dengar dulu. Jangan salah menilai. Tagur pangga ribuan. Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom kibar.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Ya, baiklah, kita nak ke info cuaca di Media FM.
2: Ya, kita sebenarnya nak dapatkan rakan kita, tapi lainnya saya dah.
1: Kali kita telefon tu, hello, si juga dapat.
2: Tapi siapa, kita cuba jadi apa penyampai.
1: Penyampai apa?
2: Info cuaca.
1: Betul, okay, betul.
2: Okey, silakan Faz.
1: Macam ni nak baca tu, lain tu.
2: Baca je lah.
1: Oh, tuanya. Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 13 Ogos 2026. Untuk sebelah pagi di bahagian Miri berjerebu, sebelah petang pun berjerebu, sebelah malam pun jerebu juga.
2: Oh, jerebu juga.
1: Siang, petang, pagi, malam jerebu semua.
2: Cuma keadaan angin, Fas?
1: Keadaan angin dari utara iaitu 5 hingga 10 km sejam dan juga laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk tengah hari ataupun petang nanti adalah 34 darjah Celsius. Agak panas sudah tu.
2: Panaslah 34
1: ya. Ikan masin dah kering.
2: Kering, tak mana tengok. Okey, amaran lain Fas? Adakah amaran lain untuk ribut peti kah?
1: Oh, saya dah tutup. Buka balik tu. Okey. Tiada amaran untuk kawasan berkaitan. Angin kencang dan laut bergelora saya dah.
2: So, saya dah juga lah.
1: Angin pun semun-semun.
2: Hujan lebat pun saya ada juga. Sebabnya mana tadi berjerebu.
1: Berjerebu.
2: Betul.
1: Jadi cuaca pun semun-semun juga lah.
2: Semun-semun.
1: Yang berangin je.
2: Benar.
1: Nak buat tidak ada petang pun paham-paham je lah kan. Berjerebu tu.
2: Kita pakai lipstick kah?
1: Saya dah... Ya, filter.
2: Kena ada yang mendajal tu katanya.
1: Yalah, kan. Hai, selamat pagi.
2: Okey, selamat pagi untuk semua rakan-rakan kita yang hadir sebenarnya. Menerusi apa tak live TikTok kita.
1: Ya,
2: terima kasih banyak-banyak. Kita ada siapa di live TikTok Tafas?
1: Kami kat situ. Macam-macam.
2: Nang Rami. Okey, terima kasih. Kita ada Robert G. Katanya, Tek, selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi ini. Semoga sehat selalu. Kita ada siapa lagi, Fas?
1: Kami juga. Kita ada Is sebelah. Dari Seri K. Kita ada Ustaz Abdullah. Kita ada Nan. Kita ada siapa lagi? Oh, dan juga ramai lagi.
2: Ramai lah si Dato. Okay.
1: Si sempat nak baca laju. Jangan nanti, kan? Razra kita ada ke situ. Terima kasih.
2: Macam lupa. Namanya? Razra.
1: Kami pun nak tukar nama juga kelak.
2: Apa? Dari harian Fas nak tukar nama. Kena kan kami nombor kita jadi FB je.
1: Okey lah.
2: Kami LY kan? Kita jadi FB lah. Betul lah nak?
1: Betul lah.
2: Fazri, Basri.
1: Ataupun Facebook.
2: Okey lah.
1: Kita nak bergelek dulu pagi tu. JS1 suka tu. Sambilnya duduk sarapan sambil
2: buat kerja. Benda.
1: Goyang bahunya.
2: Jalankan. Okeylah, aku akan peluh sekali ya.
1: Jalankan. Okey, hanya di Gay Pagi.
2: Mira FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini, petua jika terminum racun, malang tidak berbau. Jika ada di antara rakan-rakan atau kaum keluarga atau diri anda sendiri yang terminum racun, anda bolehlah berikan dia atau diri anda minum air kelapa muda seberapa banyak yang mungkin. Cara ini akan menolong mangsa yang terminum racun dari melarat sebelum anda mendapatkan rawatan selanjutnya. Kerana penawar hebat bagi racun ialah air kelapa muda.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi bersama Eva dan Eva.
2: Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami di frekuensi 98.0 FM dan juga melalui RTM Click di aplikasi telefon pintar anda.
3: Ya, sidak tahu bukannya ajak dengar menerusi RTM Click. Ya. Sidaknya boleh naga kita menerusi TikTok, menerusi FB, lagi menerusi frekuensi kan.
2: Benar, di radio, di
3: sini, di dalam kereta, di radio, di dalam bas kan.
2: Terima kasih. Bas, apa tak? Bas berhenti-berhenti.
3: Smart.
2: Eh?
3: Smart bus.
2: Si kisahlah dalam perjalanan nak ke Pemayaya
3: ke sini kah,
2: Senadi Tudan kah, Taman Tungku kah. Terima kasih mendengarkan kita untuk pagi tu.
3: Betul. Apa-apa pun di dalam setiap perjalanan anda, kalau anda dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih. Kami memberikan keceriaan dan juga lagu rancak-rancak supaya kita orang ngantuk pagi-pagi.
3: Ada juga bukan apa-apa. Pilihan pendengar kita tu. Kadang-kadang nyamadah kami mau dengar lagu yang paling mellow, katanya paling slow.
2: Paling slow. Pasal fast pun lalu low juga.
3: Sweet juga. Sebenarnya setiap lagu ya boleh memberikan kita semangat walaupun lagu ya dalam irama yang slow fast.
2: Okey, sebenarnya di luar tu kita nak keadaan cuaca macam ni LY.
3: Macam nialah hanya ada sikit-sikit macam berkabus.
2: Berkabus tak. Kita masih lagi dalam jerbu pada masa tu.
3: Betul.
2: Okey, untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk hari tu 13 Ogos hari Khamis iaitu pada di update pukul 7 pagi tadi, paling tinggi di situ Semarahan dan juga Serian masing-masingnya mencatat 184 IPU, indeks pencemaran udara, iaitu kategori tidak sihat. Kuching pun sama juga, 177, Seri Aman 159, Seri K 158, Sibu 152, Mukah 151.
3: Semua tu sih sihat lah kategorinya kan, Fas?
2: Semua kategorinya tidak sihat. Ini kita miri saya dah situ.
3: Miri saya dah okey lah ya. Jadi apa-apa pun kita sentiasa menjaga diri lah Fasoh. Kalau kita tahu dalam keadaan cuaca tu asyik menentu. Kadang-kadang kita nanggah berapa minit je hujan, dalam 2-3 minit je hujan kan Fas. Kadang-kadang hujan yang kata kita tadi si berapa sehat lah. Sebenarnya alang-alang
2: hujan
3: alang-alang kan 2-3 minit aja. Si lama kita nanggah mendung tadi tak hanya 2-3 minit aja. Tapi ialah tadi kayak panas balik. Dan benar kalau semarik kan LY baru je keluar sekejap kan panas. Nak panas so alu
2: berdenyut kan. Berdenyut tak sampai lah kan.
3: Nang angol lah so. Angol lah
2: Angol lah kan.
3: Berdenyut-denyut.
2: Berdenyut tajak so. Apapun sebenarnya sama-sama kita lindungi diri kita. Pakai pelitup muka apabila berada di luar rumah. Mungkin kita orang hampus sekah. Si dapat kena debu ya kan.
3: Betul.
2: Hadkan aktiviti luar dan juga kekal dalam rumah sebanyak mungkin. Banyak minum air secukupnya.
3: Betul.
2: Supaya
3: badan kita kekal, panas lah.
2: Betul. Elakkan aktiviti berat yang boleh menyebabkan sesak nafas. Untuk fasa-fasa.
3: Iyalah, ambil madah kita jangan maulah kerja berat bah. Bang. salah nak nyebut bang. Okey. Kita jangan maulah kerja berat sebab kita kita madah kita ada ampus kan. Ingat teh fas. Kita maulah kerja berpada-pada sebab waktu panas tu fas.
2: Iyalah, kami rasa dah berapa hari dah
3: kami kita kerja di frozen siapa di apa teh di dalam ais nak. Okeylah, saya gurau je lepas tu. Tapi apa-apa pun kita sama-sama menjaga kita, okey?
2: Betul. Lepas tu kita nak motivasikan diri dulu. Kita mencari motivasi supaya aktiviti kita seharian berjalan dengan lancar.
3: Okey.
2: Tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan
3: jangan memfitnah orang. No.
2: Hanya di Geng Pagi.
3: Mira FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ni yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadangkala orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.

0: Tahukah anda, telefon pintar hari ini lebih berkuasa daripada komputer yang digunakan untuk ke bulan? Segmen Tahukah Anda ini bersama dengan Mul di Mira FM.
1: Game pagi perkenalkan Fasa.
2: Ya, this why jelas lagi mendengarkan kami 95.1 FM dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini, Fasa, dan juga
3: LY, selamat berehat kepada anda yang mungkin off day hari tu, Fas.
2: Bestnya, hari Khamis off day.
3: Betul, hari Khamis tu off day, tapi ni akan kerja pada hujung minggu.
2: Sayalah.
3: Kita lah.
2: Tapi saya kerja hari ni.
3: Siapalah, special kan. Hari ini kan hari special kita.
2: Ya, betul. Okeylah. Okey, Alwai, selamat lagi aktiviti apa, sukan akan diadakan.
3: Betul.
2: Malaysia lah kan, Sukma kan.
3: Sukma.
2: 2 tahun lepas tak Sukma di Sarawak tak nak. Lepas ya, untuk tahun-tahun akan beralih ke Selangor pula.
3: Okey.
2: Semalam juga kita kongsi semalam kan, semangat sebenarnya.
3: Semalam kita kan. Fas pun ada ngantar dengan kami.
2: Kan atlet-atlet kita itu Air Borneo menerbangkan lebih 450 anggota kontingen Sarawak ke Sukma 22 Selangor 2026 dan juga yang akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Hari perasmiannya ataupun openingnya hari Sabtu.
3: Nanggalah.
2: Boleh nanggalkan.
3: Okey.
2: Tapi best lah, semua seragam sekejap penuh
3: kacak situ. Oh, kacak bajunya kan? Kalau boleh disaksikan lah.
2: Kacak baju sudah tu. Kita ada lagi baju tu.
3: Kita dapat kah?
2: Dapat. 2 tahun lepas kita dapat.
3: Okay. Tapi siapalah. Mesti dapat pun kita boleh cari di saluran-saluran yang menjual baju tu. Kalau kita ingin benar kan, Fas. Nak jadi koleksi lah. Okay. Dan 10 pagi tu kelak, kita akan ke sini, Fas.
2: Kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Di apa, Wisma?
3: Wisma Berita Radio Angkasa Purikota Media Kuala Lumpur.
2: Ya, dan juga di jam kedua untuk hari Khamis ni, kita ada segmen Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Seketika nanti, 10 hingga 11 pagi, perkongsian info.

0: di Sarawak FM dari 10 sampai
1: 11 pagi. Jadi kita sitok siapa lah.
0: Sitok siapa lah.
1: Lepas tu lah kita akan surprise.
0: Surprise. Macam lama je bunyi kan, Fas?
1: Yalah, lama je bunyi. Kuantua je bunyi. Surprise.
0: Okay, tu apa tak? Kita apa? Dari bawah?
1: Oh,
0: lagu baru tu ke?
1: Kita bermula lah dari bawah, buat naik ke atas.
0: Tapi memang benar lah, Fas. Si semua kejayaan dia terus kan kita mada tenang.
1: Ya, betul.
0: Kita mesti bermula dari nak susah dulu.
1: Betul, dari susah. Kan? Orang kata tak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
0: Berakhir-akhir dahulu.
1: Salah ke saya?
0: Ay, menang ke kita? Saya tak benar benar lah. Betul. Bersusah-susah dahulu.
1: Betul lah. Bersenang-senang kemudian.
0: Kita ambil yang dua ya kan? Dua rangkap
1: saja. Rangkap ya je. Lepas tu dua rangkap. Ringkaskan je. Ibu
0: jangan,
1: empat ya.
0: Panjang gila.
1: Panjang gila. Overtime masa.
0: Awal lah.
1: Okey. Hanya di Game Pagi.
0: Di FM.
1: Belum bapa.
0: Belum. Ya, kami mana tadi tu 2 minit, 3 minit belum.
1: Macun lah. 2 minit, 35 saat.
0: Betul lah. Okey lah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentas.

hadiran. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sandiwa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menjadikan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan ke Satuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
3: Dalam telefon kita ada SP Global.
4: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong pun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dato' Pap Sawak PT.
6: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
7: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
6: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Okay, sinaran Rosa featuring MK Kiluk. Okay, untuk anda yang bersiaran bersama kami waktu tu. Okay, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri. Apa kata kita terbang di Miri bersama dengan LY dan juga Faz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Rabbi, merah kita dua hari tu.
1: Merah menyala.
2: Merah membara. Semangat wajah.
0: Selamat KO.
2: Jalankan.
0: Hari tu dah 13 Ogos 2026. Betul. Dibalitkan nombor yang 31 Ogos selamat lagi.
2: Betul. Saya.
0: Ya, betul. Tepuk tangan.
2: Yeay.
1: Birthday kita.
2: Betul.
0: Oh. Betul. Happy birthday to you.
2: Birthday saya ke 23 tahun.
1: Kita tak tahu Rinasnya malah je sepanjang tahunnya. Birthday-nya tu.
0: Nak ialah daripada kami tadi. Happy birthday untuknya lah setiap kali kita on air memang birthday-nya. Dari awal tahun Januari sampailah bulan Ogos. Sambung kelak sampai September.
1: Betul.
0: Hujung tahun lah birthday pastor.
1: Nyalah. Tapi yang sebenarnya jemput kita.
2: Cik Rinas, bayangkan membirthday setiap bulan. Bulan pertama tak umur setahun. Bulan kedua dua tahun.
1: Benarlah ya perkiraan ni ke bulan.
0: Kita tak bulan 12 kelak. Umur 12 tahun tak. Dah jah 6. Your PSR lah.
2: Sebulan sekali sekolah. Tahun 1, tahun 6.
1: Tapi ya cuma hanya cerita aja lah.
0: Betul. Untuk menceriakan untuk kita hari itu. Seperti biasa kita hari itu dalam info ekspresi. Sama dengan So FM dan juga Miri FM. Saya Rinas Prapati dan juga di Miri FM bersama dengan DJ LY dan juga DJ Faz. Untuk berkongsi info-info yang terkini.
2: Macam ni cuaca kita ni Kuching teh Rinas. Masih jerebu kah?
0: Ya Allah, masih jerebu 170 lebih.
2: Aduh.
0: Mun dapat teh dompet pun si nampak juga kena jerebu.
1: Mun dapat teh Rinas. Mun dapat teh lah.
0: Si pun dapat bila dompet teh si nampak juga. Mun berduit si nampak kena jerebu teh jimat. Nak keluar-keluar si nampak. Salah disuak teh. Salah disuak.
1: Tapi siapa di mirinya keadaannya ada sedikit okey lah.
2: Sederhana
1: lah. Fas kelak dapat nangga nyempul.
0: Dompet. Sebab buktinya tak kan?
1: Kan kosong? Kita dua si nampak.
0: Si pun tak ada bosok mata si.
2: Tajam mata saya tu.
1: Tajam mata
2: walaupun
1: saya.
2: Walaupun jauh nun di 5 km pun saya nampak.
0: Insya Allah. Kita harapkan jerebu untuk kata dapat pengurangan lah. Dan yang penting jangan ada melakukan pembakaran terbuka lah waktu tu nak.
2: Betul.
0: Sebabnya boleh menyebabkan makin menjadi-jadilah jerebu sebab asap tu pula.
2: Betul, makin bertambah. Makin ampus lah nyawa orang kelak.
0: Semput nyawa aku kelakar di orang konti tu.
1: Kami dua pun dah ada rasa gatal-gatal sikit terdekat tu, Rinas.
0: Memang. Tapi kita minum air putih banyak lah.
1: Tu orang sebelah kami tu dah ampus katanya, Tek.
0: Ya. Sama lah kita tu.
1: Janji ya.
0: Okey lah. Seperti biasa, kita akan berkongsi antara info-info yang terkini daripada Miri. Kita serahkan dengan DJ LY dan juga DJ Pas untuk perkembangan terkini di Miri FM Connect Talk.
2: Okey, info pertama dulu kita nak kongsikan berkenaan dengan Kembara Kejaya tu. Madani Kembara Kejaya Madani SPM Miri. Toknya dikongsikan kepada anda pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Stadium Bandaraya Miri ataupun Stadium Indoor tertutup lah, stadium tertutup. Masanya 8.30 pagi sampai pukul 4.30 petang. Dan juga apa ni, anda tu berpeluang hadir UFPK. Hadir secara fizikal.
0: Secara fizikal.
2: Betul. 22 Ogos 2026. Ialah info pertama kepada sesiapa yang ingin mencari kerja-kerjaan lah kan.
1: Macam
2: Kembali Kejayaan Madani SPA at Miri. Betul.
1: Selain daripada ya kan Rinas, tok yang berlaku lah beberapa jam lalu lah. Marek lah. 8 ekor iguana. 8 ekor. 8 ekor. Tok kira selalunya ada je orang madah haiwan peliharaan kan, kata orang madah tadi nak. Okay. Tapi tok yang berada di apa tu, yang liar lah kata orang madah tadi no. Okay. Ya dah pun ditangkap. Iguana ditangkap dalam operasi kawalan di Taman Bulatan Miri. Kami pernah jok naga masa kami pergi ke taman, Taman Bulatan tu kan. Apa di tangga-tangga orang, apa di tangga. Sebenarnya sidaknya bukan kecil. Bukan kecil. Iguana sidak tu. Iguana yang ada dekat tamannya besar-besar semuanya, Rinas. Jadi biasalah kita tengok bila kita nangga benda kita rasa geli dan naga. Si tahu fast lah geli si nangga iguana.
0: Bila dia dah lekat dengan tangan dia nak.
1: Pernah ke pegang iguana tu Rinas?
0: Kami ada pernah disuruh pegang.
2: Ingat pernah nginang.
0: Dah bila nginang sik lah. Kami asal disuruh pegang nak bila di dekat-dekat nak rasa pegang bila rasa kulitnya ya Allah.
1: Ada rasa macam ular sik.
0: Kenaknya sih. Geli.
2: Rasa kasar
0: je kulitnya. Sik sampai rasa dapat hitung 0.0001. Saatkah apakah sik tahu? Terus
2: terus keluar melatahnya.
0: Colok bengkok katanya. Terus dilompat terus tak ya benda ya. Ya Allah, saya geli.
2: Faham.
0: Nangga dekat suka, tapi bila dah nak megang ya nang rasa kata kita tena geli lah.
1: Ya lah memang benar, tapi kalau kita menjadikannya sebagai haiwan peliharaannya kan dia lain ceritanya kan no.
0: Betul.
1: Kita sih boleh nangkapnya sembarang. Sebabnya kan nyelia kan. Jadi takut kalau kita salah beri makannya kan.
0: Sebabnya jadi, ada makanan-makanan yang khas nyempurna.
1: Kesiannya kita nak sebenarnya tujuan sidak tu tadi nak mengembangkan nyempun apa kata nama populasinya lah
0: populasinya
1: supaya nya si habis di siaja kalau kita nangkap kelak nenya nak berkawan lagi kan dinas sebenarnya jadi tu sebenarnya sebanyak 8 ekor iguana berjaya ditangkap dalam operasi penangkapan dan kawalan spesies haiwan invasif berkenaan di Taman Bulatan Miri malam tadi lah. Jadi operasi yang bermula pada jam 8 malam telah pun dijalankan oleh Sarawak Forestry Corporation SFC yang diketuai oleh Controller Hidupan Liar Sarawak dengan kerjasama Majlis Bandaraya Miri MCC. Jadi sebenarnya sidaknya untuk menangkap rakan-rakan media kita pun ada sebenarnya berada di Sia. Jadinya untuk sidaknya menangkap apa iguana tu sebenarnya bagi usaha bersepadu menangani isu spesies tu di kawasannya. Ya tadi kita ada tadi nak fokus operasi adalah mengesan, menangkap dan mengawal populasi sidaknya di kawasan berkenaan. Kesian juga mungkin tak mun fastet nangkap jumpanya tadi si menyerahkan kepada pihak berkuasa. Ni tahu nya mau makan apa tadi? Tak ada kan ada makanan khas kan
2: khas. Lidahnya kan panjang dia makan lalat.
1: Dia makan lalat. Jadi macam ni Fas nak ngambil lalat.
0: Cuba Fas. contoh Fas nak pakai contoh
2: je. Si contohnya kita je mau belacan dekat luar kan confirm lalat tu dah datang.
0: Belinya mungkin kita mula belacan dia nak si tu bingung sebab engkau je iguana tepi.
2: Betul.
0: Si bingung ke lalat dia. Lelah tengok bol lalat dia nak.
2: Benar.
0: Lelah ada lulung dah.
1: Sebenarnya untuk Rinas, Fas dan untuk pendengar kita lah, iguana itu merupakan spesies bukan asli yang berpotensi memberi tekanan kepada ekosistem tempatan sekiranya populasi sidaknya itu si dikawal. Nyanya itu bukan asli, mungkinnya ada kacukan je lah. Ada mungkin ada juga orang simuk. Kami pernah lah nangga sebabnya mada kena kita melepas kita mpun nak iatiknya sudah beli. Dia sudah beli tapi rasanya si dapat nak nginang tapi lepas di dalam hutan tak kan kesian. Kesian
2: kita mana kacukan.
0: Jangan dihantar ke hutan.
2: Kita mana kacukan. Macam ni ada kacukan dengan biawak kah?
1: Si iyalah mungkinnya sama spesies sidaknya. Macam mungkinnya tok dari Indonesia kan kita tahu nak dari Indonesia atau Malaysia. Jadinya kacukan lah. Jadi bilanya sudah si dapat nak ya tadi. Kami pernah nanggal lah tapi kita dia ada dalam satu bukan hutan lah tapi hutan lah. Hanya lepaskan. Jadinya mana si dapat apa tu? Si dapat nak apa memberi makannya lagi lah. Okay. So kalau kita sih dapat berilah kepada pihak berkuasa. Oh.
2: Betul.
1: Jadi itulah antara tujuan operasi apa teh antara operasi yang merupakan kesinambungan katanya teh daripada operasi terdahulu yang merekodkan 49 ekor iguana. Di dalam untuk ditangkap dalam operasi pada bulan 4 hari ya bulan April 10 sehingga 12 Jun serta 12 Julai 2026. Jadi semuanya banyak dah tu. Munnya udah 49 ekor tu. Jadi maksudnya tadi setidaknya dah berkembang. Jadi sebenarnya nasihat juga kepada kita lah yang berjumpa dengan sidak apa tu iguana tu. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menangkap atau mengendalikan iguana sendiri, tidak memberi makanan serta tidak memindahkan atau melepaskan ke lokasi lain. Nah, cemialah teh maksudnya kan. Nah, jadi kerjasama orang awam tu seperti kita tu lah amatlah penting dan dihargai bagi membantu usaha mengawal untuk spesies invasif serta melindungi ekosistem tempatan. Nah, ialah tadi nak benarlah kalau kita rasa kita sih mampu lagi nak abang inang sidaknya kan. Jadi kita berilah kepada pihak pihak yang berkuasa lah.
0: Betul. Biar sidaknya pandailah menjaganya macam ni. Cara sidaknya pun nak.
1: Betul.
0: Kita lebih-lebih ataupun sayang mudah dihantar kembali ke hutan.
1: Oh, takut kelak sidaknya salah diberi makan fast leh sakit perut. Jenefas.
2: Siapa? Baik, baca ke pakut tengahnya.
1: Tapi kesianlah. Tapi ialah ada satu cara untuk setidaknya apa memantau mengesan. Jadi ya baguslah supaya setidaknya hidup di dalam kalangan setidaknya lah. Macam ialah. Info yang kedua.
2: Baik, tak duduk kan?
1: Ayalah teh, udah cerita pasal iguananya teh nak nanya sini tak jumpa iguana.
0: Kelak kita cari iguana dulu. Sebelum kita kita dan cari iguana tu kita beri bol sikit lagu daripada Miri dulu.
1: Boleh.
2: So kami pergi ke Taman Bulatan yang kami pernah jumpa.
1: Kami pernah fas.
0: Tak boleh bertukar warna nak.
1: Betul. Nang benang pandainya
0: ikut pokok. Sebab kita pergi ke daun pokok-pokok warna hijau ni ikut warna hijau. Mungkin tak pergi ke pokok bunga yang pandai warna ke purple.
1: Coklat pun yang boleh berubah juga.
0: Coklat yang pandai berubah. Pandai kena inci betul-betul lah.
1: Bukan kita ke Fas ni yang megang nak dekat ATM Maria?
0: Betul-betul.
1: Bukan kita kan? Macam Fas kami nak ke Maria.
2: Gelik saya.
0: Tangannya awal dah megang.
1: Masa. Tak ada kejadian sebenarnya tahun lepas nak. Kejadian yang masih nak pergi ke surau. Ingat kita kejadian ya iguana ya besar. Kelaklah kita cari balik lepas kita dengar lagu tu. Okey?
0: Betul. Korek gambar ya post situ.
2: Lagu pada Elway gila bayang kau.
1: Gila bayang lah.
0: Gila bayang dengan iguana.
1: Iguana.
2: Okey. Dan info ekspresi.
0: Sarawak FM, Media FM.

0: Ya, itu dia. Gila bayang Amar Haikal baru saja memberikan pendengar semua.
1: Dina. Betul. Gila bayang.
2: Nya nak teknya mencari gambar tek. Tapi si dia jumpa-jumpa. Si dia jumpa-jumpa. Yang sebenarnya di tahun lepas nak.
0: Betul-betul.
2: Tapi yang benar, Dinas, fast teknya madanya geli. Sebenarnya madanya si dapat apa nangga kukunya.
0: Kan kukunya panjangnya, Dinas.
1: Oh, betul.
2: Takutnya. Nya nangga dari jauh. Tadi nya nangga 5 kilometer. Terima
1: kasih.
2: Awak.
1: Ya, dapat imagine dulu lah. Mesti yang langgai jauh nak. Oh.
2: Ya lah, teh.
1: Sebab gelik. Ada yang gelik sebenarnya. Benar. Dengan benda-benda macam ya.
2: Sebab nyasi takut.
0: Melainkan.
1: Nyasi takutnya gelik.
0: Kami takut kami gelik je. Melainkan kukunya diketep dulu. Barulah kami
2: rasa gelik. Diketep dulu.
1: Gago je nak ngetik kuku kah. Kuku diimpun dulu. Dah diketep dulu.
2: Oh.
1: Cek dulu.
2: Kacak kukunya.
0: Oh, rasa si selesa muka kuku panjang barinas rasa macam gilu-gilu ajak punya bergesel kena meja
1: gilu-gilu
0: kena meja mungkin kena meja
2: keres benar main buat tu keres teh tak
0: takut kita nak okey info seterusnya Rinas dikongsikan yang aktiviti yang berlangsung hujung minggu tu hari Sabtu kan tu LY
2: awal hari Sabtu
0: jom sertai Green Heroes Community Tour 2026 Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri. Wow, macam base ya tu.
1: Macam base
2: ya. Memang sebenarnya heroes kan.
0: Menerusi program Kampung Angkat LA21/SDG Bandaraya Miri edisi 4 2026. Hari Sabtu tu 15 Ogos 2026. Masanya 7 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Rumah Jarik Rumah Panjang Sungai Ukong Lamber Miri. Dan juga sokongan tuan puan kepada anda semua boleh saja untuk menyertai dan juga datang menjayakan program ini dan juga usaha membentuk komuniti yang lebih hijau, bersih dan juga lestari. Sebenarnya macam-macam program
2: Kampung
0: yang
2: Angkat lah nak.
0: Kampung Angkat lah.
2: Pernah kita pergi ke Rumah Jarik tu kan, Fas?
0: Pernah kita pergi situ.
2: Betul. Lain yang best. Kadang setidaknya panjang je. Hanya ada dua rumah lah, Sia. Rumah Jarik Sungai Ukong?
0: Sungai Ukong
2: dengan Rumah Jarik.
0: Betul. Okey, aktivitinya pun macam-macam, pelbagai aktiviti menarik. Biasalah sebelum kita nak main apa dah gotong royong dulu kan.
1: Betul.
0: Lepas ceramah kesedaran alam sekitar, pertandingan.
2: Cuba tak besar sikit Fas.
0: Macam ni besarnya. Baru saya tahu macam tu.
2: Rinas, yang ada 5 kilometer yang nampak.
1: Okeylah.
0: Okey. Aktivitinya tak Rinas. Bukan kita dua. Ngenak saya.
2: Oh, basi. Okeylah, dek. Silakan, dek. Macam.
1: Silakan.
0: Macam kak, kita dekat je kak.
2: Okey, antara aktiviti menerusi program Kampung Angkat tadi lah Rinas. Pelbagai aktiviti menarik. Antaranya gotong royong, ceramah kesedaran alam sekitar, pertandingan sampah terbanyak. Itu yang paling menarik lah. Pertandingan sampah terbanyak. Siapa yang dapat sampah terbanyak mesti ada hadiah nak.
0: Betul.
2: Jadi kita ada selain daripada pameran agensi, saringan kesihatan. Kita ada Eco Pop-Up Community, kita ada kempen No Single Use Plastic Bag. Selain daripada ianya ada banyak lagi lah, antaranya pertandingan warna tu setiap kali ada ya, memang ada pertandingan mewarna lah.
0: Betul.
2: Dan juga ada literasi digital ya, antara aktivitinya lah.
0: Dari pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari. Hari Sabtu tu 15 Ogos. Kepada kita orang semua berkelapangan. Bolehlah datang ke menerusi program Kampung Angkat Bandaraya Miri tu. Edisi yang keempat.
2: Kalau Fas, dari rumah Fas kan Rinas, nyasi sampai 5 minit lah. 10 minit lah. 10 minit. Dalam 10 minit lah. Dari rumah Fas pergi ke Sia.
1: Dekat je lah.
2: Dekat je.
0: Sejauh. Dekat
2: jauh.
0: Dekat Lambes.
2: Tok ex Kampung Gamek. Tok ex Kampung Gamek tu.
0: Dekat rumah LY juga.
2: Ayalah tik Kampung Gamek.
1: Dia jauh ya ko.
2: Dekat je. Dekat je Rinas. Tok masih juga kita nak kongsi berkenaan dengan apa teh Majlis Bandaraya Miri yang banyak menganjurkan apa teh aktiviti. Jadi kita nak memberi tok sebenarnya Fas anugerah tanau. Di bahagian penilaian percukaian, okey Fas.
0: Dan pengurusan strata RVSM Majlis Bandaraya Miri telah mencatat satu pencapaian membanggakan apabila berjaya menerima dua
2: Anugerah. Ha, tahniah kepada Majlis Bandar Miri. Ha. Ya, jadi antara anugerahnya Fas?
0: Anugerah Inovasi Mampan 2026 diterima pada 1 Julai 2026 yang lalu. Dan juga anugerah kutipan tunggakan cukai bagi kategori Majlis Bandar Miri Perbandaran pada 16 Julai 2026.
2: Jadi dua kategori lah setidaknya tu dapat anugerah yang di apa yang sebenarnya kedua-dua anugerah tu telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Jadi penerimaan kedua-dua anugerah tu sebenarnya merupakan pengiktirafan terhadap kejayaan usaha berterusan dan juga komitmen setidaknya lah warga kerja Sidak RVSM tu tadi dalam memperkukuh pengurusan kutipan tunggakan cukai taksiran pada tahun 2025. Jadi sebenarnya tu kita nak ucapkan tahniahlah sekali lagi kepada seluruh warga bahagian penilaian percukaian dan juga pengurusan serata RVSM atas pencapaian tu. Sidak Majlis Bandar Miri tadi lah. Jadi semoga apa te, usaha sidaknya tu tadi nak menjadi pemangkin kepada usaha yang lebih cemerlang lagi untuk menyuntik semangat macam kita ajak lah Fasa untuk prestasi dan juga mutu perkhidmatan demi kemajuan. Macam ialah yang badan.
0: Betul lah.
2: Tapi tahniahlah sekali lagi untuk Majlis Bandar Miri kerana telah pun menerima dua anugerah. Anugerah Inovasi Mampan 2026 dan juga anugerah kutipan tunggakan cukai bagi kategori Majlis Bandaraya dan juga Pembandaran. Tahniahlah. Tapi dikabarkan insyaAllah pada minggu depan kah?
0: Minggu depan.
2: Setidaknya akan berkongsi kegembiraan ya jelah di situ
0: di konti di konti Media FM ni.
2: Alhamdulillah insyaallah. Okey, lagi Fas. Ada aktiviti apa teh lagi?
0: Terhilang terscroll lo teh.
2: Ya nak cari balik. Terhilang Rina. Terhilang.
1: Macam ni boleh terhilang.
2: Macam ni boleh terhilang ke Fas?
1: Mau tak tahu macam ni boleh terhilang.
0: Ya apa mate? Nyasi di duli tak nak jadi merajuk.
2: Jadi merajuk.
0: Dia merajuk.
2: Lo kasih. Okey.
0: Okey, lepas itu juga kita nak konsis dah.
2: Tanya tu yang
0: berita baik juga sebenarnya. Macam airport Kuching tak kita dah tahu dah besar dah tak kan. Jadi lapangan terbang Miri dinaik taraf dan juga berjumlah dinaik taraf berjumlah 445 juta. Jadi lapangan terbang Miri akan dinaik taraf menerusi projek bernilai 445 juta di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan kerja pembinaan dijangka bermula April tahun depan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri iaitu Yang Berhormat Chee Chun Man menerusi kenyataan juga berkata projek berkenaan penting bagi meningkatkan kapasiti lapangan terbang selain memperkukuh keupayaan mengendalikan lebih banyak penerbangan antarabangsa. Setakat tu penerbangan antarabangsanya hanya Singapura ajaklah lepas itu mulutnya projek itu diluluskan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Ekonomi pada 27 April lalu manakala kerja-kerja penyediaan awal tapak telah dilaksanakan awal tahun ini. Ialah dikongsikan kita pun pernah ke Miri macam ni balai berlepasnya kan Rinas berdedat kita dalam ya kan
1: bedaknya si
2: tapi kena tu nyemput tempat duduk pun kacak nang kacak tempat duduknya
0: yalah, dan juga akan dinaik taraf kapasiti lapangan terbang meningkat daripada 2 juta kepada 4 juta penumpang setahun. Keluasan terminal sedia ada 22,676 meter persegi pula ditambah sebanyak 5,046 meter persegi manakala bilangan kaunter daftar masuk pun meningkat juga daripada sebelum kini itu 15 jadi 24 kaunter.
1: 24 kaunter
0: akan jadilah lepas gate-nya pun sama juga akan tambah sebelum tu kini ada 3 gate lepas ditambah menjadi 9 gate.
2: Banyak yang 9 gate
1: pertambahan baru
0: baru ya kalau dan juga dijangka operasinya bermula pada tahun hadapan lah untuk innovation dan juga dijadualkan dikeluarkan April 2027 dalam tempoh pelaksanaan projek selama 24 bulan dijangka siap pada tahun 2030 kelak.
2: 2030 si lama lah lagi Fazo.
0: Tok 2000 apa tu?
2: Rinas, dia tanya Dia tanya.
0: Kan setiap bulan aku dia kami tu. Yalah jadi kau si
1: tahu tahun no.
0: Budak pun.
1: Yalah kita mada teh.
2: Terkejut kami dia tanya.
1: Lebih gila nya nak tahu nyambut setiap bulan tahun teh. Birthday dah tahun
2: pun tak seingat. 2026
0: Fahasan. Okay,
2: okay, kita mau tahu Karina. So kita unboxing lah 2028 dibadahnya sebelum tu.
1: Terlebih mengejok sebenarnya. Yang ditukarnya tambah lagi nyawa.
0: Setiap bulan dia saya. Jadi confused lah saya Tok Rina.
2: Sampainya si ingat lagi. Tapi yalah sebenarnya berita baik lah untuk kita semua lah Rina. So berkenaan dengan pernah apa naik taraf sebenarnya lapangan terbang Miri yang apa kita mada tek memberikan lebih keselesaan lah kepada penumpang-penumpang
0: dan juga menambahlah untuk destinasi ke antarabangsa.
2: Yalah tek kelak rasa macam dekat international pun yalah penerbangan kan. Betul. Macam kata Fas tadi mada apa macam apa?
1: Macam apa tek Fas?
0: Yang lebih kurang mengenai macam kucing kena tok yalah.
2: Yalah kan
0: macam
2: ya.
0: Fikir.
1: Penerbangan angga akan berlepas sebentar.
2: Kali
1: kita
2: terakhir
1: melepas dah di atas udara dah kita tu.
2: Oh, benar-benar dah di udara dah kita tu.
0: Suara kita jadikan Rinas.
2: Suara jadi udara.
0: Badan kita masih di darat kan.
1: Suara aja ke udara.
2: Tapi yang benar juga lah Rinas. Apa-apa pun kalau apa tu sidaknya penumpang ataupun pelancong datang kan, dia akan rasa lebih selesa lagi lah. Macam tu lapangan terbang Miri dah kini tu. Jadi luas. Sebab fast
1: bulan. Nampaklah perubahan yang dulu dengan kini
2: sekarang.
0: Lagipun Miri kan lebih kepada macam tempat pelancongan nak pergi ke Hulu.
2: Bak kata Om Adah tadi ialah antara satu tarikan lah tarikan untuk para pelancong kita. Sebenar kita pun tahun tu pun menyambut tahun melawat Malaysia kan.
0: Betul.
2: 2026.
1: Betul.
2: Kita nangganya Rinas.
0: Ibu bukan dua malu kami.
1: Kami pun tengah merhati juga tu.
2: Kami pun merhati.
1: Pada malu indahnya.
2: Saatnya kita merhatinya aja.
0: Kami kan seorang yang pemalu.
2: Cekeditnya tu.
1: Rupanya ya orang kata tadi nasi badan.
2: Nasi badannya cerdit-cerditnya jua tapi dia pemalu. Bagus anak tok kok.
1: Bagus.
2: Boleh buat menantu. Okey ya tadi berkenaan dengan lapangan terbang Miri. Infonya. Macam ni tok Rinas. Kita nak berhibur kah?
1: Kita berhibur dulu. Biarkan suara kita ke udara menembus jerebu-jerebu waktu ini.
0: Okey.
1: Ke udara kita bersama dengan Seven Evening. Sebuah lagu Nasi Badan.
2: Nasi batunnya mana tek nasi badan fastek.
1: Nak mana aja upah untuk fastek nasi badan tak nak
2: pasal.
1: Jom kita pergi berdolong dengan lagu tu. Jom.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis. Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Okay, Info Ekspresi masih lagi bersama dengan Sarawak FM dan juga Miri FM. Saya Rina Surapati dan juga DJ LY dan DJ Fas.
3: Ya, betul.
2: Untuk jam yang terakhir kita, tinggal 12 minit lagi. Duhal,
3: air sih berasa ya,
4: kami pun ada air.
2: Leka
4: kena berhati sedek ya tek orang sebelah tek nama.
2: Leka benar je berhati tadi dah. Orang situ apa nak diperhati, tapi macam ada something je dekatnya.
3: Jangan.
4: Kami dua tek Rina tok cerita benar lah, cerita benar tek kami dua. Kami dua nang si berjanji apa-apa. Macam tahu je, macam tahu je pakai baju sama.
3: Baju sama.
2: Sampai ada nangga tek Mira dengan kursi pun Mira
4: juga. Sampai ada kawan kita di Titi tok sidaknya nanya sini beli baju ya.
3: Kita beli kacak Ronald kan? Merah membara
4: semangat wajah
3: sampai bulan kebangsaan.
4: Betul. Kita beri semangat sikit lah ya, kami pada tadi. Lain kali kan Rinas, mungkin kita tiga bergabung, kita janji mau pakai baju sama.
2: Boleh.
3: Bak kata orang saya sudah kibar benda.
4: Yalah teh.
2: Bila lagi? Kibar selepas ini.
4: Okey, alhamdulillah. Kalau sebenarnya bukan apa, sebab kita kibar Jalur Gemilang.
2: Betul.
4: Sebab apa? Kita nak menyemarakkan semangat kita.
3: Betul.
2: Semangat kan? Kecintaan kita bulan kebangsaan.
4: Semangat patriotik lah. Betul. Patriotik kita lah.
3: Betul.
4: Okey, Fas. Sebenarnya kami orang pun ada satu lagi info yang mau dikongsikan berkenaan dengan kita akan menyambut.
3: Ya, minggu depan, minggu sikit lagi lah, 2 minggu lah. Seminggu lebih lagi. Berkenaan dengan perarakan dan juga pertandingan sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi tok, dan juga yang akan berlangsung pada 25 Ogos 2026 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masa perarakannya pada pukul 6 pagi bertempat di Dewan Suara Miri. Dan juga kepada anda di luar sana masih lagi ingin menyertai ataupun nak terlibat dalam perarakan Maulidur Rasul tu, masih boleh lagi untuk menyertainya. Tarikh tutupnya adalah 14 Ogos 2026 hari Jumaat pada pukul 5 petang untuk mewakili masjid kah, untuk mewakili surau kah, untuk mewakili agensi kah.
4: RTM
3: Miri, RTM Sarawak Nanta tak nak pasukannya tak kan.
4: Tapi tu untuk peringkat bahagian Miri je. RTM Miri lah yang akan menyertai ya.
3: Jadi boleh kita import juga di sini.
4: Boleh lah. Sebab kita sama RTM kan. Mohon Rina semua.
3: Rina, kita pergi tak kah? Meet and greet tadi.
4: Meet and greet
3: ya. Yang Sarawak FM kita pergi juga.
2: Meet and greet. Kami dah pergi meet and greet hari bila itu. Isnin netek kah? Alhamdulillah.
3: Yang sidak pergi jambatan baru naik jambatan baru di sini.
2: Kami orang pergi ke Sebuyong masa yang sebuah rakaman sketsa rumah kayu tepi jalan raya. Di Sebuyong time ya. Kami orang kata tadi molah rekaman dengan sidak pulu di Pekan Sebuyong ialah bersama dengan penerbitnya Yanti.
4: Apa tek nangga pemandangan
3: nomor tahu.
2: Saya memang best juga lah bila kita lalu di jembatan ya. Bila kita nangga nyempun apa kata di macam menaranya kaca
3: je. Benar. Banyak juga kan? Banyak juga lah rumah kayu tepi jeraya ya teh.
2: Iya banyak.
4: Nang real lah tau kan.
3: Real lah maksudnya.
4: Rumah kayu tepi jeraya.
2: Betul. Suasana kampung kan.
3: Suasana kampung. Macam rumah kami dulu lah. Rumah kayu tepi jeraya.
4: Tapi yang benar lah Rina Soh, Fas, kalau kita dalam perjalanan yang jauh kata Om Ada Tekno, bila kita nangga hutan-hutan pun kacak juga. Tapi bila ada nangga rumah orang Tekno, lagi kacak pemandangannya kan.
2: Dan kita akan terfikir juga macam ni kehidupan sidaknya.
4: Betul.
2: Dengan airnya lagi. Dengan elektrik lagi.
3: Betul.
2: Macam ni suasana kehidupan di hutan. Kita sih dapat gambarkan sebab kita hidup di kawasan bandar. Tapi mana yang hidup di kawasan pedalaman tu memang sidaknya memang dah terasa, memang sidaknya dah lalui apa yang bukan rasanya kita lalui.
4: Betul.
2: Memang luar biasa daripada kita lah. Sidaknya kehidupan sidaknya lebih struggle daripada kita kan.
4: Tapi rasanya kalau Rinas, Fas dengan LY dimbak ke dalam hutan memang hidup kali. Hidup dengan sidaknya Pinang lah. Ah, memang. Kami suka. Kami memang suka hidup cara kampung sebenarnya.
2: Betul.
4: Rinas.
2: Sebab bila kita petik api, makin ke batu.
4: Betul.
2: Dah nyakan petik menyala. Terus.
4: Tapi memang benar. Kalau kita masak kita nasi, pakai kayu api. Nang harum lagi.
2: Api ya janganlah. Besar. Kayu ya no. Basah.
4: Mesti lah. Saya kat ufas lah. Kita perhatinya je. Perhatinya je.
5: Kami siram belah kayu yang minyak.
4: Memanglah. Tapi berpada-pada fas. Ujung-ujung nasi kita tak nak hangus.
2: Tapi suka lah. Bila mandok nasi pakai kayu. Kita nguah-nguahnya pun kayu yang bersih juga sebenarnya.
4: Alhamdulillah. Kita ada pengalaman Rinas?
2: Ada. Sebab zamannya pengangkap memang ada pengalaman.
4: Memang. Kita ada pengalaman nafas.
5: Ya, kan? Pengalaman.
4: Kami memang dari umur kami 7 tahun, kami memang dah pandai masak sebab dulu kita pakai dapur kayu.
3: Alhamdulillah zaman kita dulu hidup tanpa gadget kan Rinas?
4: Macam-macam kita cuba.
3: Main dango lah kita ada dulu.
4: Kena ada masa-masa.
2: Langkah kami di kebun ni masih ada kesik apa kau
4: macam. Jangan, kami ada, Fas, kami Rinas, Fas, kami ada terbaca pagi tu tadi, yang dulu main kawin-kawin dengan saya, kita belum cerai lagi ya. Katanya tetap kami. Yang masih kena zaman dulu kan?
2: Zaman dulu macam-macam lah. Ingat sih kita orang penyapu mop penyapu mop nak ada rambut umbe-umbe ya boleh jadi girlfriend.
4: Jadi manusia.
3: Kita dapat hiasnya lagi.
2: Hias kayu ya tadi. Dia pula tak lintang lagi kan jadi tangan.
4: Tangannya.
2: Bila kita nak nyuruh orang tak pakai kan rambut tetek ataupun kah tak tudung sikit. Peluk taknya. Jadi orang ingat tak benar-benar. Si orang mengerti kakinya
4: ada pengalaman sejak tapi. Tapi yang benar.
2: Kenangan. Cerita kita dulu kenangan memang banyak.
4: Betul. Semua kita dah lalui kan.
2: Betul.
4: Jadi ya si salah lah kalau kita KLMJ kan. Nanti kita fast out.
3: Si. Tapi kami teringat.
2: Kami pengalaman zaman dulu.
3: Kami teringat juga zaman dulu. Ya. Ada si nak bernyamuknya pun besi pakai engkau ya. Tajam-tajam lekan. Tepi-tepi besi ya. Daunnya tak. Juh potong sayur lah kita. Habislah daun
4: bunga. Benar. Pakai pisau.
3: Daun.
4: Bunga raya. Tak nak.
3: Habis daun-daun. Dipotong-potong kita.
4: Tapi nama nafas. Benar. Jadi pisau kan. Masa saya. Nama orang.
2: Jadi pisau. Betul. Maksudnya tajam.
4: Ya, maksudnya kita bertiga pernah melalui zamannya.
2: Zaman-zaman orang kata tadi. Zaman yang Ray. Zaman yang si akan berulang lagi kan. Kenek tu.
4: Zaman tu.
3: Rindu kan kita Rinas zamannya?
2: Pastinya rindu. Pulang kampung lagi. Semua memang rindu.
4: Kelaklah kita cari kampung.
2: Dedek kita pulang rumah panjang. Rumah kampung orang tua kita dulu.
3: Betul.
4: Tapi kan Rinas, kalau kita di kampung, nang kita kuat makan no.
2: Kan? Cine, kan? Yang biasanya terjun sungai. Kami siapa lupa.
3: Nyalah ya.
4: Benar. Kami tepi-tepi je lah.
3: Kami si kira
2: pok-pok dengan pok-pok dengan tapeh ya.
4: Jadi gelembung.
2: Malah gelembung pok-pok kayak teh besar. Pok ya teh kain teh jadi gelembung.
4: Nah, Rinas ada pengalamannya fast lagi lah.
3: Lagi rumah kami dulu di tepi sungai kan.
4: Kan.
3: Pagi terjun. Siapa yang gaya pasang sikit. Bangun je pagi terus terjun.
2: Mesti kita ambil bleda tayar orang. Kita jadi pelampung.
3: Diam aja.
2: Ada pula teh. Okay. Dia, mana yang bubus saya campal ni di tepi ya.
4: Habislah.
2: Okey, penghujung rancanganlah kita tu. Lagu yang terakhir kita serahkan dengan Miri lah untuk kata tu. Sekaligus menutup pertemuan kita dalam Info Ekspresi lah. InsyaAllah kita akan kembali untuk minggu hadapan dalam segmen Info Ekspresi bersama dengan

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Frekuensi Diri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeth,
5: 98.0 FM di Bandar Rebing.
6: Jom layan Diri FM.

0: Ya, Fasa dan NY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Miri FM. 11.11 minit pagi ketika
1: 11.11.
0: Betul kan?
1: Yang ada fiksi 11.11. Betul lah, 11.11 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus. Nah, Fas, masih lagi adir, Fas. Dari pagi tadi, dari jam 9 sampai setakat sampai ke saat tu. Rakan-rakan kita di Titi.
0: Bagusnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih semua.
0: Dia mau sikit kita.
1: Nah, tu mau sekitar tu. Pergi berjalan, Cik Siti tu.
0: Cik Siti warna kembang tu.
1: Okay. Fas, terima kasih sekali lagi lah untuk kita setidaknya yang masih lagi setia bersama kita di dalam live TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak hadir bersama-sama kita yang ada beri gift lagi kan ke Fasam. Bagi love, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk di segmen yang terakhir tu, Fas.
0: Ya, jam yang ketiga ni kami masih lagi Fas dan juga masih lagi menemani anda sehingga pukul 12:30 ni.
1: Betul.
0: Dan kita akan mainkan lagu dan juga kita akan bacakan salam kan.
1: Betul. Semua. Siapa yang nak berinteraksi bersama sama kami
0: ada
1: juga
0: yang
1: boleh.
0: Dari Pontianak tadi, Linda dari
1: Linda,
0: Pontianak.
1: Hai Linda.
0: Dia kata dekat Pontianak memang kabus lagi apa? Memang jerebu tebal lah di
1: betul.
0: Sana.
1: Betul. Ada dari Sabah, dari KB, ada juga Ibra nya mengucapkan selamat ulang tahun untuk wife-nya Nur Aziza Ahmad. Dan setahulah yang keberapa, selamat ulang tahun, happy birthday untuk Nur Aziza untuk wife-nya lah.
0: Macam saya yang mesti tahu dah umur kediri setiap bulan yang birthday.
1: Ya, nanti diperhati. Rina Sperati tak dua.
0: Okey, berkenaan pasal jerbu untuk TLY kan. Jadi lembaga sumber asli dan juga alam sekitar memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara terutamanya pada musim panas ini. Dan juga Timbalan Premier Sarawak merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Unggak Embas juga berkata mereka akan disabitkan kesalahan melakukan pembakaran terbuka di bawah didakwa di bawah peruntukan Seksyen 30-1-A dan juga Seksyen 30-2 Ordinan Sumber Asli dan juga Alam Sekitar Bab 84 Undang-Undang Sarawak Ordinan 1958. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 ataupun dipenjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu dia
1: Fas, RM100,000 ya Fas.
0: Aduh, bukannya sikit.
1: Bukannya kecil
0: RM100,000.
1: Jadi
0: rumput karet belakang rumah ya pun sudah tinggi menimbun. Kena cuaca panas jerebu macam tak berani lah karet nak bakar.
1: Kami masa pulang semalam Fas Marek lima setengah macam mana ada kebakaran berlaku tapi tanpa ada manusianya, ada manusia di sisi dalam.
0: Mungkin kebakaran tanah gambut lah rasanya.
1: Tapi
0: kan
1: nyamuk berhampiran dengan laut Fas sebab LY balik pergi ke PPR kan.
0: So kan panas.
1: Masa nak nak menanggapi kan, aduh macam ni aku nak melalui kami nak melalui tak nak takut juga kita Fas, nervous tu kami Fas sebab api yang besar kan. Sebab kita nak melalui jalan ni lah tak nak ada rasa macam ni lah tadi risau kata orang ada tak
0: so kita pecut je tak tayar kan berpusin macam kipas padah belapi lah iyo
1: ya kata kita Fas ingat ya jangan buat pembakaran terbuka.
0: Betul.
1: Kita kalau ada pun membuat pembakaran kita kena nanggah lah Fas. Cepat-cepatlah kita menyediakan api
0: api dituangnya api lagi.
1: Salah Fas.
0: Boleh kita api sekarang kena nuang api lagi.
1: Janganlah disiram dengan minyak lagi kata mana tadi macam ialah gurau kami duk Fas saja lah.
0: Dan juga kita nak berhibur duduk LY.
1: Okey lah.
0: Kita tak dengar lagu ni LY. Lagu apa tadi?
1: Benar juga lama.
0: Lagu kesukaan LY ni.
1: Dolok
0: lah. Sekarang tak suka lagi lah.
1: Suka.
0: Okey lah. Sejati lah tinggal tu. Si suka lagi
1: bukan
0: lah.
1: Kita ada musimnya. Ada seasonnya. Ada tak nak?
0: Yalah kan.
1: Tahun 2025. Menamakanmu Cinta.
0: Hanya di Geng Pagi. Yeah.

0: 11, 24 minit pagi ketika ini Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda di Geng Pagi
1: Yamiri FM.
0: Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu nak balik nak keluar
1: hantar
0: ambil
1: anak
0: balik sekolah. Ambil
1: ada anak, yang hantar anak ke sekolah petang.
0: Ke sekolah petang. Lepas tu ambil anak nak pulang ke sekolah.
1: Betul.
0: Kan? Habis selesai. Lepas tu mbak pergi makan.
1: Mbak pergi makan. Sesi pagi ada jua. Sesi petang pun ada jua. Dua kali lah jangan hantar anak ambil
0: dua
1: anak.
0: Dua kali dah macam ya. Apa boleh buat dia
1: tanggungjawab.
0: Bersabar, bertabah lah.
1: Ibu bapa kita kami tahun depan akan macam ni ajak lah.
0: Oh iya kah? Sama jugalah. Akan hantar anak. Yalah,
1: hantar anak ambil
0: pernah,
1: anak.
0: Pas belum pernah merasai lagi kan.
1: Oh siapa? Ya, kalau macam yang kita ambil anak-anak. Ambil hantar anak ambil boleh?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Kita saling menolong dia.
0: Adik, apa anak-adik saya pun. Oh, asal
1: rasa,
0: balik sekolah je cuma dah. Memangnya akan pau maknya.
1: Nah, memang.
0: Mak. Kena singgah dulu kedai buncit sana.
1: Kena yalah teh mama tak nak mama dah.
0: Sebelum balik kena singgah dulu kedai buncit.
1: Benar. Kena pau benar. Perkataan pau yang benar dipakai oleh sidak mama tu. Aduh habislah aku tahu kena pau anak aku malah aja kena pau katanya.
0: Dengan bapaknya pun boleh sidak pau tahu kan si. Wajib. Tapi, cuba si singgah dekat kedai kat depan si beli apa. Nangganya merajuk.
1: Lalu muncung
0: sampai sinun. Simak makan baik rumah tengah hari.
1: Tapi nak benar lah Fas, kerenah anak-anak tu sebenarnya. Betul. Macam-macam je kerenah anak-anak tu. Kadang-kadang sedaknya bila bangun pagi tak susah benar kalau musim masa sekolah lah.
0: Terutama hari Isnin lah.
1: Mesti mahu bangun.
0: Kamis Jumaat dah nak habis sekolah. Semangat sudah. Lain macam semuanya.
1: Udah ya, hari Sabtu si ada sekolah. Ya Rabbi. Awal juga kita bangun nak.
0: Sabtu awak hari Ahad lahir. Okey, ya, semalam juga berlaku sebenarnya gerhana matahari kan.
1: Tapi fenomena
0: gerhana matahari berlaku tapi si nampak tempat kita lah. Yang lebih kepada sebelah utara, garisan utara Arctic sana. Lebih ke
1: bayang-bayangnya je lah.
0: Lepasnya di habis saja gerhana matahari disambung lagi dengan hujan meteor Persid. Antara fenomena hujan meteor ialah semalam di Malaysia boleh nampak dalam pukul 12:30 macam ya. Dalam setiap satu jam kita dapat tenaga 20 hingga 30 meteor akan lalu. Tapi kita di Sarawak kan cerebus semalam. Jadi si dapat lah sayangnya kan.
1: Tapi nak benar lah apa boleh buat. Tapi fenomena yang telah pun berlaku pada semalam 12 Betul. Ogos 2026 ya latih ada kita tenaga di media sosial ataupun medsos lah di medsos ada gerhana-gerhana. Tapi kita si nampak kan.
0: Tapi di Malaysia kelak tahun depan kita akan
1: 2027,
0: dapat tangga 2027
1: kan.
0: 2027 di Kuala Lumpur. Ya Betul. Pun nak sunset, nak petang-petang
1: je. Ya, separa je lah. Ada yang dijangka lah pada 2 Ogos nak.
0: 2 Ogos, betul. 2 Ogos. Lepas ya, untuk yang lebih jelas kelak, gerhana cincin ya, di Sibu kelak. 2037 rasanya.
1: Di Sibu.
0: Di Sibu.
1: Di Sibu. Kata orang mana tengok nyebut. Okay.
0: 2031. 21 Mei 2031.
1: 2031. Okay, yang akan berlaku fenomena tu di Sibu.
0: Di Sibu, belah Sibu lah.
1: Yang lebih jelas lah. Mana tengok pasal.
0: Ya, betul. Okay, banyak lagi info kita akan kongsikan seketika nanti. Terima kasih kepada anda semua terus mendengarkan kami di Mir FM. Jom, lama je kita sedang dengar lagu Tok LY.
1: Yalah tadi lagu tok diminat oleh si Odi teh. Odi nak minat lagu tok.
0: Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Geng Pagi.

0: Ya, Fasan dan NY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi. Selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Panas, cuaca kat luar ya. Bahangnya, aduh. Si sampai 5 minit terus kecoh-kecoh peluh keluar.
1: Yalah benar. Rasa macam dalam oven. Ada kawan kami Tok Madah teh air. Kami baru keluar seminit katanya. Rasa macam dalam oven. Sebab benarlah bahang-bahang kita nak apa, molah kuih kah, apa teh biskut kah, kan, kek kah. Kita rasa bahannya fast.
0: Kan. Okey. Kita nak kongsi berkenaan dengan penutupan jalan teh LY. Sini teh penutupan jalan dekat hospital teh. Bila teh
1: Nihnya teh fast.
0: Penutupan jalan dekat hospital dikongsikan.
1: Terus. Okey.
0: Jalan utama teh kan? Okey, contohnya penutupan sementara laluan jalan di kawasan stesen bas Hospital Miri, tempat sidak nunggu bas dekat Hospital Miri ditutup sementara waktu iaitu pada 14 Ogos sampai 16 Ogos. 14, 15, 16, 3 hari lah. Penutupan laluan sementara untuk memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan berdekatan kawasan stesen bas dan juga Hospital Miri. Mohon kerjasama semua pihak untuk menggunakan laluan alternatif ini. 14 esok hari lah.
1: Besok, bermula esok.
0: Jadi kita orang kena tunggu bas di sebelah yang sebelah ni, yang depan ni kan?
1: Depan lah.
0: Depan belah ni, depan yang
1: sebabnya madanya saya dapat berjalan kan. Kalau macam ya keluar
0: siapa kita orang nunggu dekat bas ni? Bas dia berpusing dekat situ je, tempat belah depan tu.
1: Sebabnya nutup
0: dekat
1: kan.
0: Dekat klinik Pakar Lima. Klinik Pakar Lima. Betul. Dekat sialah.
1: Okey. Ya, khas untuk sidaknya nak menggunakan perkhidmatan bas lah kan, Fas?
0: Betul. Yang kita orang nak tunggu bas lah. Akan ditutup selama 3 hari. 14 hingga 16 Ogos. Jangan berkata, kami duduk situ sejam, 2 jam dah.
1: Nunggu.
0: Bas kena si masuk ke situ. Di pusingnya sebelah noon. Yalah, dah ada notis. Tak nak ada. Kelak masuk lagi dekat media community.
1: Tapi yang benar. Kita dah memaklumkan. Jadi kita semua sedia maklum lah, Fas. Tapi ada juga Tok Fas kalau kita yang ingin menderma Tok Fas. Macam Haji Halim selalunya padahnya sudah 59 kali teh. Dia mau melengkapkan 60 ya. Tapi belum lagi terlengkap 60, belum ada masa katanya. Jadi kalau anda yang ingin menderma darah, bolehlah datang pada 15 Ogos Tok Kelab Fas.
0: Betul,
1: pada hari Sabtu. Anjuran Perpustakaan Negeri Sarawak Miri Tok. Kita orang boleh datang ke Perpustakaan Negeri Sarawak Miri untuk sama-sama menderma darah. Yang akan diadakan lah pada 15 Ogos 2026.
0: Yalah kan. Ya, kejadiannya hujung minggu tu lah. Banyak sebenarnya aktiviti berlaku pada hujung minggu tu. Okey lah. Lepas tu kita ke info solat. Aku menyusun. Alamak, tersing dengan lagu tu. Dengan lagu tu teringat masa kita zaman kecil-kecil dulu, mak-mak kita tengah nutuk sambal di dapur.
1: Arwah mak kami suka lagu tu, Fas.
0: Ya kah?
1: Dia suka ambil lagu tu. Jadi kami terikut-ikut jok ambil lagu tu. Jadi kami pandai lah.
0: Walaupun kita lagi kecil lah.
1: Nang benar. Kami belajar berlagu daripada nya lah. Sebab suaranya merdu.
0: Okey lah, ini dia. Haida. Lagunya Manis Masa Bercinta.
1: Awak lah.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Balik disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Kamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.32 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.49 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.38 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.50 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.12 minit pagi pada Kamis pada Jumaat 14 Ogos 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, Fasa dan Elway kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Media FM 11.48 minit pagi ketika ini. Panas cuaca kat luar, Elway.
1: Ya, panas. Okay. Ada yang dah ngajak pergi minum, Tok Fas. Makan tengah hari katanya, Teh.
0: Ya, betul. Okey, Elway. Dan juga berapa hari dah kita selalu hujan, tau. Mudah ikut-ikut kira-kira dari minggu lepas selalu hujan, kan?
1: Oh, yalah, seminggu lebih kan?
0: Betul. Dan juga cuaca kering, jerebu rentas sempadan berisiko berterusan dan juga keadaan cuaca kering di Sarawak dijangka berterusan sekurang-kurangnya sehingga 14 Ogos ini, susulan fasa monsun barat daya serta pengaruh fenomena El Nino. Dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak turut memberi amaran keadaan angin lazim dan juga aktiviti titik panas di negara jiran di Kalimantan, Indonesia berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan khususnya di bahagian barat dan juga selatan Sarawak ini. Itu dia. Keadaan cuaca panas dan kering ini turut boleh menjejaskan jarak ketampakan serta berpotensi meningkatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU terutamanya di kawasan terdedah kepada asap jerebu. Dan juga berdasarkan laporan ASEAN ASMC, sebanyak 309 titik panas dikesan di Kalimantan dengan kebanyakannya di bahagian barat Kalimantan, manakala 12 titik panas direkodkan di Sarawak dan juga di Sabah. Dan juga situasi ini sekali selari dengan keadaan kualiti udara semasa apabila 11 daripada 13 stesen pemantauan Sarawak merekodkan IPU kategori tidak sihat setakat beberapa hari inilah.
1: Yalah. Kan? Jadi untuk langkah keselamatan untuk kita semualah, untuk langkah keselamatan kesihatan, Tok Fas, seperti yang kita selalu wawarkan, kurangkan aktiviti luar. Jadi jangan lupa untuk minum air secukupnya.
0: Betul.
1: Tapi yang paling penting, Tok Fas, langkah pencegahan untuk persekitaran. Jadi hentikanlah pembakaran terbuka, kurangkan penggunaan kenderaan katanya, Tok, sebab asap kan, dan juga macam kita lah, selalu kita pantau untuk pantau bacaan IPU. Dan kalau
0: macam
1: kita
0: minggu tu, Tok Fas, aduh, saya dah pesan 6 langsung, saya dah keluar, saya dah keluar exercise, naik 1 kilo, aduh, dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Tok dah ikan.
1: Tapi bukan alasan, Fas, kita boleh melakukan aktiviti pun di rumah, di dalam rumah. Jadi
0: betul.
1: Kalau kita rasa, si sehat, kita rasa macam-macam
0: dia rasa, naik kan itu, naik turun tangga di rumah je kan.
1: Yalah, tapi boleh juga peluh-peluh kan,
0: boleh juga peluh.
1: Jadi macam ni, apapun, kalau kita rasa si sehat kan, Faso, kita bolehlah mendapatkan rawatan. Pergilah klinik ke Tomada Ten. Jangan disimpan-simpan lah. Kan, Tomada.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas kita, LY, untuk siaran hari Khamis hari ini, 13 Ogos 2026. Untuk siaran hari Khamis ini pukul 12:30 hari, kita akan ke Berita YFM Kuching dan juga akan kembali ke Miri ni balik.
1: Balik.
0: Bersama dengan Double B rasanya kot, kan?
1: Geng 2B.
0: Brenda dan juga Bana Jimbat. Seketika nanti dalam gelar tengah hari 12 hingga 3 lemai kelak.
1: Dan Fas akan kembali
0: hari Ahad dan nanti esok hari Sabtu. Siapa hari Sabtu?
1: Dan kami berdua akan kembali lagi pada minggu hadapan. Mestilah minggu hadapan, Fas.
0: Betul, hari
1: pada
0: hari Selasa. 18 hari bulan.
1: Betul. Okey. Jangan lupa untuk janji temu kita. Untuk janji temu kita pada minggu hadapan. Dan
0: terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah menonton di live TikTok kita. Muhammad Afzan, kita ada Is dari Sibu, dan Seri K. Afzan dari sini, Tok?
1: Afzan kan datang dari KB, Kota Belud. Kota Belud.
0: Ryan, hi Ryan. Dah tadinya type 154. Okey, terima kasih Ryan.
1: Terima kasih, okay, bye. Semoga sehat-sehat selalu DJ berdua. Terima kasih untuk anda juga, okey?
0: Ya, dan juga terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kami di Mira FM. Terima kasih juga. Maaf jika kekurangan daripada kami, kan.
1: Gurauan kita ni. Semua yang bergurau je, ya. Hingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk tersenyum.
0: Betul. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita Is dari Sibu. Nak dengarkan lagu Buat Aku Tersenyum, Shilam 7. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia Maya udah dikingat ke ngau jakuk ti endak ngasuh sidak nunu Maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke dia tu. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Ambas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua madaka atur titurit tau diletak nitih ke Section 30 bracket 1 bracket A ngau Section 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerejau penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Mayo Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengeraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berbang ngonya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tau ke IPU bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminat tinggal sehari ajak agik. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemarik, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu 2 program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidi tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena arinam tu. Sebengkak agi program tidi lanjar ke dulu ianya

0: Kuching Cow Free Morning diditagak ke diatur mayari minggu. Perkara tu diputus ke pengudah baca ikas pengamah angin atau ke IPU manggai buat ikas tindak mana ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin atau ke IPU tindak mana ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mokah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerasi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lagi beri sama tengah hari ngagai balau peningkat kita, jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Happening. Terima kasih kita ke baru bergulai ke udah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih, selamat tengah hari. Tapi pasang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar merwanangan panas bersebut nabi ya.
1: Iya betul. Jadi nanti dipati ke sarito di Jepang bisa malam ini.
0: Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke gaya rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Report Gaya Ari Ba YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari Ba YFM Miri ke diterima dari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu ngau malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik nabi ya.
1: Ya.
0: Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuk ke pegilak. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Noor Serian Tegal Sebun tak ke Jerbu dekat majak diperjalaikan nyentuk ke pegilak tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Iya. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancang pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan seminat tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemarin 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu nanti baca API macam nurun.
1: Iya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi bisik 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Iya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemagat di Kuching ianya 178 Pemagat di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Mukah 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah ianya Bintulu 93 Semelaju 86 ILP Miri 78 Limbang 71 ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai 201 ngagai 300 nak berpengerai nak berpengerai amat kira bahaya kerja ke Melayu
1: iya.
0: Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau ngano pengerai kita jadi
1: iya, makanya
0: aku berkawan ngau pengamah angin tau ke IPU ke bisa dikunci ke Office Menteri Pelajar ngau Met Malaysia ke debaik perhati ke bala peningah ngujung ke sekedar sekolah tu ngak keserian ditutup. Jadi udah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ya. Kau dah ditusun dalam playlist dan ningah ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin, ke anak ucuk kita jemaah ila. Pesan sirut tu, Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Iga Crown Mulan. Selamat tengah hari sekali lagi dengan bala peningah yang ke baru mendiang ke YFM Miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi kami dua IBH nambah lagi geng ke tengah hari itu. Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Halo Dominic.
1: Halo.
2: Nurita dong. Anang sorok Dominic ba Limbang dan kita.
0: Okay Dominic inau ba Limbang FM. Dominic siapa tu?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Eri.
0: Siko age kaban tu ya Shahira.
3: Shahira.
0: Selamat datang ngagai RTM Miri ngagas doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penatai asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar di ini doa.
1: Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
1: Sama kursus.
2: Sama kelas. Sama kelas doa.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa yang ambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Nama set talent lah. Kami doa.
2: Oleh karena tua podcast.
0: Kena podcast selalu gus doa yang ngau podcast ngelama tau. Ngelama tau doa yang selalu duty ngau. Bagi Melayu tu,
1: jadi
0: aku kemarin, laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita ninga projek sedoa ya dah. Kini orang sigena dalam bidang nama tu kira ke major sedoa haba drama ngau mega
3: teater.
0: Nampi saya penglanda lagi kita ninga, nampi ninga nama saya kedegaga kami tiga kemarin dah. Jadi berapa lama pratika di tu Syara Dom?
1: 2 bulan lebih lah.
3: 2 bulan lebih, 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi ngaget duanya apa misalnya hai kan ngaget bala kaban kelimpahan dua ba arti mire bisa ba arti yang bukai ba lagi yang setuai ke bukai.
1: Bisa siko.
0: Siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
2: Ya, section TV. ATN
3: kucing.
0: Sedoai saya minta di to, lapan nak minta dia sebab. Ni teh kan do menua punya.
2: Ya, ni boleh jauh ne.
1: Makiroh kan tinggal.
0: Angka Teresa benar dalam kereta nur makai ke tengah itu. Just way ngambil hello ngagaya ne,
2: Bill. Betul. Jadi itu udah minggu ke berapa sedoai di to dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisi 5 minggu dak ge lah, betul?
3: Bisi 5 minggu dak.
2: Oh, nak berasa ini. Jadi udah habis nama tu kira ke intern berito udah. Nama pengawal udah kat dia tu dia tu lepas tu lagi.
0: Pulaikin baru.
3: Kami empai habis ge.
2: Pulaikin baru ne.
1: Pulaikin baru.
3: Tinggal 1 tahun ge.
2: Setahun ge.
3: Tahun belajar.
0: Skumas doai ke pretika di tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedoai ba Unimas Den?
1: Bisa.
2: Bisa ne?
0: Kira ke mayu hanya nyawab sedoai dalam bidang sedoai.
2: Boleh jadi DJ mana ikut tu lah ne? Bisa impian kini kan jadi siko DJ?
0: Menyampai radio. Tahu ke?
1: Bulat mana ada itu? Tapi nanmu ilah mana?
2: Nanmu ilah ne?
1: Nanmu ilah.
0: Bisa. Jual artis sedoai dah. Maya ke cita-cita nang kanya di nama tu dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban mega hari pun satu. Hari pun satu sampai pun lima.
0: Kira lah ni aja aku Iban man. Syahra atau dah. No anda dom. Kak nyadi nama jula te.
1: TKT. Kayaknya cikgu tapi cikgu seni man. Laban bidang si dia aja.
2: Cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih sedoai.
2: Nyu tanya si Rebek titik tu tadi. Nya temuai kami dua ya. Kira ke sampai pukul 3 pula yang kami dua geng dobi serito.
0: Kira ke bidang tu ke kos dua itu kira ke betul ngau jula ti tu ke pilih sedoai menya.
3: Betul bisa
0: dalam. Bisa tanya laban kan jadi cikgu ne si gende ni teh ke dalam bidang pendidikan pula. Tapi tahu gaknya ilan dia semagi julat ikannya di cikgu.
2: Nadai salah. Betul. Laban rezeki kita nan mo deh kini nama tu perjalanan hidup kita. Kelebih lagi dua ini agak biar. Anak yang sekali dua.
0: Yang katanya.
2: Iya. Ni mo tu jadi artisnya. Orang badah nyebut jadi cikgu. Lagi ini jadi artis.
0: Jadi nama tu ilah nama tu pengarah film.
2: Film kan?
0: Iya. kita laban bedau mayuh ga kita iban ke bisa tanya ada boleh ga ngeluar ke film atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
2: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahwa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas doa yang lemai kemarin dah. Dan ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirundan kita sari tu tang ati gaga-gaga laban bulan to bulan kebangsaan.
5: Nya mesira tang anen ingat bisa dua bengkeh pengami besar tahun to ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia kita patu belang intu.
4: Au 31 Ogos serata menuang intu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya cukup rami mayanya neh.
5: Ya amatnya. Kena ke 16 September to ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Sira, kita tok bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru yang mereka bantau. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak mai utai ke amat. Laban ramai jakut tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat hendak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
5: Ya betulnya pengelanteng kais minat ungkup sekedar bangsa aja tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia madani
5: kesejahteraan dinikmati.
4: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, merupakan meneng ke ngelat tengah hari-hari WIFM Amerika tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu Siti berita mana ke benuang diatur tunga ke Senadian tau ke Curtin University hanya program Curtin University X My Future Jobs Career Fair 2026. Jadi tu udah berengkas hari itu tu nah dom Syira. Ngagai bala kita kengiga pengawa tak ke bisa saya tika nukar pengawa tak kengiga peluang ke mana hakik. Kini sudah ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syira. Minta sida datai kini ambil kena ampit utaikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Sudah tahu datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tu lagi dom? Berengkah hari pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngau game pal lemai.
0: Sari tu ngau pergi.
2: Sari tu ngau pergi lah.
0: Nama tak ke mana dia dah Syira dom?
1: Lebih hari 50 pengaji bendungan teh engau mayu macam peluang kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu kebuguna masuk percuma.
0: Iya.
2: Jadi gagal semua orang.
0: Iya, nya teh ke pemandu kebuguna jadi program tu siapa ngatur ada B.
3: Jadi program tu diatur sida Pekeso, udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia, ba pusat redaksi ngau acara pemegah University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah tu berengkah cerita balap ringa jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2006 jadi setuai ulia kenurun pergilah nanti dan awak dua mengau Syirina Syahira sarok kena Syirina nama
0: ya nanti bisa awak tahu galimpan-limpan alamak jadi
3: ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana kemaru ke resume nuan ngena garik ti kemas tak ke profesional lalu datai terus ngaura sesi interview terbuka siapa nama singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito engka nyadi singkan ke terubah nuju karya ti dimimpikan nuan ngelama tau ya Jadi Curtin University Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita. Munyiko kami sebuah tadi lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana. Nitih ke pengelandik dirimpu, nitih ke nama tu tikas pemandai dirimpu na dom Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak, bisik skill tentu kita boleh nangkup ngawak ke mana lagi gaji ke besar lagi nampak ya
3: yeah.
0: Okay. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University okay. Nyingkang agai pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu nyadi dua dulu ya.
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di WFM Miri nyadi pesan ke cubah tu pesan tu datai dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu madah ke pemati Apaya nyinyak Singgi bin Ruby tau ke Apailai tau ke laki Selin anak Linggo jadi niang tu udah datai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu di di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit Lima Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah perkuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat pemegak bungan besar ikan, bungan mit ikan, sungai kut dalat, pemegak kampung medung dalat, kucing miri ngau di bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kenglalan yang singgi, tinaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti silia, tak bertelipun ngagai Hillary bin singgi, ianya berkusung 17-804-5411. Tau ke Bek Sima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 9575634. Nyanyinya pesan ke cuba ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan rabat kedua tu datang dari Mika anak Bungkuang, madah ke Naya Regina Dwi anak Bantian tau ke Dwi anak Bantian udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua inya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat di Intu tau ke Sungai Balamayu baru rumah Pancai William juga kena 12/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi 14/8/2026 inya pagi pergilah. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, ngau kabang belayan barumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Jimmy, Karangan, Sibau, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Magau, Balubuak, Tanjung, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau kabang belayan bak Skim, Gempuro, nanga Jagau, Sungai Ngemah, Kenawit, nanga Niruak, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau semua kabang belayan kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang, ke ngelala ni yang Regina Dwi, anak Bantin. Jadi, minta kita ngatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga Baskim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
3: Ya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tau ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Min anak Atun tau ke Inai Simun tau ke bini ex tuan rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Miet Anak Atom, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Jenori Jalung di KM50, Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang mit anak matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergilah 14/8/2026. Jadi penerang ti siliat tau berteripun ngagai anak niang po ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke ber Franklin Amu dikusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu Nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai, ngau Ajulina Sol ke diau barumah Dawud Jalai Batu Nia sepupu. Jadi pesan minta kita telefon agai necklace kuliang jarau ngena lumer 017-807-2209 kunanok baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisik perkara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai ngau Ajulina So ke dia barumah Dawud Jalai Batu Nia sepupu. Minta kita tiga telefon agai necklace kuliang jarau ngena lumer telefon ke disebutnya tadi.
3: Ia jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan anak Ambang ianya niang David Matan anak Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datai ari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaya niang David Matan anak Ambang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemamblayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman kemamblayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik ngelalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik siliat tau terus ngagai rumah niang po di Not 67 Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing. Sri Aman, bekau ngau ngetas ulit serta mu yang terbalu, Niang David Matan, Anak Ambang.
0: Ya, sebenarnya tuan pun pesan ke Bukai ya dulu mengawak kita set lagu kau dah disedia ke Dito Ari Heli, petara lebih saya akan wan. Ngelah tengah hari.
3: YFM Miri.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu pesan hari Sharon anak tungkui. Madah ke Aki ya, lindik anak betung. Janya lindik anak betung. Tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 janya kemari. Lalu dekat Dianjung kena 14 hari bulan 8. Jadi pengat tu dekat diatur berbala mayu kena malam tau janya hari 4. Lalu dituju ngagai kapal belayan di Kampung Bantung Iban, Kampung Tebun Simunjan, Kampung Sungai Ijuk, Kampung Sungai Buloh, Piamega Kampung Senangi, Engau Kampung Sebuyau Ensengai, Piamega Kampung Sabang Seteman, Engau Kapal Belayan kena alah dirintai ke Ditok, ke Ngelala Niang, Lindik Anak Betung, tau ke Minil, Udah Nadai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan di Bintang Ratai ngagai lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ya dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti silat tau bertelepon ngagai Indai Niangpo. Ini tuai rumah lunta anak lindik berkusung 18-394-0403. Tau ke anak laki ya. Inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megak. Datai hari James Jimmy anak Linggi. Hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum. Ianya Linggi anak Lakum udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 11 hari bulan 8 serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 ianya sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Piamegak Menyan, Piamegak Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Piamegak Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Piamegak Rumah Sampai, Piamegak Rumah Jantang, Rumah Judan, Piamegak Bala Kamar Melayan, Di Ulu Sebawuh, Piamegak Bintulu, Sibu Ngau Sebakung, Piamegak Tuai Rumah Medan Berbatang Oya, Rumah Das Tapang Ngau Semua Kamar Belayan Kenglala Niang. Yanyak Niang Linggi Anak Lakum, Yanyak Linggi Anak Lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti silik tau bertanya ngagai ke Ngempu arus lipun tu Yanyak kusung 13-302-7481. Jadi anakannya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu balap peringat. Jadi tu lagi kita dekat merinang sitik lagu. Sebenarnya kita merinang sitik lagu kita dekat ninga ke sitik program. Ianya program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku sigi dua mengau sehiran eh. Okay, oh, kira ke orang muka. Okay, nak kacau. Jadi terus bila kami bawa ngelah tengah hari bawa YFM Miri.
1: Ini dia tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur dan speko.
1: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Nih. Eh kita buat itu lah. Lu gak ngawur bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah eh kaki ni dia deh.
2: Ini kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
3: saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahanya dalam dunia dagang tidak untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, bak lumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri nang ninting hari 4 Mei hari itu jam kami bisa ngundang temuai datai ke studio kelebih lagi hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah begulai ngok kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan
2: betul ya, nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence bat anak Mawan UPS pengerai di Miri ya. Udah ngatai ke Reba studio tidak berkunci ke sebengkah penyakit. Ke jarang didengar kita itu nya Japanese encephalitis ya, betulnya betul kan. Jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat ngalih hari mana.
1: Lama itu. Nak bertemu.
2: Nasib pagi pak menua Miri ne.
1: Jadi bala peningat kita pelabak aku kak gan nemu nama penyakit tu sebedau Brenda nanya ke tak buka itu nama. Tak nama tu lek kenuan nerang ke diri madah ke diri ngagai bala peningat tu dulu tu tuan eh.
3: Okey. Terima kasih kenuan DJ. Jadi beri bahasa tapi bahasa ke besar lah. Okey, semua peningat keningat program kita bakal ngalih hari tu. Jadi aku lulus bat anak Mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah. Bawa upis pengerai bawa pelilih menonggiri itu. Lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese especialitis tu atau kau disebut ringkas ya kerja kami hari itu JI lah.
2: Jadi ngarap ke balap dengar kita terus mulai ke kami tiga me laban penyakit tu munyiko DJ Bana tadi jarang didengar penyakit tu ne. Laban sebenar yang nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Nyai penyakit Japanese Eclipsitis. Nanti ringkas ke ya JE ne. Jadi atuk tadi tuan boleh nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sari tu bekau ngau penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenarnya tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi hanya JE. Disebabkan tu kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebar ke dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelur beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau. Ke bolehnya di sebagian dari sumber virus tu lah.

0: kita Imensia ukai jadi sumber utama lah untuk terus ke kita rambai terus lah. Laban ke lebih penting kita keluar kepada peningar-ningar nemu penyakit tu yang tak nular antara Imensia dengan Imensia lah. Penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudang virus, mudang virus lah.
1: Nyamuk kau dah mantang jelau kabisai mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini atau nya arti penyakit debai debai jelau
2: debai manusia
1: hari nyamuk lah ketegah nyamuk tadi jadi bahkan ni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhatikan kita ada tuan.
0: Banyak orang ke kena sakit tukar virus JE itu yang tak tunjuk ke sebarang simptom kebesar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja. Banyak sekali orang ke kena penyakit tu ulah jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan tu ulah jadi amat serius lah. Jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedas kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi pelik lemik ngau bekas dia amat berat sakit tu boleh ngujung ke atau menjadi ke koma lah. Nanti boleh kita tidak boleh tentu ke seorang ke umuman JE itu sebenarnya hari simptom je lah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke sejampat lah.
2: Jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu lalu tu utai ti mayuh orang dekat demo jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu kelebih lagi di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JE itu tuan.
0: Okey, tak semestinya dah. Malaysia tu kita visi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin buat anak med kita di Sarawak itu maka lah. Apa nama di Sarawak tu siti kuasaan ke ngembuan risiko untuk JE lah. Tini tiah ke jadual imunisasi vaksin JE itu diberi anggai umur 9 bulan gaul 21 bulan ungkup anggai orang bukai utai tidak kena untuk ke perlu atau kena vaksinnya bergantung ke risiko dari empu gaul tempat ke dua sedak diau atau ke dituntung sedak lah contohnya bakal sedak ke diau bakal santik ngembar risiko JE orang ke si suah berjalan anggai menua ke si ngembar risiko JE mega atau ke pelancong ke dekat diau berkuasaan risiko dalam timpuh di lama. Orang ketik suah bekerja atau ke bertibiti luar lebih lagi buat kawasan luar bandar pemegak perlu ambil suntikan juga lah ha? Serta orang kegawak buat sektor ngembuan risiko lebih tinggi bakal sektor peternakan babi juga lah ha?
1: Jadi seberapa kita tiga nampak ranau kujung kaget tuan mengawak kita ingat lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ke tengah hari tu nginjau war rock dulu tu kaban sampai mati tu jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana siapa gitu apa ya tuan kita berperindah dulu.

0: Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Bat Mawan berkaul dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese kena nyebut tu Japanese Espletis. Ha, ingat salah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan, nanti nyemak nama tu tadi nanti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu. Kati kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.
1: Tak semesti lah. Alban vaksin tu KRT yang kita boleh lihat dari empu hari kena gigit nyamuk lah. Jadi keterubah cara kita untuk lindung dari empu berkena kena repelan nyamuk atau kena baju penutup kulit bakal seluar panjai atau ke baju lengan panjai serta berkelambu juga lah. Terutamanya ti dia bandar ketidak kekuasaan kebisik kekuasaan risiko JE itulah. Jadi untuk bakal kena penghalau serangga tu lingkaran nyamuk atau ke alat ke bakal spray nyamuk itu mega uliah mantu ngurang ke gigitan nyamuk tadi lah. Jadi kedua ya persi ke enggak buai tempat ke uliah jadi ndur nyamuk tu membiak lah lebih lagi bertempat ke bisi air ke petakung. Jadi jaga pembersih sekitar rumah seluruh air ngau bekas-bekas ke uliah ngembuan kemuliaan kembuan naik bakal tiba bakal berkuasaan kesahapan bisi suah padi kena babi atau kesetaraan kesesuaian untuk nyamuk ambil langkah-langkah pencegahan kau jampat lah lalu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah. Ketiga tu tadi vaksin JE itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisi kes JE kena di si masalah kesihatan lah. Jadi minta semua peninggal ke bisi banak med ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu mega bertanya gaya pegawai perubatan atau ke klinik ke semak kita dia mega lah. Cara-cara tersebut ku tadi yang amat penting lah kena ngurang ke risiko kita nyamuk nanti bakal berkesan nanti bisi risiko jadi perkasaan kita kita patut minta nasihat dari UPS penggerai lah pasal vaksin kau cara langkah pencegahan kesesuai lah.
2: Lalu nyak reti jadi nyeliah tak kena gang okey seminat tanggungjawab individu nah, ya, tuan kena kau bahas nantinya
1: pengawak tu sepatut dikerja oleh semua komuniti lah awak ke kita sama boleh nentu kena ada indur pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah kau kerja aktiviti betul ruyung bakal kuasaan ti abisi aktiviti pertanian atau keperanakan serta pengurusan persekitaran ngau kerja sama antara sektor kesihatan veterinar ngau komuniti mega amat penting lah.
0: Oh jadi ke Siti Tok Tuan inya bekau ngau nanti nyemak sikonya kena jangkit penyakit JE itu tadi nama atau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya atau ke sidak ABC ubat khas kena ngerai ke penyakit JE itu
1: untuk kedua tu ada antiviral khas lah untuk
0: kena ngerai
1: boleh untuk menghapus ke virus JE itulah. Jadi rawatan lebih fokus dengan ini tiah rawatan sokongan ngawal kompilasi je lah. Lebih lagi yang pesakit kengembuan penyakit berat lalu perlu dirawat di hospital ngajam nyalai pencegahan tu tadi amat penting lah untuk kita
0: mana lagi alu ke hospital ni
2: lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari tu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peningah ke mendiang ke randau kita ke lebih agak berkau dengan penyakit JE tu.
1: Okey, jadi keterubah ya aku kena rang ke pasal JE itu tadi lah. Kapan JE itu sikit penyakit keserius mega lah. Ke disebarkan dengan higitan nyamuk jenis Culex. Kuliah ke bisik udah ngundan virus. Kedua, anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala. Bakal demam. Kalau jadi serta enggak usahawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedar lah. Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia dia tahu vaksin JE itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamin di Sarawak mega. Enggak tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah enggak ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah. Jadi enggak jaku tangkan mega nyemak bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu kita dia pinta berubat ngajam 4 ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak agak kita ndur kita diau. Jika nyemak kita akan mengulas lebih silih lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tumegak serta penyakit one vector kebukai bakal denggi, kita tahu bertelepon terus dengan gaya kami dari UPS Pengerai di bagian Miri Baluma Telepawan 085-410-722 lah.
0: Oh, jadi terima kasih tuan Lawrence hari yangnya hari UPS Pengerai bagian Miri hati sudah berjurai ke topik kita cerita nya penyakit Japanese eclipse
2: Eskeletis.
0: Tau ke penyakit tau ke penyakit JE itu tadinya di ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh Mari penemu ngagai balap ringa kelebihan kita jarang ningga penyakit tu deh.
2: Terima kasih sekali lagi tuan.
0: Yang
2: diharap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu bala peninga. Ini kena ngujung ke randau ke tengah hari tu berperindang nginjau Stanley Pua tak bala kabano dari klinik pengerai ba jalan Merbau tak minta lagu pengingat lama tak kena ya merindang dirimpu yang kau bisa pengingat lama nah tuan bala gege misi kita ba klinik pengerai di jalan Merbau di Miri. Wayapan

0: ya, lagu ke dipinta bala peninggal kita tadi ya, peninggal lama Aries Stanley Puah ngarap ke ini serit barumah nama tu Deslawai terperindah meninggal lagunya ngah bala peninggal kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngah bala peninggal kita di Bukit Suang. Kalau ngah Bukit Suang sedawai ngah Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
0: Mansa aja. Mansa aja.
1: Oh. Mansa aja.
0: Okay, Taman Negara Lambia Bedau.
1: Oh, kalau Taman Negara kalau hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia dah dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya.
0: Air terjunnya.
1: Nama dia ke jauhnya ke ngambil masa 6 jam apa le mansa yang.
2: Oh, ya ke semaknya.
0: Kalau kena Syara.
3: Nah,
2: 4 ke.
0: 4 ni. Mesti ke kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau dom. Ambil ya bisa ti bisa kaje berjalan ke Taman Negara Lampir.
1: Selalu ya orang kin te nyemak ke hiking men. Te nak lepas bisa mayu road ga, mayu air terjun. Jadi paling selalu ya letak waterfall nasi lapak aku. Lepasnya pun nak makai setengah jam mungkin.
0: Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Selalu manggang bawa
0: mawar. Nak makai.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuhi kukian sarenya ia semina empai bisa berdah buka Maya nya laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi berdah untuk mana naga ne Maya nya tang dia tu pada kunin tiang hari minggu penuh lama dia
0: penuh lama orang
1: natal lawan
0: kisi nama tu batisi jalai penbonyo
2: penbonyo iya
0: Maya nama tu kemah orang pemalam kabalan biasa skop laba aku ya
2: iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur hujan minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung yang nyabak Bukit Suang. Di dekat di atur 16.08 hari minggu pukul 10 pagi ngagai 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguang Manggil yang sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengeburmah dengan perintah lokal Sarawak. Jadi kira ke nak kena jauhnya miri yeah. Ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okay, pukul 12 nyentuk ngagai pukul 2.
2: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peninggal kita baru rumah Ugil, rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelemparannya mega mai bala peninggal berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kalau ngagai Sungai Asap Belaga ges doai.
1: Empai kala.
0: Tahun tu tahun nemuai ke Malaysia. Mai balap peninggal. Rawan dulu macam kita tu. Tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaga.
2: Sungai Asap Belaga.
0: Oh, nama teka dekat dia tu Radian dia B.
2: Iya, jadi di Sungai Asap Belaga dekat tu program Nai Nemuai Birami atau ke NNB 2006 dekat diatur di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Bahar Sungai Asap Belaga ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami
2: ke diatur
0: Syara dulu
3: mayu macam aktiviti ti di Kerindu Kati baka konsert Nai Nemuai Birami 2026 janya begulai ngau Rosiana Urai Jolly Jengan Rolina Bilong
0: Wadrock
3: Wadrock Rosie Mila ngau Mawat Mega
2: bisik Mawat jadi nak sabar orang antenya
0: kelemparannya Mega dong
1: Semua bisa ngayan ke diri ia ianya pemain sampai berumur 12 tahun ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun
1: 12 umur
2: tahun.
0: Dia semua kita nak sempat datai program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban YFM Bidayu di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lemai.
2: Jadi kira bisa live ni.
0: Dia tu YFM Iban YFM Bidayu,
2: Bidayu. Ya.
0: Jadi mayu penyanyi Rosiana Urai Jolly Jengan Rosiana Rosin Rosalina Bilong ngam ngawat rock serta mereka siapa nama Rosie Mila ya. Ya, semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mega mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua Asap Belaga tahun natai ke diri ngagen nur ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syahira berdak kalau kita menegara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen taman negara Lambia na lama.
4: YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir berkawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Dom, kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya, mesira. Tang ane na ingat. Bisi dua bengkeh ngami besai tahun to. Ianya, ari kebangsaan ngau ari Malaysia. Kita patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
1: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata ini untuk bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah, tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Sira, kita itu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelakup bangsa, serta ngetan ke penyelakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai ke amat. Laban ramai jakut tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Ngantang kais minat ungkup sekedar bahasa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
3: Ya, terima kasih kita ke sampai tak ke meruan media yang kengelat ngari ngau kami ba YFM Miri. Jadi Syara ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur mayu program ujung bulan tu. Kan hanya dua nama reti merdeka ba runding nuan dolak dom.
4: Ba ke reti merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum ya. Tapi dia tahu kita merdeka. Bagi kita mereka tu kita bakal nyato kita pura dia tu segala sejalan ha. Segala sejalan aja kita.
3: Cera.
5: Merdeka itu yang samalah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksud ada nama-nama masalah.
3: Ya, kira kita itu dari segi nama atau mentality harmony. Kita nak
4: harmoni
3: nak dijajah orang
5: nak dijajah balam
4: nak dijajah
3: ya tadi kita mayu hanya buat program ke bisa diatur ujung bola 8 tu situ lagi program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkongsi dengan wala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
6: Ya.
4: Program ke dekat diatur tu adalah attack JTM Kampus Miri dekat ngatur pengalami conversion ke 29 bergulai dengan City Sex Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
5: Perkara ti pemado de kerindo ke mayanya ianya pengerami communication diatur kena ke 29 bulan Ogos tu tadi ianya bak dewan interim attack GTM Campus Miri ti muka 719 ikut graduate ari Campus Miri Kota Samarahan Ngau Bintulu.
4: Berbaik ngau ya si tax 2026 dekat diatur pengalaman 2 hari bak foyer bengkek attack JTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
3: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 ikut bala nembiak ke dekat graduate mayanya lah dari ETEX Miri Kota Semarahan Ngau Bintulu ya. Jadi nyak ke dekatnya di ba ETEX JTM Campus Miri Convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya atau bi kita ngagai forum Miri atau mayu ngagai program dekat diatur atau pun ujung bulan 8 menyung rampai 29. Tu nama tu tapi.
6: Oh, jadi Siti program mega kena ujung mula 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa megap pekit main badminton ngau main bowl yang di setuai oleh kursi ke
3: kalau ngagai forum miris doai nak jauh hari spita di looping dia
4: sampai kalau
3: tes doai bisa mansanya ujung minggu tu bisa bangunan ke mana yang po design atau ke tukuh bangunannya bisa ukir orang ulu
6: dah lama
3: tahun sitting kemarin mega bisa program kesama dia tour dia jadi nama program sepamanya SKCF atau dom Shera
5: mai macam aktiviti to ianya yang kau lumba engkau mai rakyat mai gasing nyala nyumpit nyula mania demonstration nyumai pemakai asal bengkel sampai engkau lutang pekit ngagak motif engkau ngagak craft asal
3: siang hari malam deh dom nama
4: muak ke malam engkau bisa showcase kebudayaan lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution.
3: Jadi ngarap kau lah peningai ingat mah satu ngagempa dari bulan September tu lah nanti bisa awak ane nak ngatai ke diri ngagai forum di Miri.
6: Iya, laban program tu masuk percuma aja ni nadai berbayar.
3: Jadi kita sebut belalak dulu nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang ngagai final anugerah carta sampai juara kena 1 bulan 10 tu elak tak sebenarnya kita ningak ke promo tu
7: mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu menyadi Ari Masterpiece lekang ngau tiun depan

0: Risari Roban Tanah Bernyang. Jadi itu berita mana yang bala peningkat kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek ti bergata ke berungkus RM445 juta. Jadi kemayang projek itu diperjalankan dong.
1: Projek itu dekat diperjalankan dalam bulan April 2027 lalu disanan temuk dalam tahun 2030.
0: Jadi Syira, nama utai ti dekat berubah ba Padang Bilun Miri.
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara ti nariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap ngena sistem pengantar pintar ngau mayu hagi proses automatik ngau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayu hagi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City ngau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua ukai ya. Di Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana lagi tang meka dekat diangkat ngagai tikas ti tinggi lagi ya. Jadinya utai ke ngasuh hati kita temegah tau ke gaga rakyat ke diau di Miri. Tau mega bisa berita mana tau seduai rindu ngau main taekwondo ke
2: medak-medak.
1: Kami ini medak asal. Kami
0: suka nama nama main kerino no anda dom.
1: Ante main kerino aku badminton.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Oh, kalau ngari ke di mas nan?
1: Nak ada. Medak aja. Nau
3: ramai. Rindu atine.
1: Sige rindu mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat di kunci ke kita empat tu empat ikut atlet biar hari club Rising High Tech High Taekwondo Retex Miri dia tu mai nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sih dah tau deh dom?
1: Sidanya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali Ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tau deh dom? Dom Syahira kemanya pergi tau?
2: Peki tau dekat diatur kena ke 15 engkau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti di di ti ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, ujung minggu tu 15 ke 16
3: iya, hari bulan. Ke minggu tu minyak. Aku jadi yang peko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kena hari bulan 4 tu tadi. Mungku pengerai teknik pemega taktik pekit engkau jadi ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai seminat dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke mujur ngagai sidang 4 ya. Ni nemu bisi manis-manis tu
0: ya, bersamping ke sidang 4 tu balai atlet biar hari Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ke Sarawak.
3: Bisi info bapa umur sidang 4 tu kini di Jepang
0: Nadai seminat aku medak hari

0: Okay, that's mah. Nada tanya pana merek penelebak atau ke exposure ngagai sida yeah. Empat ngambil ke dudiri lah sida ya oleh masuk baru bak pekit ke taekwondo ke
1: iya yeah. Yeah, betul laban sida empat tu sigi penatai hari miri ngari yeah. Ke miri sida empat tu yeah.
2: Ngari ke miri yeah. Serta ngari ke Malaysia benda
1: yeah. Iya yeah. Yeah. Bukan nyaman-nyaman ngari ke Malaysia tu
2: ngagai sio Korea
1: iya
2: okay.
1: Yeah.
0: Okay, kita belalak nak lama ni dengan ke yeah. Pesan tu udah tu lagi kita berperindang ni jauh Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelak tengari
1: YFM Miri
3: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agi bisik masa beserimbai ngelah hari kebangsaan ngelah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia tuat kebak rumah bak kedai bak upis tok kebak endur bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka semina menira ia lambang kita pupu bangsa Siti menua, Siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia. Ari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti dari Costello Jawi. Jadi lagi mana yang kengelah tengari buat YFM Miri. Jadi kita sari tau nadai temuai baruai kita ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekau ngau tawan temuai ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama teka mana ada Brunei?
2: Nakalah. Nakalnya aja, bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
2: Nakal sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar band dia. Laban asai sugar band tidak Brunei ngau di Miri nak sama. Sida ya bisa paling tempat di kerindu aku yang nyak mashed potato. Sida nak sebaka baka kita Miri di to. Tentu dua ke Brunei yang nyak berkola belayat tadi mashed potato ya jauh beza nyak ngau Miri. Nak sama, nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengkak berita kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke MIA atau ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Coffee Trail 2026 ngam mega roadshow temuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Megamo Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik mana ndo nemuai ngau penelebak TBC disedia ke. Jadi perempat gonya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih agi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngagai ekonomi kedua-dua apia. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyin tadi enti nak salah aku. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sige nemuai ke Miri. Nanti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
2: Kopi lover boleh kaya
1: ni. Iya betul. Nanti bakal orang kena boleh ambil kopinya nangkian meh. Tapi mayanya ukai seminat kopi aja bisik mega bakal education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadi ya. Bekawan tahun nemuai ke
1: Brunei. Brunei.
0: Iya. Bisik sebengkapalan ba nama aku nyonya ingat ke skala ekonomi kaya subanya. Nak ingat kaget namanya deh. Nang si kemana ke tamannya Nur ngelantang kati. Tau bisa balap ninggal minta lagu dari Gabriel Fairus
1: Lewis
0: jariku. Siapa minta tadi doh? Kapan nuan apa titik?
1: Titik tadi. Hari ini kapanannya?
2: Nak nemu aku.
1: Kira peminat nuannya. Mayo lah rindu minat dom cerita di Jepana. Bojang sigat kita.
0: Orang rindu darah.
1: Wife Miri.
0: Sekolah si calai.

0: lengkap ke genggam jariku Ari Gabriel yang tadi itu projek pemungkanan padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benung muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungkau nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kepenerang ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngeremai ke pengawal nanam padi nyengka wembak kandang tanah kerapa.
1: Ya, jadi perkara ti narit ati nyak padi ke meruan ulih terus mansut ke hasil pengudah di ketau ngau nak ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nya bisi potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Jadi Perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah hari ngedekap ke pengawal mansik ngau University Yunan. Jadi pengawal tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras benua tu ngurang ke berpanggai berimport serta ngedekap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi reti ko premium tadi ngambil ke bala peningan emu padi itu nanti lama tu diketahui asyik enang dicabut sekali ngapun-pun ada ngena mesinnya nanti dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke cara konvensional dan segama laban nak gak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketau nur ya boleh masuk kasih hanya siti ubah ba innovation bertanam tupai ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkan ngagak interaktif way. Jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisa nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dom mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dom Rindau dom?
1: Ya, mayo peminat dom sarito.
0: Magang tapi lagu je wang magang lagu bala indo keminta baru. Yeah. Mbak Syira bisa minta dari Syira nada.
1: Kira ke bisa buat dom sarito ne ke Michael tingginya meh.
0: Oke, Midam Midam enggak kita berinan dulu. Oh, hendak belalai dom.
1: Iya.

0: Mida Melalai Ari Alex Wan. Lagu ngantuk-ngantuk lagi pinta bala girlfriend nonton ada. Awaknya di datang lagi kita ngubah singkang ngega kerancak agak tak ada mah. Awaknya di ujung minggu tu, ujung sudah berkunci nama anda. Ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup di berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak dengan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua. Tak megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerinduk.
1: Koya, Miri ngembang penglebih hari suku pemanah rampak menua, penyelai budaya, engau perengkagun hospitality te uleh mata mayuh agak temuai domestik ngau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 to terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal Ari Mayuh Mendua. Menua serta mata penyertak Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Ya. Yeah. Jadi ngarap bala peninga oleh nemuai ngagai bandar raya Miri nyeruma Miri International Bike Week. Ke 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di bandar raya Miri nak
1: do. Kira ke ride punya bisa jam dalam bendera boleh motor ni.
0: Ya. Balas tap hari dapur Inai Boy itu minta lagu solo aku ambai orang kari isali pemata kena berpindah kena merenang bala bala-bala orang kena time ketawa doang lama doang tu mayu
3: tu tadi DJ Bana bisi program buka ke Mayan Bili International Bike Week dikongsi sidak ya iya bisi program rock fest tu jadi
0: mayu
3: iya maya program yang megah kena 30 hari bulan 8 tu
0: penyanyi rock
3: belaka iya jadi band ke bisi mayanya kita bisi Delima yang megah Lost in Fidel ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzle Garden ngau Sufi Bon sidak ke segi rindu ninga lagu ke metal mpo tau jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: so band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge aku penuh dia tau ianya pemega kena 29 hari bulan 30 ambisi paket ke tau paket ratu-ratu mayanya tapi tau
0: okay, ye, ratu rock
3: kira Ratu Rock itu sida ke paket tu lah ianya Superstar Bike Queen 2006 jadi ngagi kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara buat Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagi 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tak masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi peneranti silik kita terus bergigak ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke bisi bakat ke landia ngau orang modeling ke kita tau terus register bermiri Superstar Bike Queen 2006.
0: Ya, janji agak ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen ya.
3: Iya. Okay. Ngagai peminat dua tahu me register kira kira.
0: Nino ini boy terlagu kali pinta bala tim ini boy tadi hari dapur ini boy solo aku ambil orang.
4: YFM. Sekolah sejalan.

0: lagi kita nyingkang agak interaktif way ya. Jadi udah tu kita bergaul dengan Shahira, Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penulis tu program ke dekat diatur tunggak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just drive berkongsi ke Dom ngau tanya ngau Shahira. Program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang
1: Jambatan Otorinolaringologi Spital Miri engau kerjasama Spital Besar Miri dekat ngatul Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang engau rekung 26 bak klinik pengerai Barrio.
0: Ni apa balik dia lah hanya buat yang kemayang program tu Shahira.
2: Program tu dekat diatur bakal ke Mbak Kem meresap pengerai pening hidung kau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 ianya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai palan tu diatur bak klinik pengerai Barrio.
3: Oh, jadi tu mega dipinta mensia mayo kelebih lagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending ido ngau rekung laban program tu nak berbayar. Jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi hingga jam 4.30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu kada pintak bala pendengar bak dom tadi hari Windy kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Pendengar YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: petik lagu dari Wendy Anangansa sesama lagu diminta dari peminat sidak duom tu tadi. Ha ne sehirane mayu-mayu peminat duom cerita. Okey. Jadi tua saya nganti duom tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mirif FM pemegak dua ulah ke macam titi duom nyampu atau ke titi aku pendah ngetek ke pesan tu. Sehira betulnya Sehira.
1: Betul,
0: Kak Mai Saruk. Okey, jadi pesan ke ke Trubato hari uji nombor satu Sehira.
1: Hari Jessica Eaton. Halo DJ G2B kesayangan kami.
0: Geng 2B ku ya.
1: Geng 2B kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman dikenal merindang peningah peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live engau ia ke benua mendingka radio jam tu bak selumpur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya tu hari sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami cerita. Okey laban ya tumu dan nganju pesan tu ne. Jadi ke Siti tu hari Johnny Ben madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut di tu untuk penatai hari Miri tu Sehira. Iya, jadi tu hari ujuh cawang macam ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu. Sehira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik mana mimit ke menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tu. Okeynya ya duom kita sudah datang. Okey, duom kita macam Siti pesan tu hari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari batu kawa. Ku hai selamat ngali hari
0: kucing.
2: Selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WFM Miri DJ Bana ngau DJ Brenda geng 2B minta DJ 2B the best lagu aku tetap saya hari dunia dituju ngagai semua kabar FB ke ngelala megak agai nuan Lema Thomas di Bayon Sariki nama berita harap kenuan meruan ngante lau. Agai semua mending ke radio Miri FM kang alih hari to alu agai sedoi DJ geng 2B mega pesan harap semua kita di perindang bakato hari 4 to mega serta muju dalam semua pengawal kita mega terima kasih ngagai DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguwe ngagai titi tu udahnya kita terus nguwe titi dom ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah ke selamat ngali hari DJ B minta mutar ke mutar sebarang lagu. Cukup angat kami di SK Segeno Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 aku ya selamat ngelari assalam ari serato ya nama berita orang serato ngarap kita terperinango gulai kami di WFM Miri serito udahnya ke Siti to ari anak upi ya madah ke selamat ngelari DJ uli mutar ke lagu leju ari Richa Rosana akah DJ nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita bawa jam ke dia to. Okey dom kita minta no baca pesan dua titik pesan betitin wan.
2: Okey, hari nangat laus lubuk antau minta lagu Isna Nala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh mai Bella cerita ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey Siti ki pesan nadai.
2: Nadai
0: ne. Okey nang acau. Okey, jadi ngagai kita ke dekat nerus ninga ke pesan rindu hati kita atau terus ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Dom Mampu atau berkunci ke Titi Nuan Dom. Dominic ne. Dominic nama ya.
2: Atau type ya. RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekenya. Okey, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat dua mega tu tadi udah tumu minta lagu hari Gwen sanggup aku
3: 95.7 FM terus bulan ngau kami YFM Miri. Sejalai.

0: En lagu peminta hari peminat dom gak megak tu tadi. Iya, nak nemu ni pagi ya. Asal aku sikit induk minta lagu tu. Nama aku bahaya minta lagu Sanggup Aku. Kira ke pedak aja me medak dom hari TikTok aja ni dom. Nane ku ngau megai nak guliah ni dom. Lepas ni nak madahnya bisi orang ngempu kena ngempu pay besi ku ya tarik. Okey, jadi kita terus baca pesan tu hari David Alok tu. Minta dom baca dom.
1: Hai, selamat tengah hari dengan guys sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abang Wan hari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabantik ngelala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Ngah guys sedoi DJ. Ni tadi nah. Ngah sedoi DJ ke tengah hari tu. Terima kasih ya gaya hari bas menyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam kedia tu.
0: Iya. Pesan dari David Alok tu dari simpang Simunjan, orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau dari Ramli Lee, selamat berkonti setuai. Terima kasih Ramli Lee. Okey, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Richau Nuk.
2: Selamat tengah hari ngah guys kita. Selamat berjalan ke pengawal. Bersebun hari kami di Tok. Berjalan simpan semunjan. Lebih lagu hari Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Kena merindah kaban FB. Engau bala petunggal. Pesan Arab ke terperindah.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita IBC Lina Bugis. Okey, dom baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ. Selamat berjalan ke pengawal seduai bak konti WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari itu, DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera, Sambut Salam Engau Pasan Aku. Kena merindang kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Indo Kenawit, Dawak, Tungguling, Melayu Ugo di Kapit, engau nama yang ada ni. Menantu ngau ucap aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Arilina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titik ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di tu belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titi dua menyembah ku di tu ne tagih. Okey, bela nangguai. Jadi tu hari semakau semun. Selamat tengah hari. Kau yang minta nuan nebak ke lagu ngenang nuan belama hari nai dynamic. Ngau ke si Tito hari jeng. Kau yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang hari idi. Engau ke si Tito hari Lady Boss. Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kak Belaki. Nada nama kebuah Empai Kak Belaki tu. Indai, indai. Jadi ke hari Lino. Selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari megah. Ngagin Nuan. Okey, dua minta nu baca sekedap pesan. Kira ketiga itu pesan. Seberapa kita yang ngujung ke program kita. Berawak mula tengah hari. Bak titi nak bisik nadai?
1: Nadai.
0: Okey. Okey, jadi baca tiga titik tu hari Lana
1: Kangi Enju. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari berkapit tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ Penguji Bersuluh hari Ricky Ribut. Kena merindang bala anak menantu ngau uco, ngau mak gisayang, mak nyawai, ngau mak muni Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syaira terus ngau pesan hari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan lebih lagu menantu Indai, kena merindang diri empu Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Idi, Boniface Ipih, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Padahal
1: Terima kasih. Sama ngalih hari ngalih sedua DJ. Aku Mami Rina hari muka dekat nebah lagu Boyak Berpangan kau ya.
0: Okey. Oh, kira ke penudi tu Syirah terus ke Ari Uka Beach.
2: Selamat berjalan ke pengawak DJ, minta putar lagu Makai Ari Kasmil kena merindang semua kelebih lagi dua anak aku yang nyat Jeper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang. Katnya Negeri
0: Negeri Sembilan. Kak
2: Pan Negeri Sembilan Pak Terengganu.
0: Ya.
2: Pan Suah seduai anang kurang hirup air.
0: Ya,
2: pada
0: ya.
2: Amat panas lalu asuah kami serumah rumah hujan. Rumah hujan bes melayan harap kebahagiaan main di rempuh anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke penudi tu hari kami wife family. Jadi terima kasih bala beninga kelebih ngagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu kelebih lagi peminat-peminat dum kita ya. Nang tu meri pesan ti nah salah aku tadi bala beninga kelebih lagi playlist kita tu lebih ngagai peminat sida dum tu sari tu. Jadi anang nak meri game ngagai dum nih, lapan atau bah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu nyuak kasut dua lagu aku. Bisi pesan ke penudi Aris dua kini dua ngau Syira.
1: Nadai
0: patut nadai mesti ke bisi pesan nunjuk ke peminat nuan betiti itu.
1: Nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menyajak au ngiro-iro bai mayo laban hari tok nyemajak panas
0: iya.
1: Kemarau.
0: Iya betul.
1: Kemarau ka jerbu.
0: Jerbu. Oke, Syira pesan hari nuan.
2: Nuju lagi semua, terima kasih laban dan inga kami bawa YFM Miri. Nyajak meh.
0: Oh, kentik nanti penanggung kita tahu begulai baru ngau Syira ngau dom minggu baru ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang rinam tu tinai penanggung ne. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih laban kita dah begulai kami hari jam 12 ngagai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih mau Sarawak tu penuh ngau debu nanti oleh anang kurang hirup air ya. Jadi jam 3 tu lagi kita dah begulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah nganti kita di luar konti tu pengelola program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau pembega kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi begulai kaban kita di Kuching neh. Okey, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang sitik lagu peminta mega atau hari lagu peminta hari sida nanti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu tina salah aku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mai lagu meligai pengrino mulai baru kita bawa awak minggu baru YFM
1: sebulan sialai.

o itam alang te habaram dahin balaga paan lang peji dahin radio tam. Lahina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayan ngepji itam. Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
4: Hello, pada saya lebih dahin saya ngelarah mentelok lim ya. Lebih ani itam sepejalan alam segmen peji dahin kelok PDK ha radio kayan Miri FM peji dahin kati DJ Rin. Okey, nak laku sembala saya kena mandije ilai sahabat orang ugeri itam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alam upah mau mata men pukun peluduak men adik atang pukun telok lebih. Okey, dan ni hati gatek puluh telok 2 bulan saya duman 2026 megak tek dopat ya. Okey, mengkelok bakai-bakai ku ya, saya mengkelok alang teh ha kucing ha serian ha lundu ha bau itam dang paen peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Okey, dan nampak menitam alang teh ha Miri lahu menitam alang teh ha Marudi telangusan lemting apo tutok asap tu bau itam dang klengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM pitan puluh 5.2 dahin FM pitan puluh sayak puan kusung. Okey, lalu menitam malang teha hunungai itam dang peji klengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan nampak menitam alang hipun Astro dahin My TV 2G kusung. Okey, si menitam alang My TV itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejelok Astro saya 2G dahin My TV 2G kusung ya. Okey, dan nampak menitam alang teh hipun ya, mengkelau alang teh hipun Hava, mengkelau alang teh hak halam dale hawang dale, mengkelau alang hak hino tak kelau teh menitam melangsang kelengi radio kayan itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejelok radio online. Ya, teh itu kelau teh pala page radio kayan teh link ak teh kunci hinan tidak kelau dang menyak natua itam dan kelengi ngejelok RTM klik matoh men pukun peluduak ngedau atang pukun 6 lebih. Lalu mengkelolahi pun hawa yang hati hitam dan peji kli adahik ngejeloh pes radio kayan menghadau naik kunci dengan kelo peji dahik alang teh hakonti ani ya. Okey, sampai tak pejuang alam segmen tam sampai aku sang kunci kena ke anu program tam dah ni. Ini aku sang keri tam bahapan jaki kena hiji lagu alang kenan Ayu Komang Aria yati lagu Tipang Alang Lan Menitam Lim.
5: Aku Izali Hangang.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Okey, kerana hati tepat pukul telur 20 G minit, aku sengkeri tam pala pejuang alam segmen tam. Hati aku sengkeri tam tak enak kena ke ano program tam ngejelok segmen peji dahin kalau tam leviani ya. Okey, hati pukul telur junang hitam peji alam segmen surat dengah lahuman pukul telur 45 hitam peji kelenghi long alang jadi tak dau ani. Lahuman pukul pai tak peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sengkelenghi dahun kelunan ayak alang mayang man pukul 40 minit hati tam peji alam segmen adat asen ya. Lahuman pukul 4 junang hitam peji kelenghi surat dengah lebih pahmau man radio kayan Miri FM. Man pukul telok kasi man pukul 4:45 hitam peji kelenghi dengah alang ne man hawang dale. Lahu man pukul 5 hitam peji kelenghi dengah alang pahma man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu man kelok bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan sayu menita malang kelenghi ngejelo FM pitan pulu 5.7 dahin FM pitan pulu sayak puen kusung man itam alang kelenghi ngejelo radio akasi alang kelenghi ngejelo My TV tusu ji kusung lahir man itam alang kelenghi ngejelo Astro sayak tusu ji itam sampai ji hindalo bakai tam alam radio Kenyah. B, ya menita malang kelihi radio kaya nanti pakai FM G06.G dahin G0G.Tusu. Lahu menita malang peji dahin ngejelo RTM klik. Lahu peji dahin alang ngejelo live alang tengah page radio kayaan. Itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Lahu man pukul 5 junang itam peji alam dengah klia. Nunan tuan anu program tam matoh man pukul telok lebih ni atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah menitam lim.
1: Melibitam jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan melitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau nak puyuh sana do marama puyuh kalau alama minta masing-masing jadi yang kedua ngua kalau alam na luko asal masuk luko kemarang haida oma abinurok ni kelalu megang bihi apui tengah nap mai ji tusah menitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelok, saya upitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni, mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung ngamintam lah, putung jahantam, berjaga-jaga lah, dia payangkat halang am saya uti terjadi tetam. Umaruli. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadau sekali itu guna apu yang datangoh dan masam asan kalau hadau marem apu yang dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
2: Tips Pak An Mageh jaga dau taga tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Bake, jaga ku ngalung surat ani. Luno matak, emdang akpihan. Petat na itu tua, lanpai itu piham tek salah. Bikra ini aku oh jam, itu piah emdang sengiwan.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.

Okey, kerana hati tepat pukul telok-telok 10 minit, aku palu geritan pecah alam segmen tam. Hati segmen dengah, surat dengah ya. Surat dengah alang unang lasan kusi menitam. Ha, tiji jadi alang hasibu, teji laki dah ada letam alang umunan ni hati telok puluh telok duman gak bahagian sesatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Sibu takap alam ji operasi nyekang pelayang kes dadah alang ha'alan bidang kira-kira pukul puluh ji jihma dah alam di. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara ihagat polis takap jaka iha ni teha hunan kedai empayan dalam polis dah hadui pelesa. Kemah hadui pelesa hati dah uhile pulu telok bukut plastik lah nepala dah hipitam dinau halam plastik ni hati te itu nalang tegang anda kio dadah bangsa ganja dahin bahat na alam ji libu saya 22.24 gram ya. Tino dadah ni dah kio lega na alam telok libu ligit. Lahu dalam polis usita ji kelita bangsa proton persona an kio belaga alam 6,000 ligit. Okey, dahun kena dalam polis ni menhadui pelasa atas singgitian menglan laki ni positif dadah bangsa THC. Lahu hati nusita laki ni hipun rekod darah B yang agak takap darah teluk tusuk daw kesi tusuk daw ja pejoh alam hadui siasatan. Kesan ni anda siasat haida section teluk pelupitan B dahin section 15 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nonton hati dengah alang unaloh dengah alang ne mensibu. Dengah alang kedua sengkusi menita malang jadi ha miri. Hati te 20 sama endha usang alam operasi khas op mabuk alam endalo bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri endha na Hajarun Alan Miri Airport ya. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara haduan ni endha na matoh men pukun pluji malam atang pukun telok jima men ade hati teji pengawai pol kanan polis pejinhen tusuk anggota trafik IPD Miri nan. Operasi ni hada kira sang menglan hadui salah endha na Jarun panoha ujung alan alun noho palau nyekang hadui gem klita hapa gemu tauka ha ida kira mabuk ya. Dahin alang dengkri tusah menkunan bangu alang pakai alan alun. Jadi operasi ni anda hana tek jiatu 22 dah anda plesa. Telok, saya perlu telok ong hati laki. Telok perlu pitan ong dah do. Dahin tek jiatu ji kelita ya pamu tau ka keluri ka anda ha plesa. Okey, jarur hadir plesa anda hana ni. Hati tek kahum naan salah haujung alan alun anda takep. Menhang na hati gem kelita emte hipun lisin. Lalu tek dang modified isos. Tak nalahu hati cukai alan ala upah tipu. Dahin usi tak petula huruf P haklita lahin tak kuri-kuri salah alang habe. Alang operasi alam pihak tak jilaki hati yang umur nak 20 telok duman gak takap menu anda hakiyo hati gem kelita alam gaya alang mavuk ya. Ia ni anda geritai balai polis trafik miri jadam pejoh hadui sesatan empayan tak simpa dah anda ala hak upis forensik Hal Umar Perah Miri ja pejoh alam hadui sesatan ini di. Kesan ini dah siasat haida section 45A bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pulu Tusu. Okey, nana dengar alang kedua alang Naiman Miri. Info dengar alang ketelok alang payaloh kukunsi menitam alang Naiman Bintango. Tino teji doh ga polis takap ha pintango dah halam ni jadang tului kisi jadang tulung adam hadui sesatan hadui pamo ati melawin rugi pulu libu ligi alang jadi ha semenanjung te duman alang lalau di. Ketua polis daerah Meradong Deputy Superintendent Tasli Mering Bara yani alam hang umun 20 duman ga polis takap dahin hati anggota pengawai sesatan jenayah komersial BSJK ibu pejabat polis daerah IPD Meradong kira-kira alam pukun G 33 minit bulat daw ya. Tidak hadir
Pelesat menglantai ji laki alam hang umun 32 alam gak pamu alam kes ani men u laki ani terima tek meses ngejelo aplikasi WhatsApp mendah alang bara ihak ni dah alang kira laki ani kita ni atau alang nak nelana. Mungkin dia dah hadiah kini dia pelalu bara hati sempit jam sin empayan laki ani dia tai masan sin tai pelalu pun akan alang dah o kini dia. Lalu menghadir pelesat tino doh ini di akan si laki ini di tulungak lugi alam pulu ribu ligit dahin doh ini hati dah pasal ada kredai akaun hati dah alam pinjam akaun bank dan ini nak hadir jiak ya. Ok menghadir pelesat menglan doh ini hati tahipun kaitan teleput polis anda nak Johor Baru Selatan dahin Pulau Pinang bi doh ini nusikah hati hipun nunun rekod hadir jiak alang darah. Okey, kesan ini anda siasat hak indah section 420 Kanun Keseksaan alang denggap jin usiha kanya menci duman nahin usiha hui menpulu duman lahu denggap jeliket dahin ga denda teguh anha tafin salah ya. Okey, kena bangu alang u pernah jadi mangsa hadir pamau ni alam telefon kalau dang pahabung hindah ha pusat respon skam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu lahu yati tu kalau jam nunun tu maluk mate tu hadir pamoni kalau deng telefon development balai polis bintango lubun kusung sayapat 6 pitan telok 222 ya aku bahasa ngeluar kusung sayapat 6 pitan telok 222. Ok nantona hati sudah dengar aku ikunsi manitam lim itam dan penjelang dalam segmen ini te jaka alam pelan te daujima. Jima

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

0: Okay, selebih menit tamlim, kerana tang pejoh peji dahin aji harintam, dong kui tang hiaran ka, ada menino ka, dahin kenun hadui lang imna.
1: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlong Bambang ke bisnis yang akna arti juan accessory kelita.
0: Dan kabar kenaran kedai ka dan hino ngapan kedai ka?
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service ha Bolivar Center di sederet de Hindobi di etu food court Hunana.
0: Kenan le malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan lem yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Ni nak tu kita mato na bisnes accessory kelita, dahin na tinta kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin support men family kawan-kawan nyuhu buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tinta kelita kita. Jadi kalau na tinta kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun kesemua ngelap lah. Biasa yang kesemua ngelap ti ngelap yang lidam mawi spek JPJ ke hunan ti tusu puluh tu usaha lidam nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidam nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang jatuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi ada no ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama datik kalau bara alah ni lang sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujak-nujak mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget ha ngenap awi yang budget ti ke biasa tinted usik ke ha biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibu hui nun alah nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
0: Jadi nun ka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka jadi kedok perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngenap promosi lalui media nunan, YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi, teklo nak promosi alam Facebook tu jaro ni dia.
1: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp tu nanti lah.
1: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang bara interview sawit kawan. Rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan atek pun nak promosi dalam Facebook.
0: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

Taman Aditan Penci Kelengi Ji lagu Alang Kerantah dan lagu Sayulan ya. Tidak lagu Nanggeri Tam Kereni hati tepat pukul telok 54 minit. Sampai tepat dalam segmen Tam Leviani, ini aku Sengkeri Tam Teji Info Alang Naiman Upis Pekeso Miri Pertumbuhan Keselamatan Sosial Pekeso ya. Hati tetuk Gatai puluh tol dumlah hati dani atang jima puluh pat dau bulan saya duman 2026 gatai dau pat dahi dau lima hati dah sengna program Kerti University Malaysia hati My Future Job Career Fair 2026 hati. Okey ni matah men pukun puluh jima atang pukun pat lebih ya hati dah sengna naha Recreational Dahin Event Center Kerti University Malaysia. Ini analogi program alang atak sayulan wina mengkelok bakir-bakir kuih kalau anak-anak kuih lau mengkelok alang ilau hadu ya. Yati alang hawa alang tiani kalau dang taipala program yati Kerti University Malaysia My Future Job Career Fair 2026 alang dahana hak Kertin. Okey jaga kalau tena tengok program ini mengkeluh hadau kalau mesti geri hati sijil lim-lim sijil kalau sijil sekolah kalau sedia hadui kalau apa yang nani dia tengok dah hana tengok lawin ani dah sengna interview atau temu duga terbuka. Okey nanti hanit di informan upis pekeso miri. Okey pada pecah dalam segmen tam segmen ngarah jaki tam dawani ini aku sembasa Teji komen alang ni membakir tam hati abo lovely ya. Habarahai saya lebih daw alang kereni laan. Nun dengar lebih ani di jerin kena ini ya. Lahu dahin sayu mano menaring alang paun hadui te te atang limna lebau ket udi lahu. Ji hangun kereni aku kata tabi ni membakir-bakir Facebook Radio Kayan Miri FM dahin pahmen kalau alang kelengi radio lim lahu. Dahin akui mak isau kenap cihangulaan dijerin Avin bahasa meses ne atang kereni men akui abo lovely. Dahin akui na lagu hati lagu usu jan atang dahin pah akui ngina Tuhan memberkati lim hadui alang dijerin. Napa amen. Okay, saya kena man ika abo lovely alang nai nyemo alang nai kira matang dengar kan ni pa ya. Okay, kerana ikut kiri tam pahapan kelihi lagu pengakai pakai tam abo lovely hati lagu alang kena Alex Lihan Usu Jan Atang maunin ay tam pala pejauh alam segmen yati segmen kena rancaki kelihi dengkulan naya alang maya.

saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, of course, people is asking, what is the berkat ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar ke dalam tu, by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masa sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, bawa kerja, bawa tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Yang saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya,

manusia lebih manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ready, natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Okey, kerana ni hati tepat pukul 40 minit ya, kita sampai je pada pecah dalam segmen tamlevian ni, segmen adat asen. Okey, kenakah hati ada asen sagri tam kelenghi dan ni hati ji tekna alang kenan inai uyu mujan alang nai menlong pila hati tetuk tekna 52 duman kayan yang mengunin ah kita bala pecah peji kelenghi ji sape lenggang kangkong menitam lim sayung larah menitam.
1: Ngon toji
2: jewe
1: na koi maga.

0: Nurai dekai halah holendong toba. Ayo
1: kulih mate.
0: Kau selari banding lila nila niung tuan musang pihajut.

0: Nu nak dipakelok di lan yong layok hulung alen yo.
1: Audane.
0: Kelok di selimoi karena tuyuk kalu dah menuna.
1: Ajewe.
0: Datuk tajang lenguna amusang lanjutan. Ini nadi nada.

0: saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan teh peji matang tengah daharin tolak lang teh hak merudi alang tawin tak lam hadui na pengumuman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin tolak lang teh hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, mana ti Emiri? Semoga sehat-sehat magi paan batuk tamlim. Kata tamik mengkalau limpinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melim kah win tak apa puji dia nak kami eleven ni. Okey hari ini jangan 40 dan kak barang tak jo. Akhiran kak unah hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah nawin oh apa pasien nak kedai jangan 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hanya pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kedai alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak ada heran jaka ka paksa pengumuman alang sang in public.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sebagian jihima apa yang buka kedainan, jadi jaga office hour, anan kek jaga staff jaga anan tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi sih teh kawak teh kedai, nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya dalam jaga mua anan.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Kui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tek an kuat nah kedai kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Anu nana paan-paan petong dau lah.
0: Nono tugu jong migu dah hen tugu dua ya sekap.
1: Don 6 do migu dah hen cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kedai tapau alang teh merudi aku ngeu ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriang saya kena meniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeri yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak nak kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Saya kena men Livan alang oh salin dahin basah dengan lebih nanti men itam lim ya itam dan peci dalam segmen ini teh jaga alang pial ante dau jima. Okey, pada pejuang dalam segmen tam lebih ini hini aku sang kunci ji info men itam yang ti alang nai men Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak PKKA sati sang na Sarawak Cultural Festival SKCF 2026 alang ena matoh meji do bulan atang 4 do bulan pitan Duman 2026 ya ha Pusat Kebudayaan Forum Miri. Bi ha panunan matoh men 30 ji do bulan saya utena dah ha matoh pejuan barang penguman adat asanahu tena atadui produk tempatan dahin adui usa. Okey lah, mengkelah pakai-pakai ku alang melok ha tatah miri alah ha balang teh ni kelodang teh inang ihati hadui alang dah na men Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak PKKA Sati Sarawak Cultural Festival SKCF 2026. Okey, nana ji info men itam lim ya Doni. Sampai terpajar dalam segmen tam ini ku segeri tanpa panjaki kelihi ji lagu alang kenan Daniel Bampa yaitu lagu Nusik Kujam menitam lim.

0: Saat ko le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak ang gula alam mata kupi na kre. Mamarana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak dek ah. Tek-tek na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Jai ta ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang na tak basak dek.
1: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayur ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
1: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Ini ngetek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nono ni tu sakan aku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Okey, kerana hati tepat pukul 4.50 minit, aku sendiri tampak lepejang dalam segmen tam, hati segmen dengah alang Naiman Hawang Dale. Dengah alang guna alasan kusi menitam, hati ji dengah alang jadi ha Jakarta ya, tinote tutung tu anda hintana alang jadi ha tatah ngavan Taman Nasional Bromo, Trengga Semeru TNBTC Jawa Timur, kerana hati dau alang ke pulu dahin hati. Operasi maram apa pejo andahana menu tawi dau alang telapau lasu alang na tusah samaram apa ani andahana ya dina jaka ani te 540 laung anggota peji dahin alang andahana te maram apa anan lahu beh mana te na hadu sukung alang nai mentelok bilun bu awang pengebom ata dahin te 6 jentera bomba andahaten hin te G drone maram ata dahin kahum an uvo an ha pakai tai maram tutong ani. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Jakarta. Dengah alang nei alang kedua hati ji dengah alang Naiman United Kingdom ya tina te plu ji tulang kluna an ha pesuk jaka dah tai na manau namai di bolatan Queen Gate ha pusat bandar Peterborough United Kingdom matom David Tetok ani tenang dalam polis anda ha telefon dah pahabung hati dah pesuk tulang kelunan alang unalo jaka dah na hadu-hadu petmai ngavanan di bi David Tetok kata unhana hadu pelesa hadu sasatan lim Queen dalo nusika tenun nun kaitan nak dahin hadu ciak lahu umpayanan tenang ji dah menali ekologi anda ha uvui tena pelesak tulang kelunan ani di. Okey, tulang kelunan ni dah pesaya hana ji menhang alang Naiman tanah perkuburan era Victoria alang Tek Hang stesen kereta api Peterborough dahin Queen Street Ironwork alang kereni hana ji pusat naban ha pebelek bareng. Okey, nana hati dengah alang kedua dengah alang Naiman United Kingdom ya. Atang tini tuan nah segmen dengah alang Naiman Hawang dalam alang kekunsi men itam lim itam dang penjian dalam segmen ini te jaka alang pialan te daun jimah.

Okey dah apa hitung mintam lima di tempat pukul 5 lebih hitam sang pencoh kelengi dengan lebih alang Naiman Amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya lahu menita malang kelengi radio kayan Miri FM ngejelo FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung menita malang peji dahin ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung hitam sang peji dahin dalo teledio kenya B men hitam alang kelengi radio kayan ini ngejelo FM G kusung 6 Puan G dahin G kosong G Puan tusu lahu menitam alang pejidahik ngejeloh live alang teh page radio kayan lahu menitam alang pejidahik ngejeloh radio online RTM klik itam sepejang atang pukul 6 lebih biar payantam pejohal kelengi dengan halang naiman pak undangan Angkasa Puri ini kusumpah panitam kelengi G lagu alang kenan Stanley Ngau hati lagu Yesus Jaragan Urip Kui menitam lima.

Tanya tiga selamat tetap dengan selamat pemungka jaya ke usai tali dia. Tanya siuk puluk telur tak bulan ayah umat 2026 siuk tau pan. Ilu kau ngeringa dengar cinta tali dia kenyamir FM pemungan ini bungan. Kalau nanda muka ke longtap telang usan nak kini unkaran kelepan yang kedua uman betap karan, uban penusa tutung ya siuk ke umat kuasa sola ke lepo ina siuk uman 2024. Gayang nuyan kuasa karan ina hinana pejadik ngebayak projek perintis rural energy as a service pakai teknologi bateri lithium iron phosphate LFP ngana kuasa karan ina hinana ka ukok lepok-lepok kenyang ya una suwe 60 lubang amin ina ya lepas tenuyan 10 tau bulan 7 ya lapa dengan sistem madang guna pasang idaten dalam pengajian lematau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Yakuma, teknologi bateri LFP ina hinana ya ada yang lain pakai kat Telang Usan ngana projek ina hinana capuyan jamin tenaga pengajian 10 uman bagi nak penukan kuasa karen yang lebih tiga ngan sukat ngurang lah kos penyelenggaraan. Teknologi ina inana suka da jadi ca alternatif palak sistem solar ka enta skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar ka Sarawak. Kelunan kadok pekato apan bion tiga yang nutung siuk jaka awang yak tagak pana ngana kualiti awang yak makin bion tiga. Puyan ini hinana peluak kun timbalan premier Dato' Amar Douglas Uga Embas, iapa pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Kuma, puyan ina ya ida sukat alak ke entak seksyen hatelu pulok dalam kurungan C dalam kurungan A ngan seksyen 30 dalam kurungan 2 ordinan sumber asli ngan alam sekitar ngan dalau sabit penyala ida dina atau pe pihak dina kesiuk denda abion suek cena ca atau ibu ligid atau pasiuk jin abe lema uman atau pa dua-dua ina caliwai. Kalau nak kadok pekatok apa dan nak gayam pekuak ngan nama tak tutung yak tem iun ngan reput penusa tutung terbuka pala lembaga sumber asli dan alam sekitar NREB. Dalam perkara pula aga yang mekep ca atau tujuh de sekolah kat bahagian Serian ubana penusa mabun sab abek nempam nak pebaca indeks pencemaran udara IPU peluak set tren taliba, pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli Yakuma Puyan ini alak bahat seubana cat tau-tau sekolah nang minggu ini ngan pekina pelaa hina ukok pengetua ngan guru bio Arab lan ketika keputusan yak biun nak penusa palak guru, murid ngan pekina pawai amai. Puyan ini numun bagi sekolah asrama ke bahagian na ngan numung sekolah ke beroperasi nada yang tau ca minggu bayak tapi tem nasi baca IPU ya jadi jinan ina. Nyabda cato tujuh sekolah ke bahagian Serian ya siup pekep kelepa baca IPU ya rekod suek cina dua ato. Kak Kuching, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ngalan dua ada acara yang patut di ujung minggu ini. DBKU kuma acara ina hinana program musical at Museum Ground hinana yang patut kati Tugu Pahlawan tau 6 ini ngana calaa inana acara Kuching Ka Free Morning yang pekiuk kati tau minggu. Keputusan ida

0: Alat ini nak sepuyan baca indeks pencemaran udara IPU nak kini ya atau biar sehat lan. Ini pegayang ya ida ala pala aspek keselamatan, kesihatan ngan kesejahteraan kelunan kaduk ngan siup beluak tau ini ora tujuk da kawasan ka Sarawak tem rekod baca indeks pencemaran udara IPU ya biar sehat. Nasib pala sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM Samarahan rekod baca yang empaulan inana IPU ayah puluh dua serian Cato ayah puluh dua Serian Cato ayah puluh Ca Kucing Cato 76 Sri Aman Cato 50 ayah dengan Sarike Cato 57 dalam perkenaan pula agak sibu dengan muka pekuat rekod IPU Cato 52 dengan 6 dah ukur lah agak Sarawak yang rekod baca IPU ya sederhana. Cala to warga negara Indonesia lepas yuk tan uban nak pergi mampin capen 0.4 kilogram dadah jenis syabu. Dadah ya ida ya unilai pengaduk 52 ibu telu atau ligit ina ngana daw tirak ya naicin ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry William ya kuma puyan ini ida jadi taup dah hinana kat ca restoran nyeng kat PRP Batu Kawal kat Kuching ngan wanita wanita leto ina hinana umun 24 uman hinana ca kelunan yak biun gayeng suspek yak mampin beka yak on loong-loong kristal ngan persak singket sengit apa hinana negatif dadah. Kes ini hendak siasat ke entak seksyen telu puluk PNB Akta Dadah Berbahaya Uman puluk PN 52. Ina tak dengar tempat ini, dengar yang lepas sedia kun Monica Gary dengan Rosita Ampong, Chin Amin dengar RTM Kuching. Pencah pemung kejaya ke usai tali dia kenyai Amir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Mandani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Etika sana ke kumekam deke jaya ngara ka use tali dio kenya mira FM selamat tetap kumekam la angke na jam tepat tenang jam ke telu jam lama pulo telu minit la pa jam lama ke tetap tau ya selamat deke jaya ka use tali dio kenya hikam dek cino ma ma dadok kelapo daya inu dengam ta ina harap tiga sing la tok sing nak ya harap na inu inu tok penusa ya ilu pejuma dalam udip lah ilu suka tati ngetiga ke di tau ini ngan pekinapa nang tau-tau dek jas ngan ake ya selamat tetap uko puimpe inu dengam tau ni ya harap ikam bapa keto magat muat tua nang kaya ngak ikam ti singkat-singkat tau ya dalau aja-aja teka ya bian salah tenap teguk ngan luktun dah menawai ikam singan ake menawai ake lok pe ini ya ok selamat tetap kuma ikam mong ikam dia amad yang mati tamik ke tali dia kunya Mira FM ikam dia ngeringa amik ngebay RTM klik siaran radio pengalai mungkin api ikam dia pemung kejai ngelang ngebayak saluran Astro ayat 7 ca ya tuan-tuan tepat dia mutu ilu kena ini dah benu lepak bion dah ke saluran Astro nak kini lepak on dah ya yang takut-takut ikam ngeringa amik kina ikam nujak numpun ayat 7 ca ke radio channel radio Astro ayat 7 ca ya. Okey, ngan nyok tiga tahu ikam dia lepas mata mesej kat live chat cina jam telur ara. Akek ke baca mesej-mesej yang nece nikam dalam on mesej semada yang lah. Tiga tahu Arin Wang dah beling ke baca nyurang tingai ngam kena pikam dia like kilo ka usai tali dia kenyam Mira FM atau bangen tahu ke jaya ngan cembung sengen akek ya nang inu-inu tua kempi kete asa cemta ini kem dia cin dalam kereta ke jaya ngala ka usai tali dia tiga tahu lan sengen akek ya. Okey, tiga pang kita pengeringan datik belian ni ada yang lan ini pakai nyelamai kem nang ngajam ya ke telu ini tahu ini sengen akek tau 40 telu tau bulan ayah umat dua ibu 26 Ini dengan ada belian ini kumai kem tiap pakai sampai ale lebatah tau ini ya.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Menurut PN Pulau, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepas taiti lawatan gayeng ke Balingian dengan pejadian majlis sambutan ulang tahun ke-30 Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB yang pejadian ke Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Majlis ini hinana yakti kuona cawangan PBB muka dengan pekuat un sukong penuh kuon kelunan kaduk kina. Pekuat naik siu ina hinana timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Afred Jabu, Timbalan Menteri Pendidikan Dr. Leo Michael Toyan dan Penolong Menteri Pembangunan Tanah Encik Gramong Juna. Kelepas ina Ketua Menteri Sarawak dan Letoa Dato' Amar Puan Sri Laila Pekuat Tain Atsik Pasar Gata yang berjadik ke Sungai Balingian dengan puyan ini yang atak un sambutan Bioklan dengan 3 cengkelunan kaduk kina. Lawatan ina biun tuak mepeng-peng yak 3 kaang pemimpin dengan rakyat tapi peluak set komitmen perintah bagi mepeng-peng yak 3 dengan nyukung pembangunan.

Ya, okey, tiga tawai ke mahi kemong suna kini kecaya ngelai ke usai tali dia kenyam RFM kena jam tepat nak kini 24 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Okey, tiga tawai ke mahi Irene. Ya, mati belian favorite tiko nah ya. Okey, tiga tawai bana tem kecaya ngelai jaya ni bungan. Okey, hilu tenas ya ke ini akik keluk kusi lah kumah ilumong. Ini pas untuk penusa mabun sab ya lu nasin nak ini dengan nak ya ke tisen kan ikan madang tisen kumpil lah ke ngeco atau apa ino yang patut iluti lah bana dalam segaya awang lah ya mabun man iluti selah mabun sab ini ke dalam abun in, ke sab ina ilu nasin adang un abu-abu ya biun tiga ya abu-abu dini ya sukat kengkin iluti ya miket tai sakit pekina numun kuma ida dia sensitif atau bio risiko dini adang laulan ni dah siok sakit kondi ya. Jadi menawai ku mai lomong senake apalah ikam dek tati gayang ka awang uma apa na pakai na kepak ngantung ngan dalo sukat elu kurang lah aktiviti-aktiviti ya elu ti ka awang uma ya bian pu bala bada elu bian te kerja te ti gayang lah elu te kerja te ka ukul lah pegayang ngan lepai na elu lek lah na ka uma pegina betu sa tati ke ban dia tai jogging dah pergi nak jogging ke kawasan-kawasan awang umak pergi nak dan ilu ngurang lah ya dalau ilu paksa angkin anak-anak lah nayan ilu tinggi ni dah ban on pala anak ilu dah sensitif lah ya. Ok ngan pergi nak pula ilu hanisap sungai kadok pas sungai ini ya sukat ke mapo ilu usalah ya bana nang gayang gaya ilu nasi gaya awang ya pana pekini mabun sap lah jadi lau usah letai muang pekina ha jadi apa nak sukat nan usah letem tem tiga lah ya bana tak palai dalau letai muang tai inu usah lena tai kurang sungai adang sukat kincap penusalah kuma agak lah ya. Okey, jina lah deriba dalam nasib kayak ni dalam sukat ayah ni lu buka kelingai lah dalam kat kawasan-kawasan ya IPU yang biar sehat ina lu pakai ekon pekina ya ngana dan pekina pula lu menawai lu semai apa napan peketoti pemantauan ya nasib nang rekod-rekod IPU dini indeks bacaan nang rekod-rekod baca gaya awang ya ilu nasi pas untuk ke tempau ka atau pa terlibat ke senang kes-kes ilu report-report pas untuk ke IPU atau pa indeks pencemaran udara ini ya. Okey, ya banyak lah hilu menawai ku mai lumong ku ada di jabada ora pan nabi un tengkin ida dia un risiko empau ya ku pan keluna lata udip anak-anak dumin leto ya lemale ngan pekinapa ida dia un sejarah-sejarah atau pa dia un sakit ku pan sakit jantung dah pekina ilu halabat lah pas untuk dini ngan ayah na tenteng kini dah kat kawasan-kawasan ya mabun sab dia nang tidak sehat pekina ya bana ini kerja tusah kumaida okay. Nah, dalam menawai lumong sengaja kita kemekam dia bersiaran dengan rakyat usai tali dia kenyam RFM ya menawai ke menawai ke lop ini nang gaya awang yang ilu nasib yang kupi tiga nak kini nang indeks pencemaran udara ilu nasib inana biun sehat ya. Ok, tiga apa penjawab pemong kejayaan dengan mereka usai tali dia kenyam RFM kita tetap salah sengaja kita pengaringan ada tip belian ini Cina Jolie jangan.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Okey, tinggal sana ke kumai kumai ke jaya ngalai ke usai tali dia ke nyamir FM ya on kang ikam dengan dan Elis kini tak en bisik kam kina ya on paling macam oncok kina tak en ya kita senutung ikam dengan dan Elis na ya on belian dulu tim ikam okey. Okey, tiga tahu aku mai kampung sana nak dia kejai ngalah ke usai tali dia ke Nyamir FM yang kita patah nasil lah nang info. Okey, kusi aku mai lumung menawa aku mai kampung sana nak ini pasang tok ke program dermada ilunasi ke ini ya keti 10 lima atau bulan ayau 2026 ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ada yang campian mempah mabik jam calapa blok tau jadi alat na peluang saya nak ikut mekam dia suka te dermada jadi ini capu yang tiga hilu mapo kelunan dia ada perlu nang puyan ini saya nak ikut okey ngap kenapa nyati ketawai kem dia lepas like hello ka usai tali dia kenya Miri FM Alexandria Anyi nyurang tingai Hilda Apoy Aswan Mahir Sabina Lunga pengina apa Cina tu yang ke Grace ya Grace Colin ya tinggal tahu eh Dublin ke Baja Betty Ali Amiro Handsome Frederick Selan Stan Lilian Wauta pengina apa Mau Bibi Annabella Floci Irene Wang dengan Owen Langi. Okey, tiga tawalan kau mereka mong sana ke. Okey, hi Grace. Ya, lagu apa ya Grace? nanti saya putarkan ya. Okey, hai kam nak kejaya dengan laka usai tali dia kita patah nasil lah. Info ke kusi kumai kam dah bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mira FM. Ya menawai ku mai lomong lah sehingga nak ina na pasen tok program nai namuai birami NNB 2026 ya nai petegu ikam ka Dewan Lamin Adat ka Bangan Kiman Uma Baha Sungai Asap Belaga cin 24 bulan abek 23 tau bulan aya ini ngana kadonan aktiviti ya ti pegangan acara kemuncak ka ina na konsert nai namuai birami NNB 2026 ya kengkin artis ko baana Rosena Urai Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wadrock, Rosie Mila dengan pekinapa Gabriel Mawat. Okey, hayan tapa dengan penampilan khas Cik Anang ya menjam menti sampai dengan nakai umur 62 uman inana Andrian Anyik Robert dengan ikam besok kata pekua naat si nang konsert ina secara live pemungan keluaran kadok kina ayan tu sakimat ya ikam suka naat konsert live ini ngebaya FB live ya live FB YFM impan ngan pekina pabidayo siok 22 atau bulan ayah umat 2026 nadang jam 6 ketai tau jadi naik pekua ilu ngeramai naik nemuai birami 2020 26. Perlu ilu nyokong kiri dengan akik bana inati ka ukok lah ilu lepok daya ngan inaca puyan ya ilu peluak se gayang-gayang cin perintah apa sukata ilu hana jenat ina bana kadok na Allah program-program ya ti jenat ina ya okey tiga pai kam dia kejai ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM ya hangkin tepat ngeringa do tit belian ini nuat segena ke ya hakingkin ko mai kam dia kejai ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM kita pai ngeringa do tit belian cin Diana Nini

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga senang ke kumai kem dek cai ngelak ke usai tali tiok kenyamir FM ya. Cao belian selawan anak ke metit kumai kemong. Eh, dalam untu yang ke Grace tem ngeringa dok ini. Ah, tiga belian dah Grace. Okey, Clarence Long, hai, nu dengar tu ini. Harap tiga sengelah tu ala ya. Okey, ngan kena pi kem dek cai dek madia mesiran ngelak selamat naik ke cai ke usai tali tiok kenyah. Ya, tiga apa menawai kumai lumbung lah sanang ke ya naicin Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak ya hilun asyik ketica pemuyan inana Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF ya ida keti. Ya, nak yang cina cata bulan abet patah bulan PN kat Pusat Budaya Forum Miri. Ya, dalam pagina apa hilun asyik kat ini. Gayang-gayang dek cah kebaan bejuan pengumuman tradisional tisem dan kenapa produk-produk tempatan lah kebaan gayang barang-barang kerja ujuk pakina yaida lepan adang lah buka cina telu peluk cah atau bulan lah jadi inasik cah program yang kejadian kat mirik kini sekarang ke ya perlu ilu tenyukong kidi nang pemuyan ini pekaduk naan program-program yaida lepas susun atur kini sekarang ke ya pekaduk naan aktiviti yang lepas dah sedia ya cina cah atau bulan ilu nak asyik ke ini abek nepat atau bulan kan yang ya menarik lah singgah-singgah tau lah menarik nah, sekarang nak ke ya kebana una perarakan pakai gelam-gelam tradisional perarakan SKCF un pasukan rakyat showcase kebudayaan dengan on pelaa demonstrasi pasentuk pesak pengumuman-pengumuman warisan pada kini ya on pekelas ya kreut pasentuk sampai ini dengan pekina apa on pertandingan ngeleput nyolo ino on pelaa pertandingan ti lukis atau pedro dengan pekina apa ngala ya kadu masam se ya aktiviti-aktiviti ya idati ni dengan akik ngana ya menarik lah midan ilu nasi un pertandingan bungan lisu dengan pertandingan balan nyanting peuncinan ina jadi ikam anak-anak akik ngio adang un lepah dia tayana anak si puyan inilah ya jadi ala nak bagi kumai kemong dia un kat miri kini atau apa ikam dia adang nai nang program ini oh ya inana cina ca tebulan habek na pat tebulan PN nak pecok dawa tapi biar teka inala asken akek ya jadi kem nawai na tau bulan na apa na suka ala awang kem lah ya nai kejai jinan ina okey. Ya, bila saya mesej-mesej saya naik ke live chat ke ini sekarang ke, ikam dek bersiaran dengan lah ke usai tali dia ke Nyamir FM. Jadi, dalam menawai lu pula, ini anak pas untuk ke gaya awang atau pembaca gaya awang yang lu nasib ke ini sekarang ke, ya, tem tidak sehat dalam kini ya, apalah pekuat jaga nang kesihatan agak lesmaik dengan kenapa ngurang nah aktiviti-aktiviti kalau umat nang penusah-penusah begini ya. Okey, dengan pekina play, lu nasib kat ini, nang cah info ya bayar lah, nak ke kalau kusi kumai lumung sekarang ke, ya ina na apala pagkato ala balah ng inu ya iluti singkat singkat tau kung may kamde deriba ya ayan na ngimat ilulo tua ya ka dalam ka janan bio ilu perlu naat dulu dek cah ya ilu perlu ala bat pasentuk dulu dek cah ya angkin kerita pakin apa ikam dek ka uma-uma dado ka lepuk daya kinata apa na pekato berhati-hati na ilu singkat-singkat tau numun kumai kem dia mana kadapun ya ilu menawai ilu semaik lah ya tabeste amin lah tuyang-tuyang pek-pek lah dek tabeste amin ilu nawai-nawai menawai dah tada lingo tada ngerungo luntuk jinan da pesakan dan da pekina ya nawai tete mengin-mengin ida tete pisu-pisu ida hapanda tenawai ino ya ida pesak ya. Oke okay, kira apa ini tenake suka berserang yang jam sengen ake selamat tetap kumai kemung ilu petengok lah anang tau-tau dek cang ada nampam di jelenik ya ke pesalai kem sengen ake ya jadi tiga tawai kumai kem dek lepas kejai dengan DJ ini cina jam telu orang habis jam 6 tetap tau ini nawai jaga tiga agak lah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah sengen ake. Okay, selamat tetap kumai lumung dengan ake napai kem pakai cablian cina jermi tingang tapi kenai nah ilu ngeringa do ini nuan.
2: Eh, Eswan, kita dah kiba jalur gemilang.
3: Ay, belum gi. Kena
2: Ay, mun bukan kita, siapa yang nak kibakan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkiba nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibakan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul? Jom, kibarkan.

Ya, selamat lah. Lamai, selamat kita bergulai baru di YFM. Limbang selesai tu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bergulai aku baru. Berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya baka selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program Menasalari Limbang. Begitunya ketusun program kita di Sada Hari Limbang, hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke diri Arindo kerja, ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebuah nasab atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pengam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, ngau Serikai, Sibu, ngau Mukah dalam 100 lebih baginya. Jadi ngarapkan kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urup pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarapkan kita tadi jaga pengerai kita impo ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemah itu terus ngemai kita ninga ke berita kelebih lagi bah Hello Y Bintulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bintulu. Kita terus ke Bintulu bah Hello Y Bintulu.
1: Jadi merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benum gulai ngau kita bawa ke sekali tu tentu yang ninti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkunci ke berita bak awak Hello Y ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dia berkunci kaku yang berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 ke dia tur sida hari upis pelajar Pelilih Bintulu ngau tema ya yang sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelansa atur pengawak yang pergilah 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh banani ngau kuliah subuh udahnya bisi megak pengawak ba pantai Tanjung Batu Bintulu ianya senam robik keluarga madani tarian madani bisi megak aktiviti plogging tau ke guturuyu ngau brace walk nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bintulu dia diatur pengawak tekad RPM pakat kokurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli Jen Cilik Madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket bertuah. Jadinya berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida hari upis pelajar Pelilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida dari Hospital Bintulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kediadaan dipenyadi ke oleh yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Malaysia. Aku melansak sekedar atur pengawal nyerombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, si megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game bisik megak C aerobik radio tiso denya lica berkaul ngau ortopedik ngau osteoporosis bisik megak tai chi ngau buff pameran kesihatan hanya berkaul ngau program kediatur minggu baru hari 6 bak Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita ke penudi ke dipungsi kaku ianya berkawal ngau uji bakat terbuka ke diatur kami hari upis penabur Bintulu RTM Bintulu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time ke dekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak upis kami dituk lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk tok ke lelaki ngembuan pelajar baktikas SPM, STPM, diploma ngau staraf kediktiraf hari perintah ngau institut pengajian tinggi awam tau ke swasta, landiak berjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personaliti, penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya nangage kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa helloai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh Sada Ari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, bagi jam tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu. Kelebih lagi gagai kita ke Benuang bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu bisi ngiga part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi. Maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur. Okay, kita ke dekat mengigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Terima kasih Mama Yong gaya bala peningat ke BC Meda Live atau ke ningat ke radio kita ke lemai tau. Banyak kena diau di rumah, menung ningat bar rumah, benung bak kereta kini. Selamat lemai semua. Kita ke benung berdedat berjalan luan, benung jam kini. Ngarap ke bersabar. Okay. Terus ke bulan aku, jentuk ke pukul 9 malam tau lagi.

Ya, baginya Man City, lagu hari Ron T.E. Lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngegita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tu hari 4.13, hari 8.2026. Ke bisik kita tadi, bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergila. Tentu ke kita ingat kau kini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hilerian Singgek dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singgek bin Ruby atau kapai lai laki selin anak linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12.08.2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ni yang dianjung pagi 15 hari bulan 8.2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Bamlayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mit Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temega dituju ke sida kengelalan yang singgek tindak boleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hilary bin Singgek anak empung ngau anak iparia ba 0178045411 Hilary ngau 0179575634 Semar. Lalu ke pesan kedua, pesan data Erwini Ludung anak angkul ngari ke sida sebilik ada ke indai sedaya siah anak jap atau ke jep atau ke indai bintang udah nadai 11.08.2026 hari 2. Lalu dekat di sengai bar rumah 1 Melisa bilik nombor 3 kapit kena 12.08.2026 hari 3 ngau 13.08.2026 hari 4. Jadi indai sedaya dekat di anjung, jadi niang tu dekat di anjung 14.08.2026 hari 5 bak pendam SDNU kapit. Jadi pesan dituju ke kabar melayan kengelala ianya hari sekayuk gad, hari sekayuk balih, tiau ilik, tiau ulu, hari kucing, hari bintulu, hari miri, hari brunai, hari sibu, hari suang, hari kapit. Kau kebam layan kengelalan yang tu kena boleh disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon ngagai balana ya, balumur, balumur 011-21-89-6898 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 017-89-62092. Jadi ke Siti tu ingat pesan pemati datang dari John anak anding atau ke apa inyam sebilik menuju ke Bamlayan berantau limau sepanjang batang air kenawit nang nilau batang mujuk sibu bintulu miri ngau ke Bamlayan ke nda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madah ke Ancangi anak kumbung, madah ke Ancangi anak kumbung atau ke Indi John udah nadai 7.08.2026. Jadi niang dekat di Sengai ba Bukit 5 Sibu kena hari 3 12.08.2026 lalu dekat di Kubur kena hari 4 13.08.2026 kebenarnya ba pendam Bukit Awap Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar melayan ngau kaban sepekat ulih latai mayat tu ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali tu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku ke lemai tu.

0: Ia meh sadari limbang, nyintang arim pat, pukul 6 lemai, nyentuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tak peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi bersemerahan 180, IPD Serian 179, Seri Aman 161, Seri Kai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Luban tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Nyat tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu kakau nak muku kelemai tu. Nyat tadi. Ngarap ke kita semampai menyi kedegerah kami berdio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita nyat tadi semampai nyaga pengerai. Ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat kakau tu. Ngiru ayam mat nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okey. Jadi ingat tadi berkawal dengan indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching Dian. Minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu tanya empu. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang diri empu ke benung mendiang ke YFM di Limbang baka kelemai tu lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik bergulai aku di sadah hari Limbang.

Ya, lagu dari Merlin Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninggal kita Evelyn Tina Paul. Kebenaran minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar mereka lagi kita ke lagi mengkang gulai ngaku lagi gulai ngaku di sada hari Limbang belabur di pukul 6 lemah yang ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemah itu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampak di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang Nunu Sengapa ya, lebih lagi sampah uras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak ti betunu ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku peningai nya berkawal ngau berpersa pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan nerima STR ngau tahu yang ya ke umur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit, ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesa pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pekab40.com.my yang tadi BC4 iti utai ke mana berpeka tu inya berpesa pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kitanya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama tu merasa ba b atau ke www.pekab40.com.my.

0: ke nyako sempama tu ne. Ni ni menangki tu pula pak ko. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam buat sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam

Dengar meh program Jakob Sempama, nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru. Kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Bakat terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah bulih buah lalu dituang kita habis-habis buat tikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gi tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakal sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Ajalai ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tu belama nak lebu berkebun sayur bisi amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam ke arti tu tadi. Nah, arti ya tadi utai ke dijual kitanya tadi laku. Laku. Bakal terempas berbatu. Nak lama lembih. Kenyak ya. Okey, jadi kita bertemu baru udah tu lagi bertusun ti kedua bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke benung barrel jam gede tu laban lagu tu pun dikerinduk ka kumpul. Aku kala ngemai lagu tu setaknya lang minggu nyin suba. Aku dan nemu mana kena. Okey, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: juga nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Ah mana nyaku sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya, Pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Kita batu suntik kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/13/8/2026 jakut sempama kita kedua ke di pengkunci kaku peningah ianya nak nyawut seleka mukut nak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak agai orang kendur alai kita nibar ke leka jakuk berkeni pen pemalat jakuk kita mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jakuk jai nak minimal baka ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai main kebut. Nadai merengut meh ya. Jalan yang nak tau ke contoh ayat berkeni ngau dik tu nyau nak nyawut seleka mukut nak nibar seleka meras baka kena dai mulut nak namun nyawut orang pedis ngapa aku aku kebjaku nak ditimbal nuan hanya tadi jaku sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibas seleka beras arti yang tadi orangnya tadi disebut jaku pandak di kepuntang kita kira kena lap punya kini dengan no jaku bersepua dengan no yang nak menyawut anda mula mati ya meh. Okey, yang tadi jaku sempama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih ya gagai kita ke bisi medak live aku di Facebook ngau TikTok aku di TikTok aku po. Jadi engka kita peningal ke bisi jaku sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah buat kini atau ke hari bertanya gagai orang tua gagai aki gagai ini tiagi hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi dengan aku ngau ni cara meh gagai kita ke bisi Facebook berkabar dengan aku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jaku sempama ke engkau kita agak berkongsi dengan aku meh nanti ngai nadai kongkau meh nah. Okey, kita terus berpindah dengan lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningan. Semua Siti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai dengan Swilin.

Hari El Pred Mawi begolanya swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri jako gagai kita suba agi okay, kami miat suba selalu nyebut tau tangtuk mik lagu kurang dia tau nah. Nebang pisang nebang lengki maka si tege jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kendina onyo ingat gi bepandam jadi pisak betundik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kena nah. Kena game semua ke selalu nyebutnya nah. Okey. Jadi pemegang gaya kita ke menung intu diri sambil ninga ke radio kita ngarap ke kita berjimat kita ke menung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okey berjimatnya tadi bisik cerita ke kala di dengar aku. Berjimat dia lagi ke orang nak adalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku yang nyana. Okey PM Mega pukul 7:30 lemai tu lagi bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu tadi madah ke menua sidak di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo air amat ke kau tu air amat air nyilu kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunuh ke uras bertunuh ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaget sebuan menua kita munyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya orang kai biar ya kira-kira biar meh.

Selamat lemai peringat dia tu kena borka berita lemai 13/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah berjalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangko penusah sebut nasab KKM cakap hakik mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek Tilubah Berjalai Utai Mayuh Terbasau Nguasil Pengawal Tina Manah Ba projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban empasya dekat diasai ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Ba Pengawal Dur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier Madai Ketia Bengkai Projek Perintah Nda Uliah Dikumai Mujur Semina Ketiga Projeknya Udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemanah hasil penyawak guna rakyat ngga sekali ke penguntungnya nipak ke belanja tidak dikena. Nyalai tiap upis perintah, upis nyo agensi, nyalai tiap upis menteri, upis nyo agensi patut nentu ke tiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis menteri dan upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglemi bab perkara pengurusan dan rugak penglantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawan dur ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawak kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diberati ke ianya conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Upis Penagihan Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM sudah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman madai ketegalnya pemayuh kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti berkawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisik kawal ngau pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawak tu disadang dekat guna ke timpo ke panjai. Dato' Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal ngeriputnya udah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyawkat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang udah ditanka. 5 iku hari sedatu udah ditan reman ngambil ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawak dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu, SPRM dah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi di kaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak, tu nyerangkum pengawak tim resa ngonyurungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di ulu sekerang dekat disediak ngejalai darati mana lagi lebur atai bak ujung tahun baru tila. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu guna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Sekerang kediau baru rumah panjai ke bisik 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimbang dengan program Perjalanan Nujah Menua 3.0 Opis Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita Hari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penusah sebuah nasab. Tubuhpun ada sekitar stesen pengamata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke pengerai. Penerang Riupis Menteri itu mada kepalan ngintu pengerai enggak pengerja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut enti semak kes penyakit ke bekawal enggak penusah sebuah nasab maja nyadi. Nyalai upis menteri itu ngingat ke mensia mayuah tak kebagi sida ke dia ubat kerendur karena menua ti bersebun nyambi kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida mega diperansang nguna sengkabung iduang enggau nyawa. Berbangunnya nak pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamah angin di Sarawak mengkang rekod kebaca indeks pengamah angin IPU baikas tina manah ke pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Serian rekod kebaca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152 Anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri Anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat saritu. Perkara tidak kemeran ke itu, ianya pengawak nerap ke fire break, kelimpah ritip jalai ke total flooding ba tanah kerapa, dikena nyeliah ke api aritip majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan, madai kemawanya dibjalai ke 28 dikurang Rimayu Bengkah Agensi. Raban sedatu megah betapi, ngau sekedar penanggul, ngin kaum suntuk tempat dur ngambi air, kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuk ke kemari, kanan dua kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi di berjalai ke kena nyeliah ke projeknya hari ting rosak ke perengkah guna bakal payip air tali karan yang harus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalan ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuhya ke berjalan ngabas pengawak ngadu ke paya pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal bak program tu, ianya nemuai ngusung orang tu dah pincin dari RTM, bala peminat YFM Bidayu serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu Jud Juda madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu serta nerima sokong riraban ke merik pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkel bagi ngau YFM Bidayu. Sehari itu tadi, Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang ke udah pincin dari YFM Bidayu Suin Juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching Padawan Gau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu untuk batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana hasil Gau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup penusah sebuah nasab KKM cakagi ngemata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai.
Nyana ke berita kita iklim itu, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Selamat malam peringatan, terus ke program YFM ke lama itu, kita mulai baru ngau YFM Limbang.
2: Terima kasih Rajesh booking di YFM di sudah macam berita lemai ke di tabut terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku ripun program tu tadi. Kita dekat ninga ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ninga ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku ngeluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Banyak ke tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari 4 aja sadar limbang kelimpah hari 6 hari minggu. Kami di limbang semina hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayu sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di Tito Kumpul ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu ngaku boleh aku nebah lagu ke bisi dipinta kita lagu ke bisik dipinta peningat kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen. Aku nebah lagunya laban bisi dipinta siku peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi laban lagi bergulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ninga tau. Nanti kita kak ninga meh program Menasal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat begulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Bak program Main Asal Hari Limbang kita ke sekali itu aku dekang mai kita mendiang ke Siti Ramban ke di Bai Incan Anak Belitung lalu disagu ke Bala Anak Muak Hari Sepangah Banami Limbang ke bunyi itu.
3: Ipuah taga akaluang

Menari utang datok pilima utang amuah besi kuli ludoah uluku mata jangka nah ngan yang ramah aku mesubaya ki ngamuah sili ludoah.

ได้สวดเมนารีได้ต่อปาลิมาลังอุตังนโมสีโกเลลุดอ

Aya ki ngamua misili ludoa kang kulang ae tingang kang di tanang kia bumae akagalang ae darae kang bugao bi galang natae adian kita aga sama ninga kita ke kita ngumbang nyawa ya nyada tujuh

Ya, begini kami tadi peningan semua Siti Lagorira Mestapis menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi terima kasih Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tu nih. Semak jako nanti kita di luar Limbang penulis data emailnya Siti Perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu nak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawan dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan mayu agik ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 nyentuh 18 bulan 9 2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku udah tembuk, udah nama tu, udah tembuk berdiatur, udah mana, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenarnya bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tebala kita ke Semak Ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Bindulu ke dini-dini luar kau boleh datai. Datai mainnya 17 ngau 18 bulan 9 2026 di ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Lalu jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bergulai dengan aku berlabar dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisik bergulai dengan aku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi Mayu peninga tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak oleh aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu. Mayu lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik sikup peninga kita minta aku tebah ke lagu Hari Nai di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nai Dinamik sekali tu peninga.

Ya, makinnya kami tadi peningan semua Siti lagu lama Ari Mesue Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke mati indah ya. Ianya meet anak Atom atau ke indai Simon bini ex tu rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju Kabam Melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri, Bintulu Miri ngau Kabam Melayan kenglala meet anak Atom. Kita di Pinta Datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ni yang meet anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/8/2026 yang pergila. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti Terpelinga yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Nana Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta main terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta main terbalu Niang Apai Sayang Niang David Matan Nana Ambang atau Kapai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Niang Tau Empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju Kabam Melayan di Jukun Pakuk Sepawah Kampung Sekera Seri Aman, Kabam Melayan di Miri Bintulu Sibu Betuang Seri Aman Kuching ngau semua Kabam Melayan tinggalan Niang David Matan Anak Ambang serta Bala Mayuh dipinta datai tumu tumu ngulu pengawak ngetas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian mega ke jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang ngau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata ajak kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 bekas lama kita bergulai ngau berita Kadita Botros hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM diikuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, maya kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Abdullah dan Nur Syafiq Osman.
1: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
2: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
3: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal Selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
4: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata ke Pekit Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu menerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat dan megang ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang dan pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trufos Band kalau lagu tidak ya. Anba Antara, okay. Lagu ke terbaik untuk malam tu ya. Pemerintah malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan pergi dengan kami. Terima kasih. Okay, Nampuang sada lemah kita Isada hari limbang tadi ya. 6.09 malam kau Dum kita. Terima kasih ya Dum. Tentu ya di Bandar Kuching. Kita ke Bandar Terbang. Jom berdua dengan kami. Terima kasih 101.3 FM. Nyoka di Selampur benda kita itu belak bersebun magang yang ngarap ke sama nyaga pengerai anang kurang ngirup air kurang ke pemak kita iba luar rumah serta mega berkena ke sengka buang muah henti semak kita inya bak luar leh. Okey, dulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawak bertunu secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita. Ngarap ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari. Lucy M engkau lagu ya Enggai Tundik Di. Kedua lagi, lagu Sada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ensiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita kena nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami. Lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harapkan terus dengar kami tuan-tuan. Ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4, dah berasa hari 13, hari 8, hari itu ya. Okey, hari rumah kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu. Sikit ya, cerita penanggul sebun asap. Malam tu agak bersebun di kandang benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgal, Limbang, Gaya Angin. Okey, di benua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput dengan pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Pihak megak gaya tasik di menua kita barat engkau utara Sarawak bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Okey, nanti nada ia aktiviti ke berberat nyawai kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah neh. Okey, laban gaya hari ke balat bersebun. Okey, anang kurang ngirup air. Jaya keberisa engkau lagu ya. Bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan gari kini. Baru dah berkemas ke utai pada dapur kini wah yang dengan kami. Terima kasih manya-manya. Kedua lagi, Kelemayang Band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita. Sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai hingga kami YFM.

sekali finalis kita Anugerah Carta Sapa juara ke-9 Janus Joni Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu Anderson Ngalai akan berindang kabarnya Suri Enti Maria Bing menyadi ya Nora Piling ya ke terperindang meh malam tu au ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk liah kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi ke kia laban manya mega berita timadah ke sekedar kandang menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia sigi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih ya kaban Yen Will si nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang diri impu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai terima kasih Nora Piling sinyapa Batu Niah Angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang hirup air jaga pengerai ke kia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Safi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menik lagu Mi Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

Gurih Linggau, lagunya pelakon. Jam kita pukul 10 malam. Malam mendengar kami nak berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri itu. Ia madah ke padi perennialnya uliah tahun nyentuh ke 4 tahun lalu uliah diketahui 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi itu mega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Ia masuk ke jakutub pengerami nasih tanah Taman Bioperindustrian Sarawak hingga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup dikena mulai ke pemanah kualiti angin engkau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat engkau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul engkau monsun barat daya mai gaya hari terlebih rangkai serta kurang hujan lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minta menyuh dilalau nyeliah ke pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semua bak Kuching Fasa 3 diperungkus 350

Orang setakan tiga kecing. Ia maksud kerja ketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari upis kaunsel menua pedawan. Tiga ikut lelaki Perdana Menua tu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilias Seratu DSP Matthew Manggi mada ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kami tertemu ke semua suspek positif dadah kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah hari pansi dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek ngau niat kan nyualnya dia kena nguliah ke belanja berbeli ke dadah kes di pansi hari baru section 380 kanun keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temua hingga matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 hingga 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah pengawal dua harinya ngempuruk ke ejen dagang temuai TBC Lisien Gau Kaban Industri. Pengawal tu ngembuan tuju dekat mantu raban temuai merambu pemisi sedan itih ke bajet ngau palan ke di kedekak di lawak sedak. Macam-macam perwais di narit hati nengah bias kontes nyengkam tiket penerbai bilun. Ngulu pengawal tu endak berbayar lalu macam-macam pakej dagang temuai dalam menua ngau antarbangsa dekat disedia ke pemanjai pengawal pemandangnya dibuka. Dan yang ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian, lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke pekit lumba perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat dan megak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua penguat pemansang ngap penglantang di Balingian.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ni kabanaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
5: Bergerak pagi.
4: Y912.
5: Ngelah tengah hari.
4: Rentak gale hari.
5: Sada lemai.
4: Pemberindang malam.
5: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak jaban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri neh, okey, untuk bala kita kagi dengan kami kediau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Engkau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebau habis ngatur expo perkara pelajar kena ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemena di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur mengenai tilaknya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi bakal Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Sarawak Skill ngga manyu hagi penemu pasal biar siswa ngga bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngga college tau ke university. Motivasi yang biar pelajar ngga jaku penerang hari pemesai polis berkaul engkau sekolah zon selamat ya. Habis juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamanya sama datai ngeribut peluang engkau pengawal ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh manyu penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita ya. Ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan, dugau-dugau, bak rumah, bilik sewa, kini, kediri-kediri, anak tersahati, anang, silu-ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagi kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi, Erni Diana, Bujang Kaki

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari pemanyuh-manyuh kaban kita tentu bersisih ku dua ke nyadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu ni macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Janus Tulang MA selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabannya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Abid Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyuk Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padingga Semua Kaban Kenalam Meh Ngarak Kata Perindang Terima Kasih Catherine Robin Megang Minta Sebarang Lagu Kena Perindang Semua Peningkat Kita Gau Kaban Kaban FB Ngarak Kata Perindang Okey Ringo Junior Minta Lagu Christy Ateng MA Badu Begulai Bisik Lagunya Lagi Aku Nebah Ya Terima Kasih James Pengiran MA Minta Lagu Ari Andri Arif Atau Ke Lagu Kaban Sampai Mati What Rock Kena Berindang Kaban Ya Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Dani Lim Ukala James Roland Duet Stamos Divi Still Love Indu Kenawit Eric Jang Daniel Pelimasing Alex Alberto Danielson Baro Dua Engkau semua peringkat kita Ngarap ke Tepa Rindang Okey ke sekali tu Datari DE Anson MA Benun dengan Nuan Minta lagu Kena rindang Semua peningkat kita Ke malam tu ya Benun dengan Ngena frekuensi 97.5 Terima kasih Lagu Intan Nuan bisi Intan Di Kembuan Kekia Ui Udah berlagu Janus Johnny Aman tadi ni Okey ke sekali tu Datai Ari peningkat kita Juni Band MA Di Mirip Angat Megat malam tu ya Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi Kena Merindah Dirimpung Kau Kaban-Kaban FB ya Madeline Exxon Ngagai Bangi Mandu Doria Cloney Shasha Manda Zorina Jantom Ngagai Indo Kenawit Richa Unup Ngau semua Kaban-Kaban Kenglalameh Anang Kurang Ngerup Aik Maya Musim Angat Tuk Kekia Berjimat Pulai Lagi Terima Kasih Nebah Lagu Kena Pintak Peringat Kita Kursi Ateng Ngau Lagu Ya Badu Begulai Kedua lagi Mulai ke Pengen menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buai Terus Merindah Hati Diri Dengan kami Pemerintah Malam YFM

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganun time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut aku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kau nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ai tong aku cah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama uteh di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku ai kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jail 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pe kemau tu jempat diga jempat uji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadarti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
3: Info Activity Y.
4: Ya, penanggul sebut nasab megah ya nuntung kandang menua di Pulau Pinang ianya jaku gerah sudah dikeluarkan sehari itu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya kalai pelilih menua ke ngurikut ke baca IPU lebih hari 100 nak mana ke pengerai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pulau Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang kini kena taiki abah berita online ungkap ya sari tu tadi. Ya, kalau baca abah stesen Minden lemai tu tadi, ngerikut ke baca lebih hari 100 ya. Kalau semua rakyat mega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah, tebal lagi 17 sekolah di wilayah Minden, enya 14 sekolah primary ngau 3 buah sekolah secondary. Okey, di menua kita megak udah di beri jaku tangkan kalau ia baca ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu Sada Josephine Jury. Nggak lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami. Kedua lagi, May Franklin Kempang dalam pemerintang malam kita ini.

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA minta sebarang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stila, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi, Zilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Onel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, di Asan, Gau, semua kaban, ngarap ke terperindah. Terima kasih ya. Biar mula ke sekali tu datari Shasha Amanda, selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan Lagi. Kena berindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau Ke Any Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Adani Beatrice, Terumah Clarence Medan, Stamos TV Still Love, CMS Fred, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robina, Nggak semua kaban-kaban FB, Nggak grup peminat YFM Iban Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojol Soma Reno MAD tu Baulu Sebeyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Bartin, Richau Nup, Rosliau, Jepas Lagun, Stamos, Stevie Stiller, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kaban-kaban kengalameh ngarap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebeyau mesti dengar kami dengan 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan yang kita nyingkang dengan jam ketiga, Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berjam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita meneluar dulu di benua Jerman dan India. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranak benua Jerman lenyap nyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ini tiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluar ke sari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data bekaul ngau rakyat ke berbadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam

tahun 2016 pihak kebenaran dikeluarkan agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluarkan Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya ritik kelaluan atau tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megak dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke bebadi nyawa megak bisi nambah ya ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9400 ikut bebadi nyawa dalam tahun 2019 7700 ikut gaya ritik kelalu hangat tau ke ekstrim okey tamega ngujung ke stroke haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua hangat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami hangat tubuh dengan awak, anang je kita inya hangat hati tau ke hangat jiwa ni. Tusah kita. Black Eyed Peas ngalgu sida, Where Is The Love, kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew, Manggai ke hati romantik.

Ya pukul 11.19 minit malam ya romantika wahai kita pemerindang malam muka biar malam tu nyapa baru abala kita di FB kami Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony udah lagu tadi kena berindang di Rimpu Kabania Ricky Ribot Dublin K Bounce Bulan Pegari Rosin Gunyau Mary Bon Martin Stamo Sivis Jelof Ita Tingkau Kujam Alina Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyau Polimasing kau semua peninggal kita ke malam tu ngau bala peninggal hari grup YFM Iban Station pemerintah kita terima kasih ya. Bundang Babi Wai minta lagu Peter John MA kena merindang di Rimpu meh berdating duk malam tu ke kia terima kasih ya. Donny Lim di Tabuan minta lagu kena merindang kabar dia James Pengiran Putra Borneo Matthew Nyambung Stamos Stevie Stelov Dolly Jumat Peter Tikaku Jam CMS Fred Cecilia Malone Hukala James Roland Tuat Induk Kenawit Stephen K. Undi Dons Alexis Debbie Biju Alex Linang Gau semua kawan-kawan kesini ke program terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesi hujan meh malam tu kekia minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai kena merindang semua peminat setia YFM nyaja terima kasih kekia Agnes Indah Robin selamat bertugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang di Rimpum kau semua peningkat kita kepada tinduk malam tu ngarak ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa terima kasih Syaiman Chin selamat bertugas MA Mami Abah nyaya minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunggan Cana Miss Charlotte Liu Durena Suwin ngagai Nuan Megap DJ selamat bertugas. Okay, David Buah Menim sebenarnya ke program kita minta lagu Perau Meet MA Dara Halina akan berindang semua benda kita ke malam tu ngarap ke terperindang Alexis David Biju Begak Besi Nyapa minta lagu Lama Ari Andrew Bani James Buah Hati Dirampas Orang kena berindang Ellie Spencer Caroline Mead Sylvia Andrew Bada Cecilia Malone Cindu Embuyau Abby Mary Dawa Tenggolin Bulan Pengerindu Lini and Liang Cillian Lin Kanyan Rajab Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, David, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin. Engkau semua peninggal kita ngarok ke terperindang magang ke kia. Okey, ke sekali itu. Margaret Uncing. Panas di Sibu MA minta lagu Grand sanggup aku nak berindang kaban dari Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Mami Abah enggak nunggu selamat bertugas di Conti Richa Unup Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nak berindang kaban dari Juni Ben Mami Abah Sojo Sono Rino Roy Kuang Wellington Ima enggak kaban-kaban kebuka meh bala bertunggal ngerket berindang malam tu kekia terima kasih ya Anthony Wilson berina kita engkau lagu yang anda boleh aku ambuk kedua lagi kita nginjau lagu Ari Sting Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai Pemerindang Malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segala sejalan kau kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Y, Romantika Y kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben toka Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sebanding ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga, Lengu Nai Nai dengan secara online. Terima kasih N Lee Pemega, Dundang Das. Okey, dipakan sebanding ke program kita di Kuching, Stamos TV Still Love. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari, James Nui Omega udahnya kaban kita itu inya Mary Jalo Ujo, Ros Liao, Anita Nawai, Pia Mega Bungai, Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta ke udah di tampiak kita di FB kami. Tak sempat dibaca, okey. Tanya pihak. Kita akan dengar kami di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita pernah langgar hati kecukup lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana. Surat kita kebelelak ungkup malam tu 13 hari bulan 8. Dalam romantika wai kita mending ke 3 lagu di sedia kaku. Lagu di sada Rawi Syawri sengkau lagu ya repak. Kedua lagi di Cranberries singgal lagu ya Out to My Family, lagu kepedulian Jenna Reno Jeraki sempama siang di telan malam. Okey, agar ke semua lagu-lagu ke dah diperintai ke ungkap ya malam tu ya merindang hati bala kita wai kita bertemu baru kemayane. Okey, pagi hari minggu nya ya pukul 9 pagi, okey? Terus dengar kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Niaga bola kita nun, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita di Jeng Hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: Empat lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang dah ingat dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kini.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Pagina Malam Pawai FM.
1: Mari pengagati, pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun,

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: pencarian. Datainya darah rumpas tumumir ngasurindang antilantang ransiang gagir.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka mahnya ngadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tekak patut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tuan nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tuan ngiga ku jakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lebuah tuan minta, tuan dekat diberi. Biar ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tuan semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bah sampai kita nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuh kita sabar. Dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, kurang ketuai, kurang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah ditu. Nyamai kampuah ditu si.
0: Nyamai. Kampuah ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ya tu dah bisi bantu kumai kita ya kenyalang Golkar. Kenyalang Golkar tu beri ngagai bala kita ya sudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempung ngagai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang Golkar tu, kita bisi diberi diskaun. Maka apa mesin untuk kita beli ubat, ngagai klinik, untuk kita berubat, tau ke ngagai supermarket. Ya, aku dah setuju sign tanda sempekat yang nyak kak beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat teman itu tadi. Kita itu tadi uliah mantu pewaris. Jadinya orang kang ibu orang tua itu, di semua jaku ya udah nadai, ya kebisi megai Golkar itu, tidak ya kak diberi 3.000 ringgit. Ya nyak kena ngintu pematian. Jadi itu meh siti bantu dari kementerian, udah dipilih, udah diserah ke Yama Prof. Makto Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dalam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Yeh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bas nentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: santai uliah dihukum upis tip berkuasa. Okay? YFM, segulai sejalai.
1: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengerang siang kata diri, berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu, dah uliah diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang, duti hari ialah. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau

0: Eh, padaanuan? Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kampuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayuah orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa. Oh,
0: nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kemoy lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nye, nemu apa nuan takut? Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat digenong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh. Ingat you, main.

0: sendaran sari tahu pedari pihin buat anyo piak ke kita. Sigat maya ya sendaran sari tahu ngena baju kemeja warna pink, ngena tali pinggang warna putih, tanco warna silum. Sigat maya bakar Ricky and Russell. Ya sigat, ayah sendera. Kan ngunti hidup ya.
1: Nemu-nemu mai di interong. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisik terpinta nonton eh. Nak kalah-kalah dan muji ayah nonton sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
1: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
2: Sejam udahnya.
1: Ini nanti ruang terni. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang mau tayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
1: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Tau
1: teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama tau tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anak yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tau ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu meda, tau ke gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Mana mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, meh aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu, tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mayu bebuan tu, hari kami, Bawai FM.

0: udah kita ngubur tok tadi pastor untuk udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh ianya nguliat nemu makan orang teh kita nyebut nguliat tok deh bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamatnya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi neh. Lalu maya kita nguliat tau, maya macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamatnya deh. Jadi enti bak orang Kristian tau deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Nanti nada yang kata sulit lalu bagaimana cara kita ngulit reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh ngulit nyak meh
1: au lalu bak leka jaku kita iban ngulit tu reti nyak kita ngikat derempu kena kok berbahasa kurang tu dah nadainya lah
0: ya aman
1: ya nadainya lah kita berbahasa kurang ya tak nanti kita nyung ngena nyak ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyo nak tau ngerjanya ya contoh kedua ya nak tau bersabun kini nak tau ngena simpu kini nak tau bersugu kini nak tau berminyak mayuh macam nal lalu enti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya nama penyadi bela peninga bekeni ke kutu dia kini ya. Oh, nombor dua. Nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya. Nama penyadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au. Anang sekali ngikat derempu ngutai tik masanya. Leka jakuk basa kita nyak nang patut dikena kita. Ya, bak kita Kristian kita cukup berbasa. Berbasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Lekaj aku berbahasa. Ngi kita iban pama udah ngulik sebulan, dua minggu, kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi, penekak kita. Tambak kita Kristian. Nak bakanya, aku ngambil lekaj aku uliknya tadi bisik dua minggu. Tambak kita Kristian laban kita yang turunak-runak ni tiah kurenyian, kita ngenak lekaj aku basa lah. Oh. So pulai ngagai kita tadi. Kati kita Kristian bisik nuliat bak kita kita ngena lekejaku basa bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemiang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau lekejaku Tuhan laban jaku Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Info Aktiviti Y. Tambung darah sepita besar kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepita besar kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpa merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin lebih banyak batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayuh megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
4: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuh hagi orang, mayuh hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik ke dekarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukai ni ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyelai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang tik aman
5: Lasar Jurai 6:35 Lasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak mia ti dibesai ke bak ruang bilik ti narai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak narai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
1: Nang amat. Aku selalu menal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok, tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tok, orang tok bakal ti nada painai. Mulai ngusida. Anak ti bakal tok dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo. A school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuah yang ngerjau ti te bersatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu ba bandil. Nesalati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuah bersekolah, lebuah bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik. Jakuk perangsang ti munyi tok ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kitai. Ajal sidak arimian. Belajar bersampi, asuh sidak belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Taala lebuh sidak inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda hasil penghidup sidak ya. Tanti kita nak peduli ke sidak ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih ya metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang kau dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang. Ia ke udah ngau pulai, ia ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Lajah Sangin, coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayuh me balakaban ku coba ke Nas lalu.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenal ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nanggup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna bak penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kang asuh kita mayu macam ulah kadang asuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam kehidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyaing. Arti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan arti ya.
0: Pengangkuan kita ke
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto duit tu mana anti ia jadi panganti mana tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: info activity Y tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekir nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam,
5: Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Batang Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat bercakuk, tau ke bersebut ke perkara kena dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar bercakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut, entik kita semutai jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang ngai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Teluk manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merahnya. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ule mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tahu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut ternyata dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pelabak kaku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu nang sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tu adik tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sahaja? Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bu kudus sudah madah ngah kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu bantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak buat pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu harus tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu ama tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik kesan di hari lah deh. Hanya dari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua nyebut dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labau tanya okey genuin okey asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
0: nama lejo
1: bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu
0: buah maram
1: sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info activity Y.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Adik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala pai kepesai kuasa kami namu nuan rindu ke kami. Buka hati kami, kering hati kami. Oke kami ulih nitih ke penekat nuan. Tajak dalam penusah. Tajak dalam utai kenyadi nak disedang kami. Tak kami namu pejalai kami, pengharap kami tu. Bepangai andal kenon ajak dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 19. Ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal. Desau Jesus. Kati kita nadai udah kalah maca. Pasal la tala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau. Ari pun keliak. Kuya berjaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal kapai ngau indaya. Lalu bergulai ngau binia, lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Seduaya ukai dua ku agi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai, tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya yanti piak, nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru binia. Disaud Jesus, Moses, ngemandar ke kita muai bini kita, laban kita kiah. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau arepun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti, nyak, ada antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tang ku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kada beri ajar tau. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena babini. Bisa mega orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bisa mega orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang kuleh nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tukar, medak. Jaku Injil pagi itu bila menjadi Yesus Kristus pasal tikah tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu syaratnya tadi ndak dikebendar ke semina ba pengawak nunda ku. Injil tadi kelimpah ari ti butang. Jadi kita nemu sekedar ayat 12 laban sekedar orang ada nadai perengka tubuh kena berbini. Kalau kita kalau nengah kes begetuk meh bisa mega orang nadai perengka nya area so mensia tu oleh deparati ke kita kalau bagi kita medak cerita ri muno cena din kalau banyak mayo sekedar sedaya debai perengkanya awak kesedar uliah mela raja sedak mayanya bisa sekedar orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal, perintah surga. Jadi baku muai tu, ukai muai bisi dia tang, dikena retinya ndak berbini. Dalam perintah surga tu ternitiah ke Tuhan Jesus. Jadi itu, Jesus nerang ke Moses, ngasuh surat tu tadi, tu ke syarat tu tadi, laban kita kiah kuya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat, dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati nyak meh. Runde yang tu ke nyak meh penemu hari Allah Ta'ala. Lalu sida murid ngelala Jesus keri amat dalam ajar ya tu. Berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi nak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita medak utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi dari segi aripun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malah kebini nyak kawul ke nak uliah diserara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tu antara siku lelaki ngau siku induk. Sara patut dikengai ke atau diiar ke tisi semena dalam kes ti butang ni teh ke pesan Injil tu tadi. Pernah luak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau pernah luak dalam ruang bilik atau ke dalam jadi melaki bilik.

Pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi aman. Jadi kita meda sari tuk belum menyedek Yesus Kristus sama mamalia dalam ruang bilik kita wak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Kingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai ku dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke melah Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu ngamaya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala terima dia berkuasa merkat kita. Apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ga enda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Kami, Nuri dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat Dani. Pihak muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak muka boleh didengar kita dari RTM Klik ngau muka channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi itu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakar selama. Kat nama nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Tajapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari. Menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Anak-anaknya ke pengerai kita empu ya. Berindi hari kaya menua kita ke bersebun. Anak kurang ngiropai. Lebih lagi kita ke kawal di luar luar rumah ya. Okey, udah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nakal pukul 6 pagi tu tadi. Sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekir nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y. Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, ya, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal, ya. Ya, jadi penerang ke di pada website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Ya, tu berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita. Ya. Nakak pukul 6 pagi tu tadi, ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183, ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU, ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan, ya, pemersi ianya kurang hari 100, ya. Okay, jadi berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di rempu. Nanti ulihan tadi tahu kena meh pemampul hidung dan mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tahu seliah ke dulu, ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Kau mega pengawal bukai, ya. Nanti ngasai ke diri ndak berpengerai tadi atau nganjung diri berubat, ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS, A Pollution Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam, ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napan.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Bayar hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke binia ramau anak abiang ya. Ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu nya ba rumah sunti nanga kakup entabai pakan lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah sunti nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi ya. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi ya, bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila aba penam Kristian Kekan. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan Rabato kita tahu telefon ngagai Hillary 017-804-5411 tau kenuju Sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalan bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau meka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby, singik bin Ruby tau ke apai lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang au baki anak kandal madah ke ucuk ya Vaina Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil tahu ke dikang orang KB udah nadai. Lalu niang Vaina Winnie tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20 A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri Agih berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abah lumur kusung 111-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya kusung 12-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vaina Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil atau ke dikangau Ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ke rumah sidempu. Ini rumah lumur 1148 Taman Desa Wira, lot 20A1. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu ianya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ya ba rumah sidempu ianya ba rumah filik jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, Entabai, Gemalih, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ubi anak jungan ya, ubi anak jungan udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu ianya pa rumah Felix Jalin buk

ngagai pesan ke Siti tu, ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina, anak nyela Regina, anak nyela ya, udah nadai mereka. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ngau mereka malam pergila ba Chiang Chuan Sibu Mochiri Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penasau, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit Debak, ngau buka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai nyela anak sempurai bal umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak nayang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi Pak Chiang Chuan Sibu Mochiri Hall Bukit 5 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Okey, ya, tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlagi nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong kau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu Ari Kelemayang Band ya, Nuan barulah. Jadi lagi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tau. Lagi ngenatai ke pesan Bukai. Dan sebenarnya tau, ngenatai ke Jakob Gerah Ari Upis Sarawak Energy. Madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal. Kena 15 hari bulan 8 ya. Berengkah dari pukul 8.30 pagi. Nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya Adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Butat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Setumbin Ilik, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngabega Kanandur, Ngelinginya. Ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu Ketegal Pengawal Nyerorik Arus Tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat Insur Bahari Kebukai, Nyema Sarinya Nak Mana. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai lumur 1300-883-111. Hanya tadi Gerah Hari Upi Sarawak Energy ke pagi tu. Ok, jadi tu nampung pesan ke Bukai, ke sekali tu pesan hari Manyi Anak Abiang madah ke pengawal kata solid ni yang Aki Sida ianya ni yang Abiang Anak Amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke Silia ke berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur Aslin 0139196829 tau kenuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngeta solid ni yang Abiang Ana Amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu inya ba rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angkiang anak gegang ya ke dekat diatur. Ianya pagi hari Minggu tu ialah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke X Tua Rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Anak Angkiang ya. Bak lumur 019-891-4174 tahu kenuju Subang Anak Angkiang ya. 013-831-1544 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Angkiang Anak Gegang ya. Ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidempu ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke ba X Tua Rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu bawa pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu Arya Belista Anak Sujang madah ngeta sulit anak ya. Ianya niang Fredelina Melda Anak Belista tau ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergilah 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Rangga, Sungai Tengah Atas, Kelasin, Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tengah
Menalang, Lubuk Ju, Guntung, Kelasin, Ngkeramun, Punggu, Radau, Ntawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepuang Peliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Ntajum, Tatau, Pidi, Sebuti, Pak Merakai Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Purai, Sungai Pingai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngamuka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Belista Empu bal umur 0101585377 atau kenuju gini anak sapit ya 0194538779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang inai sida inya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergilak 15 hari bulan 8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu nucu kapan belayan ba DJ bau batang muka Nangga Wuh, Nangga Duat, Sungai Wuang, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 di Bintulu, Batu 8 di Sibu, Julau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang jerabai anak sambang ya, ke dekat diatur, pergilah. Ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ba telepon ngakai Juspin atau kena jelua ya ba umur 0112993 3770. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlebih peninga nabur ke berita pagi di YFM. Gitu Siti lagi lagu bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk Kamil Burke. Berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Puku Bioteknologi. Upis Wilayah, Upis Menteri Luar Sarawak, Negap Kekawal Terbangsa mansia peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Datuk isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tahu nyadi pematak pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di Pedak nyadi singkang strategik dikenang negap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak innovation memansang ke produk ngasil ngak pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah, potensial market produk pengerai timajak ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu nantu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semuti berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke jakutu maya pengawak nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak bersilia ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pembesar 40.47 hektarnya di pelabak ke tau tembuk gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebaga, dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikenal nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh meri hasil utai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding, dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia ngang memansang ketinggian potensial mantu mutar ke isu dalam rentayan bekal beras negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya, uletan nyentuk ke 4 tahun lalu lih diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temegak bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuk 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak dia tu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Dari itu Opis Wilayah Sarawak, Hendi Hassan, madah pangku pengawak Opisnya ukai agi semina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau benua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansiap peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke benua ASEAN berarti ke Sarawak jadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Raban Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, aku dah baru. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerambai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal dur nguasa teknologi itu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut semina berpanggai bak teknologi ngau algoritma ti dikemansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut ngemansang ke pengandia iampu dalam pengawal mansia ngau ngemansang ke AI. Ia mansut kejak tu bak pengawal Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak palan sains Sarawak di Kuching. Ranaunya diatur dikena nyedia ke ruang agar raban nembia bertukar ngebkunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita diatur benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS madaka pemutusnya digagak berindia hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru OPS Pelajar Pelilih Menua PPD Serian. Nitya kepenerang ari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyeliah ketatia pengawak ngekeraban petabir sekolah, pengajar apa indai ngenembiak kelebagi nembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kepenerang tipe baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipe pemadu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngambuan tuju nentu ke hak nemiak mit belak dikemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jaku tu bab pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau pis kunsil pelilih dalat ngau mukah MDDM di mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal jalai ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM bergunamat dikenang remai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. OPS Menteri Perengkap Pengangkut Nengah JPJ diatur jalai ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagap gulai ngegerempuang pengelikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah ke agi. OPS Menteri Dalam Menua dia tu benar merambu pengawak manah ke SOP tu ngambil ke dipantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkak ke berkawal oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke pengelikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyeliah ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kandang menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikena ngurang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutuk ngagai pidia, pengudah nyuak ke bantu ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. UPIS Wilayah, UPIS Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Rabah Nembi Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyarakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan oleh mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumegak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Lingi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pergi tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.